0: Subhanallah, beda Ustaz saya kalau di Bangladesh waktu kuliah di sana di Arab Saudi. Punya tabungan, berapapun tabungan kita tak bertambah.
1: Tidak ada penambahan sedikit pun.
0: Tidak ada. Ya. Pernah sampai saldo saya besar 11.000 real, itu tidak ada penambahan. Karena akadnya kot. Kalau mau ikut yang tabungan mudoroba, investasi, mereka buka. Mereka buka dalam setahun berapa kali, ya, sudah terpenuhi, kemudian ditutup, nanti dilihat bisnisnya, kalau untung, bagi keuntungan, kalau rugi, uangnya kurang.
1: Okay.
0: Ya, kayak Anda beli saham dah, yeah, atau beli suku. Kemudian, itu syaratnya minimal angkanya per 100.000 real.
1: Hmm.
0: Bukan kecil.
1: Kecil.
0: Per 100.000 real berarti 300 juta. Sekarang 500 juta. Kita 500 juta dan nggak boleh diambil sampai closing project ini. Project ini 6 bulan berarti 6 bulan. Projectnya 9 bulan.
1: Jadi ada 6 bulan masa diam misalnya.
0: Tidak ya, boleh diambil lah.
1: Iya,
0: masa Anda baru investasi besok ambil.
1: Ya.
0: Pusing loh orang yang lagi muternya.
1: Iya, saya.
2: Baik, berarti Ustaz kurang lebih berarti sama seperti deposito ya Ustaz ya, berarti tidak bisa ya, maksudnya tidak boleh secara syariat.
0: Haram riba.
2: Baik.
0: Jangan dilakukan. Kalau makanya kalau dengan bank kepentingannya hanya naruh uang aman, bisa diambil kapan saja, mudah, ya udah itu aja. Ambil rekening yang tidak ada pertambahan, tidak ada hadiah, tidak ada segala macam.
1: Dan bukan akan mudharabah juga, Ustaz?
0: Bukan mudharabah.
1: Cukup, Umulina?
2: Kalau udah terjadi, Ustaz, nah itu hadiahnya di gimana kan ya, Ustaz? Maksudnya kalau udah terima.
0: Udah diterima, Anda suka barangnya?
2: Iya.
0: Dinilai uang beribanya senilai itu, uangnya baik berikan kepada fakir miskin.
2: Baik.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Baik, jazakallah khair, wa barakallahu fik. Semoga ini bermanfaat juga bagi yang lain dan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang masuk. Dan alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021-823-6543. Baik, halo.
3: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Akhi, di mana?
3: Dengan Karyono di Cibitung, Pak.
1: Cibitung. Pak Karyono, silakan pertanyaannya, Pak.
3: Ini, Pak, teman saya kan ahli perbaikan sepeda. Sedangkan dia itu nggak punya dana. Terus minta dana ke saya, 300 ribu gitulah. Terus dengan perjanjian itu, setelah sepeda itu di perbaiki ada hasil bagi dua itu boleh apa enggak, Pak?
0: Uang Anda akan digunakannya untuk apa?
3: Untuk beli sepeda yang bekas terus diperbaiki sama dia atau beli spare part juga gitu, Pak.
0: Beli sepeda bekas kemudian diperbaiki dijual begitu.
3: Iya, Pak, benar, Pak.
0: Dia dapat untung, dia beli lagi, dia jual, dia beli, dia jual begitu.
3: Iya, Pak. Teruntungnya itu dibagi dua gitu, Pak.
0: Ruginya?
3: Nggak. Setahu saya sih nggak ada rugi. Maksudnya beli
0: kenapa
3: sepeda.
0: Nggak ada rugi. Dia beli sepeda, kemudian dia jual. Nggak laku-laku. Jadi barang jadi besi tua. Kan rugi itu.
3: Maksudnya besi tua gimana, Pak?
0: Dibelinya sepeda bekas. Ya,
3: terus diperbaiki.
0: Ya sebentar. Ya, dia perbaiki. Tidak laku, tidak musim sepeda orang. Dibeli waktu di COVID banyak dia beli sepeda mamanya. Selesai COVID tidak ada lagi musim sepeda, tidak laku-laku. Siap Anda nanggung rugi, kalau Anda siap nanggung rugi tidak apa-apa. Halal. Tapi kalau Anda bilang itu rugi kamu yang nanggung, maka jadi riba.
3: Oh, itu ya, Pak.
0: Mm-mm.
1: Jadi musyarakah harus ada akadnya?
0: Mudharabah
1: ya, sahih. Cukup jelas, Bapak? Ada yang boleh ditanyakan kembali?
3: Alhamdulillah, Pak, jelas, Pak. Terima kasih,
0: Pak. Alhamdulillah,
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: potensial kerugian dalam usaha itu pasti ada, Ustaz, ya?
1: Ya, iya.
0: Walaupun yang mengatakan bisnis itu nggak pernah ngerugi selama setahun ini misalnya, Ustaz.
1: Iya. Selama setahun ini.
0: Iya.
1: Besok saya mana tahu Anda mati pun bisa besok. Lagi rugi. Nyawa pun rugi habis.
0: Baik.
1: Rugi cuma bisnis harta.
0: Satu lagi, pernyataan kesiapan rugian apakah tertulis atau cukup lisan saja boleh, Ustaz? Seperti tadi Bapak Karyono ini.
1: Cukup dengan lisan saja, penting kesepakatan ada.
0: Siap. Jazakallah khair. Demikian Bapak sebagai tambahan, semoga menjadi pencerahan. Dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan akhi. Nah, silakan pertanyaannya.
2: Ya, semoga Allah selalu merahmati Ustaz, Ustaz Roja, Ustaz Erwandi, dan semua di Roja.
1: Amin.
2: Ustaz, mau tanya Ustaz, ini terkait dengan penjualan aset, Ustaz. Yang satu aset milik sendiri, yang satu aset waris. Nah, ini pekan lalu sudah ada kesepakatan. Dan katanya akan dibayar dalam tempo 1x24 jam, tanpa ada DP. Tanpa ada DP, posisi saya di Pineng, lalu saya ke Jakarta, tanda tangan PPJB. Lalu setelah saya tunggu 1x24 jam, tidak ada kepastian sampai 7x24 jam. Dan akhirnya saya membatalkan perjanjian tersebut. Nah, lalu dia bilang, Pak, kasih kami waktu, kami akan beli aset Bapak, karena memang ini ternyata ada due diligence yang belum diselesaikan gitu ya, Ustaz, dari pihak kantornya. Nah, lalu kemudian saya bilang begini, Ustaz, boleh Pak, tapi harga tidak akan sama dengan yang kemarin. Itu boleh atau tidak ya, Ustaz, ya?
1: Di awal adakah kesepakatan bila tidak ada pembayaran sekian lama maka akad batal?
2: Tidak ada, Ustaz, cuma ada kesepakatan bentar bahwa pembayaran akan dilakukan 1x24 jam, hanya itu saja.
1: Ya. Bila tidak ada itu, apa hak Anda membatalkan sepihak? Kalau dia tuntut, Anda ke pengadilan, dia menang. Baik pengadilan syariat, pengadilan agama, ataupun pengadilan negeri.
2: Iya, di dalam kesepakatan pembayaran dilakukan dalam waktu 1x24 jam, Pak Ustaz. Tapi
1: betul,
2: kan
1: tidak ada, tapi tidak ada klausa bila tidak ada pembayaran dalam waktu itu yang harus dilakukan A, B, dan C. Di antaranya akad batal. Kalau ketika akad batal, baru Anda berhak menarik kembali objek.
2: Oh iya, itu maksudnya itu, Pak Ustaz. Jadi dalam 1x24 jam maka transaksi batal gitu, Ustaz.
1: Cek dengan baik. Kalau memang ada klausa itu, ada Anda boleh itu Anda lakukan.
0: Kalau tidak ada, Ustaz.
1: Kalau tidak ada, Anda boleh.
0: Okay. Siap.
1: Ya. Kalau dalam syariat tidak boleh, kecuali Anda pun tidak bisa menarik barang tersebut. Bahkan Anda bisa diajukan oleh pembeli karena sudah dibeli dan sudah diterimanya.
0: Sudah ada akad
1: jual. Sudah ada akad jual beli dan objek sudah diterima.
0: Ya, ya.
1: Itu secara secara syariat, secara legal, hukum manusia, milik pembeli.
0: Ya.
1: Lalu haknya masih ada, dia bisa menarik haknya adalah uang pembayaran, bukan barang lagi. Bukan milik dia, bukan milik penjual. Maka dalam hal ini penjual hanya satu solusinya. Datang ke pengadilan, minta, bukan minta batalkan. Paksa si pembeli membayar. Kalau tidak ada kemampuan, pengadilan bisa memaksa menarik barang, bukan barang itu saja, barang yang lain pun boleh ditarik. Ya, karena namanya tadi dibeli dengan harga 1M, sekarang turun nilainya 700 juta, sedangkan utang 1M.
0: Yeah,
1: berarti kan kurang ditarik barang tadi, harus tarik barang lain, pengadilan pun bisa menarik barang yang lain untuk memenuhi 1 juta tadi. Tapi ke pengadilan.
0: Yeah.
1: Kalau urusan pengadilan bermasalah, ya udah mentok. Karena itu dari awal, bila berakad cermat dalam menjual. Itu tambahkan klausa seperti tadi. Bila tidak ada pembayaran, ya, fa'ilan tam, kalau Allah mengatakan, illam tanqud fala bai'a bainana. Bila tidak ada pembayaran tunai, maka jual beli batal.
0: Barang boleh ditarik.
1: Ya, kalau batal tentu kembali barang milik penjual.
0: Baik.
1: Ya.
0: Kalau ada cacat boleh minta kompensasi.
1: Itu khiyar aib namanya.
0: Baik. Berarti dicantumkan juga dalam akad, Ustaz. Tidak perlu, Ustaz.
1: Kalau barang cacat oleh siapa? Si pembeli.
0: Pembeli.
1: Pembeli cacat. Itu kan barang milik dia, cacat haknya dia.
0: Oke.
1: Okay. Anda tarik barang cacat lah.
0: Ya, ada. Konsekuensi, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Demikian, akhi, cukup jelas, ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Silakan ditelepon di 0218236543. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana?
3: Saya dengan Farida di Jakarta.
0: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Iya, Ustaz, saya mau nanya. Ini kan saya sekarang tinggal berdua sama ibu saya. Tadinya saya bertiga, kakak saya nomor dua meninggal duluan tahun 2015. Lalu ayah saya meninggal tahun 2019. Yang ketiga, kakak saya nomor satu meninggal tahun 2021. Jadi saya tinggal berdua sama ibu. Saya punya ponakan dua dari kakak saya nomor satu, satu laki, satu perempuan. Pertanyaan saya, kalau ibu saya yang meninggal duluan, itu jatuh warisnya ke siapa, Ustadz? Nah, tapi kalau misalnya saya yang meninggal duluan, juga jatuh warisnya ke siapa?
1: Sebentar, ibu Anda siapa namanya?
3: Ibu Yusnaini.
1: Ibu Yusnaini.
0: Nain.
1: Ya. Ibu Yusnaini, ketika Anda dia wafat sekarang, suami tidak ada, anak satu perempuan?
3: Iya.
1: Anak laki tidak punya beliau?
3: Tidak ada. Saya tiga perempuan semua.
1: Semua kan? Anak perempuan, ya udah. Ya. Satu anak perempuan, maka di sini, maka anak perempuan hanya dapat setengah.
3: Ya.
1: Maka akan ada hak asobah yang lain. Nah ini punya saudara-saudari yang laki-laki perempuan.
3: Ada satu perempuan, satu laki-laki.
1: Masih Anda masih hidup hari ini?
3: Masih, alhamdulillah.
1: Ya, dia mendapatkan satu saudara laki-laki, satu saudari. Ya, mereka mendapatkan yang setengah ini dibagi tiga.
3: Mm-hmm.
1: Jelas, maka pembagiannya harta dibagi dua, satu. Satu, satu bagi tiga, tiga kali dua, enam. Tiga per enam untuk Anda.
0: Iya.
1: Tiga per enam lagi, duanya untuk saudara Bu Yusnaini, paman Anda. Dan satunya untuk saudari Bu Yusnaini, bibinya Anda.
0: Iya.
1: Itu kalau Bu Yusnaini yang wafat. Kalau Anda yang wafat, nama Anda siapa?
3: Farida.
0: Farida.
1: Anda Farida yang wafat. Anda ibu masih hidup?
3: Ya.
1: Suami masih hidup?
3: Ada. Maksud suami saya, Ustaz?
1: Iyalah, Farida kan ya, yang wafat itu Farida.
3: Iya. Oh iya iya, sorry. Iya benar. Suami masih ada.
1: Suami. Anak ada berapa orang laki perempuan?
3: Saya enggak ada.
1: Tidak ada anak. Maka ibu mendapatkan sepertiga. Maaf, satu per tiga. Suami mendapatkan seperdua.
0: Tiga
1: dengan dua, enam, dua.
3: Afwan Ustaz, ini rumah ibu saya. Jadi saya mau nanya waris dari rumah orang tua saya, bukan dari saya, Ustaz.
1: Iya, Kak. ya harta Anda yang dibagi, adapun rumah yang tidak dibagi lah kalau Anda wafat.
3: Oh gitu.
1: Ya
3: oh,
1: itu lah. Ibu Farida punya harta yang lain?
3: Gak ada.
1: Ada ya udah, ngapain dibagi cari ahli waris? Apa tidak ada? Ahli waris itu untuk kalau harta ada.
0: Tapi kalau misalnya ada besok, Ustaz?
1: Ada besok yang dibagi itu.
0: Setengah-setengah, Ustaz, ya?
1: Untuk, enggak, sepertiga untuk ibunya.
0: Oh iya, sepertiga
1: untuk ibunya. Berdua untuk suaminya. Akan ada sisa. Sisa ini, itu tadi kita minta informasi, Bu Farida masih ada?
0: Ibu Farida masih nyambung.
1: Baik, masih nyambung. Bisa. Anda tidak punya saudara, saudari?
3: Iya.
1: Yang masih hidup?
3: Mm-hmm.
1: Ya, ini kalau mazhab mayoritas para ulama cukup dirotkan dibagi 5.
0: Mm-hmm.
1: Ibu Anda dapat 25 dari harta Anda, suami Anda 3/5 dari harta Anda.
0: Mm-hmm. Cukup jelas semua? Dan nanti bisa dilihat kembali rekamannya ya. Baik, dan demikian skema dan pola pembagiannya.
1: Insyaallah.
0: Jazakallah khair Ibu Farida. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada cukup banyak yang masuk berkaitan dengan logam mulia kredit. Assalamualaikum warahmatullahi. Di antara dari Zarkasi di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya kredit logam mulia di bank secara cicil dalam jangka waktu 24 bulan. Bagaimanakah status transaksi ini, Ustaz? Apakah diperbolehkan?
1: Transaksinya riba karena menukar emas dengan rupiah secara tidak tunai. Ya. Dan itu melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dengan perak Nabi syaratkan tunai. Efeknya pertama, kena melanggar ketentuan Nabi, aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdosa. Efeknya dosa. Dosa riba, dosa besar, bukan dosa kecil. Pertama, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, bagian dari berhenti dari riba, kat transaksi.
0: Okay.
1: Allah mengatakan, fa'in tubtum falakum ru'usa amwalikum. Bila kalian bertobat, ya, fantaha falahu ma salafu amru ilallah, berhenti kata Allah.
0: Ya.
1: Maka berhenti dari transaksi itu, bisa jadi Anda lunasi, Anda ambil emasnya langsung, dan tidak mungkin juga ada di bank syariah langsung.
0: Ya,
1: umpamanya Anda nyicil 1 kilo dengan 2,5 M umpamanya, atau 3 M. Kemudian hari ini Anda lihat tabungan Anda cukup ada sekitar 4-5 M rupiah. Anda tahu bertobat kepada Allah, ikat. Anda katakan datang ke bank pagi hari ini, Pak, saya mau lunasi, saya mau ambil yang 1 kilo, sisa cicilan saya umpamanya 1,5 M, sekarang saya lunasi. Saya mau terima emas sekarang, 1 kilo. Ada di bank?
0: Tidak.
1: Enggak. Ya. Berarti enggak mungkin juga terjadi lagi riba. Ya. Yang bisa Anda lakukan, cut. Ambil uang yang sudah Anda bayar.
0: Okay.
1: Ya. Wabillahi taufiq.
0: Baik, demikian Pak Zarkasi dan yang lainnya. Semoga menjadi solusi ya, dan jawabannya bermanfaat. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, saya anggota koperasi dan tiap tahun ada pembagian SHU. Namun SHU-nya harus dibelanjakan di koperasi tersebut, Ustaz. Bagaimanakah pandangan syariatnya, Ustaz?
1: SHU harus dibelanjakan di koperasi tersebut. Ya. Pertama, SHU ini kalau koperasinya tidak ada simpan pinjam, ya simpan pinjamnya ada pertambahan, ya, maka hukum asalnya boleh SHU itu. Adapun mensyaratkan, ini persyaratan batil. Ya, persyaratan batil. Kalau Anda mau belanja silakan, kalau tidak ada masalah juga. Kalau Anda tidak belanja, mau diapainnya? Uang sudah dapat oleh Anda kan?
0: Kalau belum diterima, Ustaz.
1: Kalau dari mana dia tahu Anda tidak akan belanjakan di situ, kecuali dia bilang hanya boleh diambil dalam bentuk barang. Itu lain lagi. Itu berarti SAU-nya adalah barang, bukan uang.
0: Dan itu boleh, Ustaz?
1: Kalau kesepakatannya SAU-nya barang, tidak ada masalah.
0: Kalau tidak ada uang dan harus dibelanjakan di sana, tidak boleh.
1: Di mana pula ada SAU kesepakatannya barang. Namanya keuntungan kita 1 miliar. Kita jadikan 15 ton beras. Ya. Hak benda apa beli beras? Ya. Kecuali bisnisnya hanya satu, beras, ada keuntungan beras, dan beras dibagi, itu mungkin.
0: Iya, Ustaz. Nah, syaratnya batil, Ustaz, ya.
1: Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batilun, kata Nabi SAW. Persyaratan yang menentang kitabullah batil, walau 100 persyaratan yang dibuatnya. Walau kana mi'ata syartin, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam.
0: Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Salam.
0: Ustaz, saya mau bertanya, zakat dari sukuk tabungan dihitung dari nilai pokoknya saja atau berikut bagi hasilnya, Ustaz? Dari Ibu Eka di Jakarta Selatan.
1: Sukuk tabungan apa itu, ya? Saya enggak paham sukuk tabungan. Wallahualam, saya enggak tahu.
0: Bisa diperjelas kembali mungkin Ibu Eka yang dimaksud dengan sukuk tabungan secara detail. Jazakallah khair, nanti disampaikan kembali. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad di Cianjur, ingin bertanya, Ustaz, paman saya menjual sebidang kebun tanpa Baik, mohon maaf terputus. Diperjelas kembali, Bapak, kalimatnya, ya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bapak meninggal, sebelum meninggal beliau kasih wasiat, Ustaz, tidak tertulis. Di mana isi wasiatnya? Tanah yang satu buat saya, tanah yang lain buat adik saya. Dan dari tanah tersebut dan tanah tersebut hasil dari ibu saya, hasil usaha dari ibu. Sebelum meninggal bapak menikah, apakah istri yang kedua mendapatkan hak waris, Ustaz? Sedangkan tanah itu sudah dibagikan kepada kami, para anak-anaknya, dari Umu Sarah di Depok.
1: Jadi istrinya wafat.
0: Iya.
1: Punya tanah sekian bidang.
0: Sahih.
1: Kemudian suaminya dapat seperempat karena punya anak. Yang bagian suaminya dia wasiatkan boleh, tapi wasiat kepada anak batal.
0: Iya, sahih.
1: Nabi mengatakan, fala wasiyata liwaris. Tidak sah, tidak ada, tidak boleh, berdosa berwasiat kepada ahli waris.
0: Berarti dikembalikan kepada hukum waris, ya, Ustaz, ya?
1: Ya.
0: Walaupun sudah diterima dan diambil tanahnya oleh anak-anaknya.
1: Ya, karena sesuatu yang batil, ya. Tidak ada gunanya.
0: Dan ketika menjadi waris, istri yang kedua dari ayahnya ini berhak mendapatkan waris juga, Ustaz?
1: Yang hak si suami seperempat, ya berhak.
0: Baik.
1: Dia dapat seperdelapan.
0: Dapat seperdelapan, sahih. Demikian Umu Sarah, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallah khair. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menyalurkan zakat kepada pondok pesantren secara umum, ini zakat saya diberikan kepada pondok pesantren, masuk ke dalam bagian asnaf fisabilillah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair.
1: Ya, kesepakatan para ulama bahwa sinf atau asnaf fisabilillah itu adalah berperang di jalan Allah. Dan berperang di jalan Allah itu, sebagian para ulama, dan itu fatwa Lajnah Daimah di Saudi Arabia, itu komisi fatwa, ulama komisi fatwa Rasulullah memfatwakan. Semakna dengan perang adalah mempelajari agama Allah dan mengajarkan agama Allah. Karena tujuan perang adalah untuk menyebarkan agama, menyiarkan agama Allah.
0: Nah.
1: Ya. Maka kalau pondok pesantren itu mengajarkan agama Allah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, bagian dari pengembangan itu boleh, tidak ada masalah. Maka perlu Anda tanyakan kurikulumnya apa, bukunya apa. Ya. Kalau kurikulum bukunya tidak menunjukkan bagian agama Allah, kan tidak sah berzakat ke itu pondok pesantren itu. Karena di Indonesia pondok pesantren itu macam modelnya, Ustaz. Alhamdulillah taufik.
0: Jazakallah khair, Ustaz, dan perlu diverifikasi terlebih dahulu ya. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp dari Ummu Azam. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Fulan meminjam uang 500 juta rupiah dengan bunga per tahun 1% dan jaminan sertifikat tanah SHM. Pertanyaannya, Ustaz, apakah hukum pinjam dengan adanya jaminan sertifikat tanah dan bagaimana hukumnya dengan bunga per tahun sebesar 1% tersebut?
1: Ini riba. Perbuatannya dosa besar, karena riba dain, dan tentu murka Allah mengundang, perbuatan itu mengundang murka Allah Azza wa Jal. Dan yang harus dilakukan bertaubat, berhenti dari berbuat riba tadi. Bagaimana cara berhentinya? Selesaikan hutang secepatnya, hari ini tutup. Ya, wabillahi taufiq.
0: Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Muazzam, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Dari Ibu Anis, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya punya sawah dan sawah tersebut tidak saya garap. Lalu ada orang yang mau menyewa tanah tersebut. Pertanyaannya, boleh tidak, Ustaz? Dan atau skema bagi hasil dari garapan sawah yang dikerjakan apakah juga diperbolehkan? Bagaimanakah teknisnya secara syar'i, Ustaz?
1: Disewakan dengan emas dan perak atau uang rupiah boleh. Nabi SAW akruhu bizahab. Sewakanlah dia dengan emas atau perak. Kalau dengan bagi hasil juga boleh. Anda mengatakan silahkan kamu tanam, berapa hasilnya buat saya 1/3, buat kamu 2/3, juga boleh.
0: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin, amin. Apakah uang istri uang suami? Dan apakah uang suami juga menjadi uang istri? Dari Bapak Taryana di Cianjur, Ustaz. Cukup
1: singkat. Tidak ada uang istri, uang suami, suami. Yang ada uang anak, uang ayah. Nabi yang menetapkan. Namanya Nabi mengatakan anta wa maluka li abika. Tapi suami istri dua berbeda. Dua yang berbeda. Ya. Hari ini menikah, besok mungkin bercerai mereka. Ya, uang istri banyak dikuasai suami, besok diceraikannya. Atau sebaliknya. Ya. Ya, tidak ada dalam Islam masing-masing memiliki zakat pun mereka masing-masing.
0: Sendiri-sendiri saja.
1: Ya. Suami berzakat sendiri kalau sampai nisab dan haul. Istri berzakat sendiri kalau nisab dan haul. Kalau suami memiliki setengah nisab uang, istri memiliki emas setengah nisab, digabung, tidak ada kewajiban zakat.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallah fi. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543 di penghujung kajian. Baik, silakan yang ingin bertanya. Nah, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
4: Dengan Farhan di Bekasi.
0: Baik, silakan Pak Farhan, pertanyaannya.
4: Ini saya mau tanya ini, jadi ada sebuah rumah gitu ya. Dari awal emang adik saya yang ini ambil-ambil, tapi diserahin ke saya gitu. Jadi tiap bulan tuh selama 10 tahun saya yang bayar angsurannya. Nah, suatu saat akhirnya ada masalah sedikit, akhirnya bikin buat perjanjian disampaikan ibu saya, adik saya, kakak saya. Saksinya itu kakak saya yang paling tua sama adik ibu. Nah, di situ si adik minta ini apa? Ganti rugi ya, apa alasannya untuk bangun pondasi rumah orang tua. Nah, malam minta dibayar gitu. Akhirnya malam itu saya transferin. Nah, katanya untuk mau mengambil, harus ngambil ini kan sertifikat tuh harus yang akad gitu. Nah, janjinya Senin, ya udah nanti kita udah bikin perjanjian gitu di atas materai itu saksi. Ya saksinya ya itu tadi kakak saya sama adik ibu. Setelah janji Senin, akhirnya mual-mual terus gitu. Senin, Selasa, akhirnya seminggu, dua minggu, sebulan, sampai berlarut-larut, ya udah saya kayaknya udah ada itikad nggak baik gitu. Terus gimana itu solusinya gitu Pak Ustadz?
1: Solusinya di akhirat. Allah. Kalau tidak ada ya di dunia yang ditakuti oleh adik Anda. Kalau dia takut sama orang tua, sama paman, dia mau ikut, bisa. Tapi Anda aja dibohonginnya.
4: Ya, paman saya udah ngomong, tapi emang nggak tahu dan nggak ngerti.
1: Solusinya hanya di akhirat. Anda untungnya banyak kalau di akhirat.
0: Insyaallah.
1: Kalau di dunia cuma dapat tanah, di akhirat Anda dapat surga Allah.
0: Amin. Ada nasihat untuk adik
1: ya? Ya. Untuk yang melakukan perbuatan perampasan, ya, tidak akan bisa dia selamat dari azab Allah Azza wa Jal, dan dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya. Orang yang mendurhakai Allah Azza wa Jal tidak akan pernah tenang hidupnya. Semua kita merasakan satu dosa kecil yang kita lakukan, kepikiran, kepikiran, kepikiran terus. Apalagi ini dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, maniqtata ashibran minal ardi tawakahullahu yawmal qiyamati sab'al aradin. Orang yang mengambil sejengkal tanah orang lain, di akhirat dikalungkan di lehernya 7 bumi. Satu bumi dikalungkan ke badan Anda jadi tempe datar, badan Anda jadi sebesar teh. Ya, ini 7 bumi. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, takut kepada Allah terhadap hak-hak manusia. Wabillahi taufiq.
0: Nah, Ustaz, demikian Bapak Farhan cukup jelas ya?
4: Ya, cukup jelas. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Terima kasih selalu. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Farhan, dan bisa disampaikan nasihat Ustaz tadi kepada keluarga dan adiknya, semoga memudahkan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian. Ustaz silakan.
1: Ikhwani wa akhwati fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sudah mendidik para sahabat dalam segala hal. Sampai pun dalam hal berijtihad, beliau sudah memberikan arahan-arahan, isyarat-isyarat yang kemudian para ulama, dimulai dari Imam Syafi'i, dilanjutkan para ulama besar dalam semua mazhab, menjabarkannya dalam sistematis yang kemudian orang-orang yang setelahnya bisa mempelajari dengan mudah estafet keilmuan tersebut. Maka hendaklah kita mempelajarinya dan mengikuti metode mereka dalam mengambil keputusan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan metode sendiri. Ya. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatal Islam azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi SAW dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul,
14: qala Rasul
13: sallallahu alaihi wasallam.
15: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
16: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
17: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii' al-layl hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
7: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

0: pasti diampunkan atau tidakkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya
1: Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja dimanapun antum berada, di kesempatan pagi hari ini, pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua hingga menjelang malam nanti. Dan di pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk kembali menyimak satu kajian ilmiah yang tentunya banyak faedah. Dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang insya Allah akan kita simak bersama di pagi hari ini bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizullahu Ta'ala. Dan pada pagi hari ini tema yang akan beliau angkat dengan judul Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Satu pembahasan yang tentunya sangat kita perlukan untuk mengetahui jalan-jalan tersebut sehingga kita tidak sampai menyimpang kepada jalan yang tersesat. Dari Hotel Islam Azani Allah wa Iyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan chat WA Anda di 021-823-6543. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, Alhamdulillah Ustadz Abdul Taslim sudah berada di studio Roja Kendari. Kita akan simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan faliyatafadl maskuran.
2: Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita di pagi hari ini untuk kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, dilanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Naam barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat menarik ya. Masih di bahasan tentang Al-Qur'an dan tafsir sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jalan petunjuk dan jalan kesesatan yang harus kita pahami dengan rinci berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-An'am ayat ke-55 Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci penjelasan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang durhaka. Sebagaimana Allah menyebutkan juga dengan rinci jalannya kaum mukminin, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dikuasainya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mengenal dua jalan ini dengan rinci sehingga mereka bisa benar-benar semakin kuat mencintai kebenaran dan semakin membenci keburukan. Karena mereka mengenal agama ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka kenali dengan rinci baik itu jalan kebaikan kemudian jalan keburukan. Kita akan lanjutkan pembahasan ini. Ya. Keadaan para sahabat sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam lanjutan pembahasan ini. Wa amma man ja'a ba'da sahabati radhiyallahu anhum faminhum man nasha'a fil islami ghaira alimin tafsila diddihi. Adapun orang-orang yang datang, generasi yang datang setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, maka di antara mereka ada yang tumbuh dalam Islam ini tanpa mengetahui rincian dari keburukan-keburukan yang merupakan lawan-lawan Islam atau hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dia tidak mengenal, padahal Al-Quran menjelaskan dengan rinci, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan dengan rinci, ya, namanya keburukan, apalagi syaitan yang selalu menghiasinya, menutup-nutupinya, bahkan memberikan label dengan kata-kata indah yang menipu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, yang mereka saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Kemudian syaitan kerjaannya adalah tazyinul batil, menghiasi kebatilan, keburukan seolah-olah kebaikan, seolah-olah indah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amalnya oleh syaitan sehingga dia melihatnya sebagai sesuatu yang baik? Nah, yang seperti ini kalau kita tidak mengetahui rincian keburukan, penyimpangan, kesesatan, akan mudah terperangkap dalam jebakan syaitan yang tadi menghiasi, mengesankan keburukan itu ditampakkan dalam penampilan yang indah sehingga banyak orang-orang yang tertipu. Itulah sebabnya kita butuh mengenal rincian dari keburukan sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah. Jadi di antara mereka ada yang tumbuh dalam Islam tidak mengetahui rincian dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Faltabasa alaihi ba'du tafasili sabilil mu'minina bisabilil mujrimin. Sehingga terjadi iltibas, kerancuan bagi orang ini sebagian dari rincian detail dari jalan orang-orang yang beriman dengan jalan orang-orang yang durhaka. Dianggap ini kebaikan padahal itu keburukan. Dianggap sesuatu yang buruk adalah kebaikan karena tercampur. Apalagi keburukan selalu ditampilkan seolah-olah ada dalilnya, seolah-olah ini ungkapan untuk mencintai Nabi SAW, mencintai orang-orang yang soleh. Contoh sebagian perbuatan syirik, bertawassul dengan orang-orang yang dianggap wali, atau melakukan perayaan-perayaan yang tidak ada dalilnya atas nama cinta kepada Nabi SAW. Ini semua kerancuan. Saat ini banyak kaum mukminin yang, banyak orang-orang muslim yang membelanya. Karena tidak mengenal rincian dari jalannya orang-orang yang durhaka, tidak mengenal rincian dari pembahasan masalah-masalah bid'ah atau hal-hal yang sesat dalam agama ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Fa'inna labza innama yaqa'u idha da'ufal ilmu bisabilaini au ahadihima. Karena yang namanya al-labz, kerancuan, ya, hanyalah terjadi ketika ilmu kurang dalam memahami dua jalan tadi, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci, atau salah satu dari dua jalan tersebut. Ya, ini pastinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah akan membawa kepada penyimpangan. Ketika Al-Quran dan Sunnah memerinci penjelasan kebaikan, kita juga harus berusaha mempelajari rincian tersebut. Sebaliknya Al-Quran dan Sunnah juga menjelaskan rincian dari keburukan jalan-jalan yang menyimpang dan sesat. Yang tentu ini lebih banyak karena jalan-jalannya lebih berbilang dan banyak jumlahnya. Harusnya rincian ini juga kita kenal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi yang namanya al-iltibas, kerancuan atau tercampur aduknya pemahaman sehingga sulit membedakan dua hal tersebut. Kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana pernyataan dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan tentang hal ini, ya, beliau berkata, innama tunqadu urul Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Ini pernyataan yang sangat tinggi makna fikihnya dari sahabat yang mulia ini, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, hanyalah yang menjadikan terputusnya, terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas, ya, ikatan demi ikatan terlepas, yaitu jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah keburukan, kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang ada sebelum diutusnya Nabi SAW, yang tentu ketika datang Nabi SAW, petunjuk beliau bertentangan dengan hal-hal yang dilakukan atau keburukan-keburukan yang terjadi di masa jahiliyah. Tapi ketika orang tidak kenal rincian dari perkara-perkara jahiliyah ini akan menjadikan dia rancu. Sehingga sebagian dari perkara-perkara jahiliyah dianggap sebagai kebaikan dari agama. Kata beliau, inilah yang menjadikan terputusnya, ya, rusaknya ikatan Islam seutas, seikat demi seikat. Kalau tumbuh orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, sehingga dia menyangkanya sebagai bagian dari Islam, sehingga dia mengamalkan bahkan membelanya mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim ketika mengomentari pernyataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini, wa hadza min kamali ilmi Umar radhiyallahu anhu, fa innahu idza lam ya'rifil jahiliyata wa hukmaha wa huwa kullu ma khalafa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu minal jahiliyati fa innaha mansubatun ilal jahli wa kullu ma khalafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal jahli. Ini termasuk hal yang menunjukkan sempurnanya ilmu agama, ya, yang ada pada sahabat yang mulia ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan pemahaman beliau sangat tinggi terhadap agama ini. Karena sesungguhnya jika seseorang tidak mengenal perkara jahiliyah, hukum-hukumnya, yaitu segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk perkara jahiliyah. Karena jahiliyah itu nisbat kepada jahal, kebodohan, lawan daripada ilmu. Yaitu, dan semua yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kejahilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kita nukilkan melindungi, menjauhkan para nabi dan para rasulnya dari kejahilan karena ini sifat yang sangat buruk. Bertentangan dengan petunjuk, menyimpang dari petunjuk yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala takunanna minal jahilin." Jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihatimu wahai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh terhadap agama. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah sebutkan ucapannya dalam Al-Quran, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Inilah jahiliyah. Kalau tidak mengenalnya berarti orang itu jahil. Ya, dan ini yang menjadi sebab rusaknya agama, bahkan terlepasnya ikatan agama, buhul agama seutas demi seutas. 6. Kata beliau, "Faman lam ya'rif sabilal mujrimina wa lam tastabin lahu aw syaka an yadhunna fi ba'di sabilihim annaha min sabilil mu'minin." Maka barang siapa yang tidak mengenal jalannya orang-orang yang durhaka, tidak jelas di hadapannya, maka dikhawatirkan dia akan menyangka sebagian dari jalan orang-orang yang durhaka ini, bahwa ini termasuk jalannya orang-orang yang beriman. Namanya rancu, tidak faham, tidak bisa membedakan. Ya, dalam Al-Quran kan kita diperintahkan untuk mengenal kebenaran dengan jelas, membedakannya dengan keburukan. Makanya Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebut oleh malaikat, beliau adalah farqum bainan nas, pembeda di antara manusia, yakni membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang menyimpang dengan jelas. 6. Jadi dia akan menyangka, dikhawatirkan dia akan menyangka sebagian jalan-jalan yang menyimpang bahwa ini termasuk jalan yang lurus. Seperti kebanyakan kaum muslimin saat ini, amal-amal yang tidak bersumber dari sunnah Nabi SAW, mereka kerjakan, mereka bela mati-matian, bahkan orang yang menyelisihinya, yang justru orang ini bahkan mengamalkan yang benar, mereka musuhi. Ya, ada sebuah athar dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau pernah membuat perumpamaan di hadapan murid-muridnya dengan mengambil dua buah batu yang kemudian beliau susun. Kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Hal tarawna ma baina hadainil hajaraini minan nur?" Apakah kalian bisa melihat ada cahaya yang muncul di celah kedua batu ini? Ya. Maka qalu, murid-muridnya mengatakan, "Wallahi ma nara bainahuma minan nuri illa qalilan." Sungguh kami tidak melihat ada cahaya yang muncul di celah kedua batu itu kecuali sedikit. Ya bagaimanapun batu kan tidak rata, mesti ada celah untuk munculnya cahaya di antara keduanya, tapi sedikit dibandingkan batu yang besar itu. Qala, maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi latafshuwannal bida'u hatta la yura minal haqqi illa qadra ma tarawna baina hadainil hajaraini. Wallahi latadhharannal bida'u latafshuwannal bida'u hatta idza turika minha shay'un qalu turikatis sunnah." Kata beliau, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, latadhharannal bida'u, sungguh kesesatan, penyimpangan itu, bid'ah-bid'ah akan bermunculan, akan terlihat di mana-mana. Sampai-sampai kebenaran atau sunnah Nabi SAW tidak lagi terlihat, kecuali hanya sekedar cahaya yang muncul di antara celah kedua batu ini. Wallahi, sungguh demi Allah," kata beliau, "latafshuannal bida'u, sungguh-sungguh bid'ah akan tersebar, penyimpangan akan tersebar di masyarakat, sampai-sampai idza turika minha syai'un, ditinggalkan sesuatu, ditinggalkan sebagian dari perbuatan yang menyimpang ini, orang-orang atau manusia justru mengatakan turikatis sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan." Jadi ketika kebatilan diingkari atau ditinggalkan, orang-orang mengatakan, "Oh, mereka meninggalkan kebaikan, oh mereka meninggalkan sunnah, oh mereka ini meninggalkan jalan yang benar." Subhanallah, terbalik, rusak pemahaman di akhir zaman. Ini yang terjadi ketika orang tidak mengenal al-jahiliyah, tidak mengikuti metode Al-Quran dalam mengenal agama. Makanya di sini sudah kita tekankan berkali-kali, ketika ada orang-orang yang menyalahkan pembahasan masalah-masalah yang berhubungan dengan syirik, penyimpangan-penyimpangan, rincian dari bid'ah dan hal-hal yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan alasan itu akan memecah belah masyarakat, ini pemahaman yang keliru. Justru yang memecah belah itu adalah ketika terjadi kerancuan seperti tadi, kebaikan dianggap kebenaran, kebaikan dianggap sebagai keburukan, keburukan dianggap sebagai kebaikan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, rancu. Sehingga seperti tadi, ketika ditinggalkan keburukan, orang-orang malah protes. Ketika keburukan dilakukan, orang-orang malah bergembira, malah mendukungnya. Na'udzubillahi min dzalik. ini akan bisa merusak Islam. Ya, tentu sudah kita katakan berkali-kali, penjelasan tentang masalah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dibawakan dengan cara yang baik, dibawakan dengan penjelasan yang penuh dengan hikmah, ya penuh dengan sikap lemah lembut, tidak dengan cara yang keras, itu yang benar. Tapi tetap harus dijelaskan semua dengan rinci, karena inilah metode Al-Quran dalam menjelaskan perkara-perkara agama ini sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Taib, kata beliau di sini, kama waqa'a fi hadhil ummati min umurin kathiratin fi babil i'tiqadi wal ilmi wal amali hiya min sabilil mujrimina wal kuffari wa a'da'ir rusul alaihimussalatu wassalam adkhalaha man lam ya'rif annaha min sabilihim fi sabilil mu'minin wa da'a ilaiha wa kaffara man khalafaha wa istahalla minhu ma harramallahu wa rasuluh. Sebagaimana terjadi di umat ini dari banyak perkara, termasuk pembahasan masalah akidah, ilmu dan amal, yang ini termasuk jalannya orang-orang yang durhaka, jalannya orang-orang kafir, musuh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi orang-orang yang tidak tahu kemudian memasukkan hal ini, ya karena dia tidak tahu itu adalah jalan musuh-musuh Islam, dimasukkan ke dalam jalannya kaum mukminin. Dianggap ini kebenaran, dianggap ini akidah yang lurus. Bahkan dia mengajak manusia untuk mengikutinya, mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Yang dengan itu dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Contoh perkara-perkara yang mudah terjadi di kalangan masyarakat kita. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkara keyakinan yang kufur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dirinya maha tinggi, al-aliyu. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya istawa alal arsh, ar-Rahmanu alal arsh istawa. Allah yang maha pemurah, istiwa di atas arsh-Nya. Ini keyakinan yang diyakini oleh semua para sahabat, sepakat, kemudian para tabi'in dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ululil Aliyyil Ghaffar. Kesepakatan tidak ada yang menyelisih di kalangan para imam ahlu sunnah, bahwa Allah Azza wa Jalla maha tinggi, al-aliyu al-muta'ali, atau mustawin ala arshihi, maha tinggi di atas arshnya, di atas semua makhluknya. Bahkan Imam Abu Hanifa, ya, termasuk yang menegaskan kufurnya orang yang mengingkari hal ini. Tapi sebagian dari kaum mukminin dengan mudah untuk menyatakan keyakinan yang sangat menyimpang ini dengan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana. Karena salah memahami makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hadid. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Padahal kita tahu kebersamaan, maknanya di sini adalah kebersamaan dengan ilmu, kebersamaan dengan pengawasan dan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Karena kebersamaan itu tidak mesti mengandung makna kebersamaan zat secara pengertian dalam bahasa Arab. Ya, sebagian orang-orang Arab dulu mengatakan pernyataan yang terkenal seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Orang-orang Arab dulu mengatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan menyertai kami, bersama kami. Bukan berarti rembulannya turun jalan di samping mereka. Rembulan tetap dengan sinarnya menyinari mereka. Mereka mengatakan rembulan bersama kami. Ala kulli hal, ini keyakinan, akidah. Yang bahkan ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya kepada seorang budak perempuan, ya, yang kemudian Nabi SAW menyatakan dia adalah budak yang beriman, memerintahkan sahabat yang merupakan majikan budak itu untuk merdekakannya. Nabi SAW bertanya kepadanya, aina Allah, di manakah Allah? Maka budak ini mengatakan, Allah fis sama, Allah di atas langit, maha tinggi di atas semua makhluknya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, waman ana, siapa aku? Kata perempuan itu, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang merupakan majikan budak ini, a'tik hafa innaha mu'minah.

0: iman ini radhiyallahu taala anha wa anis sahabati ajmain. Barakallahu fikum. Naam. Kama waqa'a li aktsari ahli al-bid'ah min al-jahmiyati wal qadariyati wal khawariji war rawafidhi wa ashbahihim mimman ibtada'a bid'atan wa da'a ilaiha wa kaffara man khalafaha. Sebagaimana ini terjadi ya pada kebanyakan orang-orang yang pemahamannya menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, kebanyakan orang-orang ahlul bid'ah, baik dari kalangan jahmiyah, ya, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang-orang qadariyah yang menolak takdir Allah, menetapkan keimanan kepada takdir, orang-orang khawarij yang mengkafirkan kaum mukminin, kaum muslimin dengan dosa besar, orang-orang yang selalu memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, orang-orang rawafid, orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan yang semisal mereka dari kalangan pelaku-pelaku bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan, penyimpangan mereka, bahkan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi pemahaman mereka. Jadi munculnya kerusakan besar seperti ini akibat dari apa? Ketidakfahaman terhadap jalan yang benar dengan rinci, sebagaimana memahami jalan keburukan dengan rinci. Maka oleh karena itu ini termasuk perkara yang perlu untuk ditekankan agar diketahui oleh kaum muslimin, penjelasan tentang kebenaran dengan rinci, juga kebatilan dengan rinci, agar tidak apa terjadi iltibas tadi, kerancuan, ketidakjelasan dalam membedakannya, sehingga menjadikan orang kabur, sehingga mudah terjerumus. Apalagi sudah kita sebutkan tadi, penyimpangan-penyimpangan ini dihiasi oleh syaitan, dikesankan sebagai kebaikan, sehingga banyak orang-orang yang terpedaya dan tertipu dan terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi barakallahu fikum, penjelasan tentang masalah ini insya Allah akan kita lebih rinci sebutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, untuk penjelasan kajian kita di kesempatan kali ini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita untuk semakin bersemangat mempelajari agama ini sesuai dengan metode yang benar, metode dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita beri waktu untuk antum yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi yang kita bawakan tadi ataupun hal-hal yang di luar materi. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan judul Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Nah, kata Islam azan ya Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ini, dan untuk berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab, berinteraksi dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kepada Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, Anam, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Saya pernah ngomong dari hamba Allah Tangerang.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Saya pernah ngomong kalau saya sembuh, rumah di blok I separuh ke masjid. Tapi maaf, saya enggak bisa ternyata. Kalau gimana kalau kita infak ala kadarnya, boleh enggak Ustaz?
1: Baik, berarti Ibu bernazar Bu ya, ketika Ibu bilang sembuh dari sakit, maka akan menginfakkan dari bagian rumah yang Ibu miliki ya. Kemudian Ibu merubahnya. Baik, kita akan simak jawaban dari Ustaz, dan terima kasih atas pertanyaan Ibu. Kita simak bersama jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kebaikan dan taufiknya bagi beliau, serta menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya, untuk yang diucapkan oleh ibu tadi termasuk nazar ya. Maka kita tahu hukumnya nazar seperti ini makruh. Makanya ibu jangan ucapkan seharusnya ya. Qadarullah telah terjadi, kita harus tahu hukumnya ini makruh. karena memperberat diri sendiri. Sesuatu yang tidak wajib akhirnya jadi wajib karena kita sendiri yang

0: mewajibkannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tanzuru fa inna nadra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Janganlah kalian bernadar, nadar yang seperti ini, nadar yang ada syaratnya, kalau saya sembuh, kalau saya begini maka saya begini. Jangan lakukan nadar ini karena nadar ini tidak akan merubah takdir Allah sedikit pun. Dan hanyalah dilakukan, dikeluarkan dari orang-orang yang pelit atau kikir. Ya maksudnya, dia ingin berbuat baik kalau tercapai tujuannya. Akhirnya tercapai tujuannya malah mempersulit dirinya sendiri. Seperti ibu tadi, ternyata ibu tidak lakukan. Pertama, ibu harus berusaha melakukannya sesuai dengan nadar ibu sendiri. Karena ibu sendiri yang mewajibkan bagi diri sendiri. Kalau tidak ada halangan, harusnya ditunaikan nadar tersebut. Wajib. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih lainnya, man nadhara an yuti Allaha fal yuti'hu. Wa man nadhara an ya'si Allaha fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, wajib dia mentaatinya. Kan ini taat. Infakan untuk masjid lagi bagus. Ya. Tapi barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat, janganlah dia lakukan maksiat itu. Ini sekarang nadar taat. Ibu harus lakukan. Ibu harus berusaha kerjakan. Apalagi ini ibu miliki. Misalnya rumahnya itu kan ibu miliki. Ya kalau itu memang miliknya ibu, maksudnya hak, maka ibu berhak untuk menginfakannya. Tidak ada penghalangnya. Tidak perlu khawatir akan hal-hal yang lain karena ini kewajiban. Lakukan, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Kecuali kalau itu bukan miliknya ibu misalnya, atau miliknya orang lain tidak memilikinya, atau ibu tidak ada apa, ketidakmampuan untuk menunaikannya, baru itu. Nah, itu pun menurut sebagian dari para ulama berarti ibu harus membayar kafarah sumpah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, fakaffaratuhu, kafarahnya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan dengan keluarga kita, atau memberi pakaian 10 orang miskin, ya, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, ini harus dilakukan sesuai dengan urutannya, kalau tidak mampu baru siyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Ini kalau terhalang dengan tadi. Tapi kalau apa yang tadi ibu ingin katakan, yang ibu katakan tadi waktu bernadar, ingin menyumbangkan bangunan ini untuk masjid, dan itu ibu miliki dan masih ada, harusnya dilakukan. Jangan durhaka, karena ibu sendiri yang mewajibkan, dan ini adalah ketaatan kepada Allah, wajib untuk ditunaikan. Tadinya tidak wajib, tapi karena ibu wajibkan bagi sendiri, jadinya wajib untuk ditunaikan. Ini makanya menjadikan hal yang seperti ini harusnya dari awal jangan diucapkan. Tapi karena terlanjur diucapkan, wajib untuk ditunaikan nadar tersebut selama ada kemampuan dan itu adalah miliknya ibu. Kecuali kalau memang tidak mampu, ya benar-benar tidak mampu, itu bukan miliknya atau itu ya misalnya sudah dimiliki orang lain, bukan kemampuannya, baru melangkah kepada yang tadi kita sebutkan. Ya ibu tidak mampu menunaikannya berarti harus membayar kafarah sumpah. Seperti urutan yang saya sebutkan tadi, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang. Ya, kalau tidak, atau memerdekakan budak, kalau tidak mampu baru berpuasa 3 hari. Itu yang urutannya seperti yang saya jelaskan. Barakallahu fik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu di Tangerang atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkan apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Nah, Ustaz Islam azan ya Allah wa yakum. Kita angkat berikutnya, pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus. Nah, Ustaz, kita angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz izin bertanya ya Ustaz. Ketika manusia memilih jalan kesesatan dan lalu melakukan maksiat, maka perbuatan maksiat itu pasti akan mendatangkan akibat yang buruk bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, apabila manusia bertobat dan memilih jalan petunjuk, apakah serta merta akibat buruknya itu akan menghilang, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan dan pencerahannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abu Hanifah di Gunung Putih. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya, Abu Hanifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, tentu saja kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka tobat yang diterima oleh Allah akan menjadi sebab kebaikan bagi dirinya dan menghilangkan keburukan dari perbuatan maksiat tersebut. Karena orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh berarti dia telah melakukan kebaikan. Dan tobat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Maka dengan perbuatan tobatnya akan menghilangkan dampak keburukan maksiat. Tentu selama tobatnya sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tobat yang memenuhi syarat, ya. Ini tobat yang menghilangkan keburukan dari perbuatan dosa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dinyatakan hasan derajatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu minadzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Cuma kan tadi kita harus kembali kepada tobatnya itu sendiri. Kan tobat itu bertingkat-tingkat kualitasnya. Seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Da'wah Dawa. Ada orang yang kualitas tobatnya itu sangat tinggi. Sehingga memberikan kebaikan bagi dirinya lebih baik daripada sebelum dia melakukan perbuatan dosa dan bertobat. Karena kualitas sangat tinggi. Ada juga yang kualitasnya lemah. Atau ada yang kualitasnya sedang sehingga mengembalikan keadaannya seperti semula. Tapi ada yang kualitasnya rendah sehingga tidak mengembalikan keadaannya seperti semula. Bahkan lebih buruk daripada keadaan yang semula. Jadi setelah taufik dari Allah tergantung dari kualitas tobat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan simak pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Akan pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Kembali terputus Ustaz dari penanya kita. Kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz izin bertanya, kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwasanya orang mati tidak bisa mendengar, tapi kenapa ketika kita melewati kuburan kita harus mengucapkan salam kepada penghuni kubur, Ustaz? Bagaimanakah jawaban dari hal ini, Ustaz? Mohon saya berikan jawabannya. Syukran jazakumullah khairan dari putra di Bandung, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Iya. Ada hal-hal yang dikecualikan di dalam beberapa riwayat bahwa orang yang mati itu bisa mendengarkan ketika ada orang yang menziarahi kuburannya, ya itu saja. Tapi terbatas dalam hal-hal yang ini. Tapi untuk mendengarkan semua dari pembicaraan manusia yang ada di dunia ini, ya jelas mereka sudah berada di alam lain. Ya, ada hal-hal yang dikecualikan seperti misalnya kita mengucapkan salam, seperti orang yang mengunjunginya dalam sebagian athar disebutkan. Itu ada hal-hal yang mereka bisa dengarkan meskipun mereka tidak bisa menjawabnya tentu saja. Artinya tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di dunia karena sudah beda alamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka ada barzakh, alam barzakh, yakni pemisah antara dunia dan akhirat sampai hari kebangkitan nanti. Jadi ada hal-hal yang dikecualikan cuma sebatas itu saja. Tidak seperti orang yang masih hidup tentu yang bisa mendengar, berkomunikasi, ya. Jadi hal-hal yang dikecualikan seperti ini ya kita benarkan sesuai dengan dalilnya. Tapi tidak bisa kita luaskan karena hukum asalnya orang yang sudah mati ya sudah terpisah dengan orang yang masih hidup di alam dunia ini. Naam, barakallahu fikum.
1: Naam Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, silakan. Baik, masih terputus. Kembali kami berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Ya, silakan. Baik. Baik, kita tunggu kembali di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
2: Izin bertanya.
1: Ya. Baik.
2: Mau tanya bolehkah?
1: Baik, Ibu dengan siapa Ibu? Mohon maaf, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Halo. Dengan siapa Ibu?
2: Bu Etin dari Depok.
1: Bu Etin dari Depok.
2: Dari Depok.
1: Ya, silakan Bu Etin.
2: Saya mau tanya, bolehkah saya melaksanakan wasiat?
1: Ya, melaksanakan wasiatnya apa ya, Ibu? Bisa diperjelas lagi?
2: Misalkan suami sebelum meninggal tentang waris, mulai tentang waris, wasiat kepada anak-anak bahwa nanti kalau meninggal rumah dijual dibagi sama ibu gitu, sama saya.
1: Ibu,
2: boleh tak gitu? Terus kalau nggak boleh kan udah dilaksanakan, gimana kah saya selanjutnya sikap saya sebagainya?
1: Baik, baik sudah terlaksana Bu ya. Baik Ibu, Ibu yang bertanya untuk lebih memperjelas hukum. Baik, terima kasih Ibu Eti atas pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustadz dan mohon Ibu menyimak juga lewat televisi atau radio. Kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang ada di Depok tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan keberkahan, kebaikan, dan taufiknya bagi beliau, keluarga, dan untuk kita semua. Iya, tentu saja Bu, yang namanya wasiat itu kita lakukan sesuai dengan orang yang mewasiatkan kalau tidak melanggar syariat. Harus ada syarat-syaratnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang wasiat. Ya, di antaranya beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada masing-masing pihak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya ahli waris sudah mendapatkan bagian warisan, maka tidak perlu wasiat lagi. Tidak perlu mendapatkan bagian warisan lagi karena dia sudah ada bagian warisannya. Jadi wasiat itu pertama misalnya ada orang yang akan wafat mengatakan, ya nanti saya berikan wasiat untuk anakku lebih banyak, anak pertamaku karena saya lebih sayang sama dia. Ini tidak boleh ditunaikan. Karena dia sudah akan dapat bagian nanti. Harus pembagiannya sesuai dengan syariat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wasiat ya tidak boleh melebihi dari sepertiga. Karena ada hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda kepada sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Al-thuluthu wa thuluthu kathir. Sepertiga saja. Sepertiga itu pun sudah banyak. Tidak boleh melebihi sepertiga. Kita berikan wasiat kepada orang yang bisa menerimanya selain dari ahli waris. Nah kalau yang apa Ibu tanyakan tadi, ya suami mewasiatkan bagian dari warisan tidak perlu sebenarnya. Ketika dia wafat, otomatis bagian warisan akan dibagi sesuai dengan syariat. Ya misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, لِذَّكَرِ مِثْلُ هَذِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari perempuan. Kalau ada wasiat yang mengatakan nanti harta dibagi sama, tidak boleh ditunaikan wasiat ini. Karena bertentangan dengan Islam. Harus ditunaikan sesuai dengan pembagian yang Allah tentukan. Ya. Jadi kalau misalnya suami wafat, ya sudah. Masing-masing sudah dapatkan bagian. Ibu punya anak misalnya, anak laki-laki dan perempuan. Berarti ya, ibu mendapatkan 1/8. Kemudian anaknya mendapatkan sisanya untuk anaknya semua dibagi, ya 78 tadi dibagi yang laki-laki dua kali bagian dari perempuan. Itu sudah ketetapan yang berhubungan dengan pembagian waris dalam Islam. Tidak perlu lagi ada wasiat dalam masalah ini karena toh itu semua sudah diatur dalam Islam. Bahkan ketika suami mengatakan misalnya nanti rumahnya enggak usah dibagi ya, nanti di tempat saya bersama-sama. Ini tidak boleh ditunaikan. Karena itu adalah hak ahli waris semua untuk membagi rumah tersebut, untuk menjualnya kemudian dibagi dalam bentuk harta warisan tadi sesuai dengan pembagian dalam syariat. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan pembagian warisan ya tidak perlu lagi diatur oleh orang yang memiliki harta karena ketika dia wafat otomatis itu akan dibagi untuk ahli warisnya sesuai pembagian yang disyariatkan dalam Islam. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu yang bertanya dan kita akan kembali angkat tanya berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Halo, ya silakan. Bapak Ibu sudah terhubung, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Umu Fikri dari Cilebut, Bogor.
1: Silakan Umu Fikri.
3: Begini Pak, Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Mau nanya, kalau apakah boleh kita berguru kepada apa mengambil ilmu atau berguru kepada guru yang berhalakoh kepada organisasi hasmi itu? Itu aja, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya cukup Bu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz dipesan untuk menjawab Ustaz.
0: Tadi namanya apa tadi? Hasmi apa hak?
1: Salah satu organisasi, Sat, organisasi yang bergerak di ormas, organisasi masyarakat, Sat, yang ada di daerah Bogor. Namanya apa? Nama organisasi, Sat.
0: Iya.
1: Hasmi, Sat.
0: Hasmi. Oke. Okay. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik tadi dari Ummu Fikri ya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau. Yang saya ketahui bahwasanya dakwah sunnah itu tidak menisbatkan diri kepada ormas tertentu, ya, bahkan pengelompokan seperti ini dikhawatirkan akan bisa memecah belah. Kalau sekedar kita membuat misalnya sesuatu yang merupakan aturan dari pemerintah, misalnya kita membuat sekolah dengan nama sekolah atau dengan yayasan, atau bahkan seperti kita membuat PT Radio Roja misalnya, ini kan memang merupakan aturan dari pemerintah untuk hal-hal yang seperti ini. Ini pun kita bukan jadikan sebagai patokan untuk berfanatik padanya, ya. Yang penting kita sini kita berusaha untuk menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tentu ini diperbolehkan, tapi kalau organisasi tertentu yang apalagi ada fanatik dari organisasi tersebut, ya kemudian mengajak untuk pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan pemahaman yang ada pada organisasi tersebut, tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka tentu ini tidak boleh kita ikuti. Segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentu tidak boleh kita ikuti. Dan biasanya organisasi yang seperti ini, ormas seperti ini, kalau itu ormas atas nama agama, ya, biasanya akan mengajarkan untuk fanatik dan mengikuti, berfanatik kepada pemahaman mereka, bahkan menjadikan kebencian dan permusuhan adalah dengan atas dasar organisasi atau nama organisasi tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita pada pagi hari ini dari penanya kita melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Ummu Putri Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bolehkah saya melaksanakan, merutinkan salat istikharah dan salat hajat setelah salat tahajud Ustaz? Sebab saya merasa selalu butuh petunjuk Allah dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Untuk salat hajat itu tidak ada dalil yang menyebutkannya yang sahih, bahkan hadisnya sangat lemah. Ya, sebenarnya apa yang disebutkan oleh ibu tadi, karena dia sangat butuh petunjuk Allah, dia bisa minta, tidak hanya dalam sholat itu, bisa dalam sholat tahajud tadi, dia minta petunjuk Allah. Karena dalam tahajud kan ada tempat kita berdoa, sewaktu kita sujud, di semua sujud kita, setelah kita membaca zikir sujud, kita berdoa kepada Allah, minta petunjuknya untuk semua urusan kita. Kalau dia ingin laksanakan sholat istikharah ketika ada pilihan-pilihan yang dalam urusan dunia yang dia tidak mengetahui, boleh. Tapi jangan dirutinkan. Kalau tidak ada sebabnya ya, jangan dilakukan. Misalnya ada dua pilihan yang ingin kita lakukan, kita bingung menentukan mana yang lebih baik karena ini semua urusan dunia. Kita istikharah, kalau tidak ya jangan. Adapun masalah petunjuk secara umum, kan dia tiap hari merutinkan salat tahajud. Harusnya dalam salat inilah dia berdoa meminta petunjuk Allah untuk kebaikan dunia akhiratnya atau dimudahkan urusan-urusan dunianya agar dilakukan tidak melalaikan dari mengingat Allah agar selalu mendukung keimanannya dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah dengan dia melaksanakan salat malam setiap hari itu sudah kebaikan, yang dengan itu harusnya dia banyak berdoa meminta untuk kebaikan bimbingan dari Allah bagi dirinya dalam kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, barakallahu fikum. Semoga jawaban ini memberikan pencerahan dan kebaikan bagi semua pemirsa yang dan para pendengar Roja TV maupun Radio Roja dimanapun antum berada. Barakallahu fikum. Dan ini akhir dari pertemuan kita di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Al-Fadil Abdul Taslim MA Hafizallahu Taala yang telah memberikan waktunya di pagi hari ini dan juga telah menyampaikan materi untuk kita semua serta jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, umur yang panjang dalam kebaikan dan dalam dakwah, dan juga semoga Allah meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan kemudahan yang Allah berikan untuk kita semuanya sehingga bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan kembali untuk kita bisa menghadirkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah memberikan kita kembali kesempatan untuk menyimak kajian di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هروله. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. In
4: sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh 'amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam a'azakumullah, sobat Roja dimanapun Anda berada, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat menyapa kembali ke ruang dengar Anda untuk menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Ahadithul Akhlaq yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rizal Yuliar.

0: Netrananda LC Hafidhullah Ta'ala. Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih akhi. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat, di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, melewati 2/3 pertama dari bulan Syawal 1447 Hijriah, kita masih dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini. Satu kenikmatan yang berdampingan dengan banyak sekali kenikmatan dan sudah semestinya mengingatkan kita akan kewajiban bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan tersebut. Dan perlu diingat bahwa bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, meskipun itu bagian darinya. Akan tetapi, bersyukur yang hakiki adalah dengan melibatkan segenap jiwa dan raga. Lisannya menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalbunya berikrar meyakini bahwa segenap kenikmatan tersebut datang darinya, dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ragam ibadah. Keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Inilah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam berbagai banyak ayat Al-Qur'an. Satu di antaranya yang barangkali sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka hakikat ujian di kehidupan kita ini adalah ujian yang terus berlangsung sampai akhir hayat kita tiba. Kita dihidupkan hingga kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ujian. Apa objek ujiannya? Allah tegaskan di dalam ayat 2 dalam surat Al-Mulk ini, ayyukum ahsanu amala. Objek ujiannya adalah agar diketahui, teruji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka kita mengabdi kepada Allah. Kita tunduk dan menghambakan diri kepadanya. Ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk selalu mempersembahkan amal terbaik untuknya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, bahkan yang ada di kehidupan dunia ini penciptaan langit, bumi, dan semua yang menghiasi kehidupan kita adalah untuk menjadikan kita bisa sukses melewati ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai penghias kehidupan di dalamnya, agar kami menguji mereka, manusia. Menguji mereka. Apa objek ujiannya? Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, waktu demi waktu yang bergulir, yang terus berlanjut dan tidak mungkin ditarik mundur kembali, menjadikan kita semestinya sadar diri bahwa suatu hari nanti kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala apabila ajal kita tiba. Dan nanti ruh kita akan diangkat oleh para malaikat untuk kemudian ditentukan apakah kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh atau justru sebaliknya. Maka kita jadi ingat bahwa sesungguhnya kita yang akan meninggal dunia ini sedang berbekal diri. Diuji terkadang dengan sesuatu yang baik, diuji dengan sesuatu yang terkadang membuat kita luka, sedih, duka. Tetapi semua itu adalah bagian dari ujian kita di kehidupan dunia ini. Berbekal diri, sehingga ujian demi ujian yang kita lewati menjadi bekal terbaik kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala-pahala untuk kalian akan diberikan penuh kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami mengajak para pemirsa sekalian di mana saja berada untuk sama-sama belajar mengkaji kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, yaitu pembahasan tentang akhlak. Akhlak yang mulia adalah salah satu di antara yang paling prinsipil dituntunkan di dalam agama kita. Yang disayangkan adalah, tatkala sebagian orang membaca Al-Quran, salat, berdoa, berpuasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, dia merasa dirinya sedang beribadah. Dia dengan mudah menghadirkan di dalam sanubarinya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ihtisab. Tapi sayangnya sebagian orang masih belum menyadari bahwa berakhlak mulia juga adalah ibadah. Tatkala dia berupaya untuk menuntun segenap jiwa dan raganya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, lisannya, ayunan tangannya, langkah kakinya, bahkan yang ada di dalam hatinya, kalbunya, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan akhlak yang mulia, dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang bisa menghadirkan catatan pahala. Tersenyum kepada sesama kaum muslimin, bertutur sapa yang baik untuk mereka, memasukkan rasa bahagia, memilih diksi kata-kata, bersikap untuk tidak menyakiti, meringankan beban orang lain, menjaga agar saudaranya tidak terjatuh di dalam prasangka buruk, su'udzon. Itu semua adalah bagian dari akhlak mulia yang sebagian orang belum melakukannya, atau tatkala melakukan dia belum menyadari bahwa itu bisa menghadirkan catatan pahala. Padahal kita semua berharap agar setiap bagian yang kita lewati di kehidupan kita setiap waktu ini bisa menghadirkan catatan pahala. Karena kita akan meninggal dunia dan kita harus berbekal apa yang harus kita bawa tatkala menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji. Ujian kita adalah agar kita melakukan yang terbaik untuk Allah, di jalan Allah sesuai dengan tuntunannya. Karenanya ada salah satu di antara pembahasan yang penting untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita kaji dan pelajari, yaitu tentang akhlak. Dan kita semua masih pada tahapan belajar. Belajar dan terus belajar. Memperbaiki dan terus meningkatkan. Agar tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang sahih, keteladanan dari generasi terbaik umat ini, menjadi dasar apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ayat pertama yang dinukilkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat keempat dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menyatakan, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita buka literasi tafsir tentang ayat ini dalam tafsir At-Tabari, kemudian dinukilkan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, maka kita akan dapatkan bahwa ada riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, dan kita tahu bahwa Abdullah Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran, rujukan utama para sahabat sampai kita semua saat ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Beliau menjelaskan apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa innaka la'ala dinin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang agung. Itu artinya bahwa segenap tuntunan agama adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak yang mulia di dalam agama kita adalah agama. Tak berlebihan kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa agama Islam sama dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah tuntunan agama. Dan oleh sebab itu pula, kalau kita ingin belajar akhlak yang mulia, maka kita akan dapatkan panduan utamanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Panduan utamanya adalah keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sahih bahwa ada seorang tabi'in bernama Sa'ad ibnu Hisham rahimahullah yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'ad ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummal mu'minin, kaifa kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda kaum mukminin, Bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan mengajukan pertanyaan. Alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Maka Sa'ad ibn Hisham menjawab, "Bala, benar, aku membaca Al-Qur'an." Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an." Maka sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, agama yang luhur, karena memang akhlak mulia adalah tuntunan agama. Dan semua yang ada di dalam agama akan menjadikan seorang hamba berakhlak mulia jika ia menjalankannya dengan benar sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankannya. Dan mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, membersihkan manusia dari akhlak yang tercela, adalah satu di antara tiga misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada segenap kaum mukminin, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dia, Rasul tersebut, yuzakkihim, menyucikan mereka. Dia, Rasul tersebut, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Ayat senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi, bangsa Arab yang tidak membaca, tidak menulis, tidak berpegang pada satu kitab suci tertentu. Mereka kehilangan kendali untuk memiliki jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Tugasnya ada tiga. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dari hal yang buruk dan tercela, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, kendatipun sebelum itu mereka berada di atas kondisi penyimpangan yang jauh dan nyata. Sama. Kalau dua ayat ini, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat kedua, kita buka literasi tafsirnya, di antaranya adalah tafsir yang barangkali sudah mudah dalam jangkauan kita, tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'idi rahimahullah. Maka beliau menjelaskan di kedua ayat tersebut, makna wa yuzakkihim, ya, kata beliau adalah ayyuzakkihim minasyirki wal ma'asi war radha'il wasa'iri masawi'il akhlaq. Menyucikan mereka. Nabi ini punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan manusia. Menyucikan dari apa? Yang pertama dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari hal yang tercela dan dari semua akhlak yang buruk. Subhanallah. Spesifik disebut min masawi il akhlak. Itu artinya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau diutus adalah untuk membersihkan dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan misi utama kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umatnya umat yang suci, umat yang baik, umat yang bersih, yang berhias diri dengan akhlak mulia dan perlahan namun pasti jauh steril dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga bisa pula disimpulkan bahwa tentang akhlak yang mulia ini bukan pembahasan tambahan atau pelengkap. Ini bahkan pembahasan yang prinsip. Ini bahkan pembahasan yang fundamental. Apalah artinya seseorang misalnya menghafal 30 juz Al-Quran. Apalah artinya misalnya seseorang menyandang sederet gelar, titel. Apalah artinya seseorang memiliki banyak pengikut, ribuan bahkan jutaan atas nama agama, kalau ternyata mereka semua tidak memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam segenap jiwa dan raganya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, divalidasi oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Dalam jalur riwayat Al-Bazzar, Nabi menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang salih. Subhanallah. Yang belajar bahasa Arab, para pemirsa sekalian, mengetahui ada adatul hasr wa tawqid, yaitu innama. Sesungguhnya, hanyalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Karena dalam pembahasannya yang luas, akhlak seorang hamba itu terkait hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak juga menghubungkan baik antara diri seorang hamba dengan sesama makhluk Allah azza wa jal. Karenanya kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, "Innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah." Sesungguhnya akhlak yang mulia, adab yang luhur adalah pertanda keberuntungan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang tidak ingin beruntung? Siapa orang yang tidak ingin bahagia di dunianya sebelum di akhiratnya? Maka ketika seseorang diberikan taufik, kemudahan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berproses hingga ia memiliki dan bercermin diri, berhias diri dengan akhlak yang mulia, maka itu adalah pertanda kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya di kehidupan dunia, juga di kehidupan akhirat. وَمَا اسْتُجْلِبَتِ الْخَيْرَاتُ بِمِثْلِ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ وَالْأَدَبِ الْكَرِيمِ. Tak ada kebaikan yang bisa diraih seperti bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Tidak ada. Akhlak yang mulia bisa menjadi daya tarik seperti magnet kuat untuk menghadirkan kebaikan bagi diri seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Kemudian kata beliau, wad-dinu kulluhu khuluq, dan agama Islam ini semuanya adalah akhlak. Faman zada alaika fil khuluqi zada alaika fid din. Maka barang siapa yang bertambah kebaikan pada akhlaknya, maka bertambah meningkatlah kualitas agamanya. Allahu Akbar. Ada hadis yang penting untuk kita juga simak bersama, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah, duhai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mari kita perhatikan bersama jawaban Nabi ini. Beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Berakhlak kepada Allah, memperbaiki hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berakhlak mulia, kebaikan hubungan dirinya dengan sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian. Karena seseorang itu di kehidupan dunianya saat menjalankan ujian agar tercatat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia melakukan ahsanu amal, amal terbaik, ada yang berkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang berkaitan antara dirinya dengan sesama manusia. Di dalam sebuah kesempatan, Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Hadis tadi, ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak memasukkan para hamba ke dalam surga, jadi hamba sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang obsesinya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di kehidupan dunianya. Artinya, hanya sekedar melintas, hanya sekedar melewati. Tapi yang ada di dalam benak pikirannya, yang ada di dalam sanubarinya, menjadikannya rindu dan terobsesi, adalah untuk bisa masuk surga, sehingga beliau bertanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau seakan mengisyaratkan ada dorongan di dalam hatinya yang kuat untuk bisa melakukan itu agar ia masuk ke dalam surga. Maka jawaban Nabi SAW apa tadi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia, subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah, baik hubungan dengan Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, baik hubungan dengan sesama manusia, adalah sebab masuk surga. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara taqwa Allah dengan husnul khuluq, bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan berakhlak mulia, li'anna taqwa Allah tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Apa itu takwa? Taqwa memperbaiki hubungan antara diri seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak mulia memperbaiki hubungan antara diri hamba tersebut dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim melanjutkan, fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Dan bertakwa kepada Allah berkonsekuensi menghadirkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk si hamba. Demikian pula akhlak yang mulia akan mengantarkan hamba tersebut untuk dicintai. baik dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun dicintai oleh sesama manusia. Ironis dan memprihatinkan tatkala ada sebagian orang yang justru semakin lama belajar tentang Islam, semakin banyak mengenal tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata justru perangai akhlak adabnya semakin buruk. Ada ketinggian hati, keangkuhan terhadap orang-orang yang dia pandang, apa dia? Saya sudah ngaji belasan tahun yang lalu. Saya sudah kenal sunnah sekian lamanya. Saya sudah alhamdulillah memanjangkan janggut. Saya sudah sering pakai jubah. Saya tidak pernah lepas dari songkok atau peci misalnya. Saya selalu baca kitab. Saya punya mushaf jaib, mushaf kantong. Sudah tebal dan banyak buku-buku catatan kajian saya. Justru dia meremehkan, merendahkan orang lain. Padahal, kalaulah semua yang dibanggakan dalam benak pikirannya itu ternyata ia lakukan justru untuk merendahkan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Bahkan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama au tumaru bihi as-sufaha." Faman fa'ala dhalika fan-nar an-nar. Jangan kalian belajar sekedar untuk bisa menantang debat para ulama atau meremehkan orang-orang yang belum berilmu. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka neraka dan nerakalah yang lebih pantas untuknya. Subhanallah. Maka seseorang hendaklah menata hatinya. Terus introspeksi diri. Kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah berakhlak mulia. Karena terus akan ada proses upgrading. Muhasabah kita introspeksi, kemudian kita tingkatkan lagi. Yang tadinya belum senyum, akhirnya bisa senyum kepada sesama kaum muslimin misalnya. Dari senyum yang terpaksa menjadi senyum yang tulus. Dari senyum yang tulus, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diiringi dengan salamnya, tegur sapanya, memasukkan rasa bahagianya, dan seterusnya. Wallahi itulah Islam. Wallahi itulah Islam. Maka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan seseorang dapat memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhlak yang mulia dapat mengantarkan seorang hamba untuk dapat dicintai di antara sesama makhluk Allah azza wa jalla. Nanti insya Allah kita akan sedikit demi sedikit mengkaji sebagaimana Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah wa jazahullahu anna wa anil muslimina khaira mengantarkan kita sedikit demi sedikit ya memahami terutama akhlak-akhlak keseharian yang kita perlu tingkatkan dan perbaiki. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak juga hadis ini. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi siapapun di antara kita untuk berupaya, berproses dan terus langgeng berproses, mempertahankan hingga meningkatkan proses belajar agama kita untuk tertuang, tercermin di dalam keseharian akhlak dan perangai kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaq." Sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian dan di antara yang paling dekat tempatnya bersamaku di antara kalian di hari kiamat nanti adalah yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Jadi berakhlak mulia itu bukan sesuatu yang sekedar pelengkap saja. Berakhlak mulia adalah menjalankan tuntunan prinsip agama. Kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin berada tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Dan kita semua tahu bahwa tempat Nabi di hari kiamat adalah di surga. Bukan sembarang surga, tapi surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Siapa yang ingin tempatnya dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat, maka hendaklah ia berakhlak mulia, subhanallah. Berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia ini menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Bahkan kalau kita baca biografi banyak sekali di antara para ulama, mereka terlebih dahulu belajar tuntunan adab dan akhlak sebelum pada akhirnya mereka belajar tentang ilmu sedikit demi sedikit. Itulah yang dilakukan dan diakui oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dan para ulama yang lain. Karena semestinya ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis sebagai pijakan, bersumber dari wahyu yang menjadi pijakan belajar agama, itu pasti akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Karena tidak mungkin Al-Quran mengajarkan keburukan sedikit pun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan u'ita'i dhil-qurba wa yanha'anil fahsyai wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaru. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian berbuat adil. Dan adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling tinggi, paling adil adalah tauhid. Sebagaimana sebaliknya, kezaliman yang paling nista dan paling zalim adalah syirik. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk bersikap adil. Wal ihsan. Dan berbuat baik. Berbuat baik. Baik ucapan, sikap perbuatan, dan seterusnya. Wa ita'idhil qurba. Menyantuni kerabat. Wa yanha anil fahsyai wal munkari wal baghi. Sebagaimana sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian melakukan fahsya, hal yang keji. Baik ucapan ataupun perbuatan, kemungkaran Allah larang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kezaliman. Ya'idhukum la'allakum tadhakkaru. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan agar kalian mengingat. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Nabi SAW, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat, di antara kalian adalah yang paling indah akhlak, subhanallah. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Hadis yang seperti ini banyak. Bukankah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min syai'in أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء." Tidak ada sesuatu pun, kalau kita belajar bahasa Arab kemudian kita mempelajari usul fiqih dalam mengkaji redaksi dan berkonsekuensi makna, baik dari sudut pandang dari tinjauan agama ataupun dari tinjauan fiqih atau usul fiqih, kita akan tahu bahwa ma min syai'in ya nakira fi siyaqin nafi, yang artinya tufidul umum, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat atau yang lebih berat pada timbangan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia, subhanallah. Tidak ada sesuatu pun yang akan memberatkan timbangan kesalihan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak mulia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Wa innallaha yubghidzul fahishal badi. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada orang-orang yang fahish, ucapannya itu keji, kotor, jorok, perbuatannya juga nista dan tercela. Di dalam hadis yang lain, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang kemuliaan akhlak. Beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisa'ihim. Subhanallah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Mari kita camkan ini pada diri kita masing-masing. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi kalau seluruh kaum mukminin dikumpulkan, semua mereka memiliki iman, maka untuk mengetahui siapakah yang paling sempurna imannya, indikator yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tegaskan dalam hadis ini adalah yang paling baik akhlaknya. Karena iman itu bukan lip sync di bibir. Karena iman itu bukan sesuatu yang hanya sekedar diakui. Tetapi iman itu tercermin di dalam akhlak yang mulia. Makanya kita juga lihat banyak sekali hadis-hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ayatnya menyatakan, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada segenap manusia dengan ucapan yang baik. Nabi bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Tetangga pemukiman rumahnya, tetangganya berada di satu tempat, teman duduknya dan lain sebagainya. Jangan dia sakiti, jangan dia ganggu. Itulah cerminan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Terhubung antara iman dengan akhlak yang mulia, ucapannya baik, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu. Dan inilah dahulu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka erat hubungan iman dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita sedang berada di tengah masyarakat misalnya, salah satu di antara yang akan diukur pada diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan agama adalah bagaimana akhlak kita kepada mereka. Ustaz, tapi tetangga saya bukan orang-orang yang baik. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertetangga dengan kaum Yahudi, kaum munafikin. Di Mekah pun demikian, beliau bertetangga tiap hari melihat atau dilihat oleh para preman kaum Quraisy misalnya. Baik mereka yang dianggap terpandang, terhormat atau para pengikut saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berada di sekitar orang-orang yang buruk. Tapi bukan berarti beliau menyikapi keburukan mereka dengan keburukan serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Akhrajahu Al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wat-Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh kalian tidak bisa menjangkau seluruh manusia, tidak bisa merangkul semua manusia dengan harta kalian, enggak bisa. Sebagian orang mungkin merasa bisa dan berhasil, tetapi kalau semuanya, enggak bisa. Makanya jangan heran kalau di sebagian tempat misalnya, sebetulnya saya sudah kasih dia ini, kasih mereka itu, dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun lamanya, tapi masih saja mereka belum berubah, masih saja mereka menentang dan menyakiti saya, misalnya begitu. Lihat Nabi SAW yang menyatakan, innakum sungguh kalian lan tasa'u, tak akan pernah mampu merangkul anak segenap manusia, bi amwalikum, hanya dengan harta kalian. Hanya dengan harta kalian, tak bisa. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi yang membuat mereka merasa terangkul oleh kalian adalah wajah yang ceria, wajah yang senang atau terlihat baik ketika dilihat, dan juga akhlak yang mulia. Wajah yang ceria dan akhlak yang mulia, itulah yang dapat menjadikan manusia terangkul oleh seseorang. Apakah Nabi SAW sosok yang kaya raya? Tidak. Dengan segala kesahajaan, dengan segala kesederhanaan, keterbatasan yang ada pada beliau, dengan akhlaknya yang mulia, jangankan kawan, bahkan lawan sekalipun akan luluh hatinya dengan akhlak yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlakukan mereka dengannya. Saya jadi ingat, ada kisah panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Dhimad, Dhad, Mim, Alif, Dal. Dhimad, radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya beliau itu tinggal di luar kota Mekah, dan beliau adalah seorang pemuka kaum. Jadi beliau memiliki kaum. Ya. Beliau adalah seorang pemuka, tokoh di tengah kaum tersebut. Kemudian sekali waktu beliau datang ke kota Mekah untuk sebuah keperluan, Allahu a'lam, maka apakah tawaf atau yang lain. Kemudian para pemuka Quraisy yang biasa mengganggu dan menyakiti Nabi SAW melihat kehadirannya, maka mereka memanggil Dhimad dan berkata, wahai Dhimad, jangan kau temui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Padahal Muhammad bin Abdullah adalah bagian dari Quraisy mereka. Bagian dari mereka yang menghina, menyakiti, dan mencela Nabi SAW. Tapi mereka berkata, jangan kau temui Muhammad. Dia itu orang yang gila, dia orang yang tersihir, sakit, ini, anu, dan seterusnya. Kemudian Dhimad yang sedang bercerita di dalam riwayat ini, beliau berkata, aku bingung, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bahkan biasa merukyah dengan jampi-jampi jahiliyah, orang yang kena sihir, orang yang gila, dan lain sebagainya. Jadi Dhimad bukan hanya pemuka kaum, tetapi dia dianggap sebagai dukun yang biasa menjampi-jampi orang sakit. Apakah sakit fisik ataukah sakit mental. Sehingga dia berpikir, kenapa saya harus mendengarkan orang Quraisy yang mewaspadakan saya, jangan sampai ketemu Muhammad, karena khawatir nanti terdampak buruk jika bertemu dengannya. Kalau memang Muhammad itu sakit, gila, kena sihir, biar saya rukyah saja karena saya bisa rukyah. Kemudian Dhimad pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku mendengar banyak orang berkata tentang dirimu, kau itu gila, kau itu kena sihir, kau itu dukun, kena dukun dan lain sebagainya. Nabi SAW tidak sedikit pun memutuskan omongan Dhimad, penuturan Dhimad, beliau tenang mendengarkan. Setelah Dhimad selesai dari apa yang diungkapkannya, maka Rasulullah SAW dengan santun berkata, intahaita ya Dhimad. Engkau telah selesai dari apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku, wahai Dhimad. Kata Dhimad, ya, aku sudah selesai. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Beliau membaca khutbatul hajah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Subhanallah, hanya dibacakan khutbatul hajah, kemudian Dhimad berkata, sebentar, hentikan. Aku biasa dengar jampi-jampi, aku biasa dengar komat-kamit orang untuk Kalau misalnya dia kesurupan atau dia kena sihir dan lain sebagainya. Tapi aku tidak pernah mendengar yang indah seperti ini. Coba tolong kau ulangi. Maka Nabi SAW dengan tenang kembali mengulangi innal hamdalillah sampai selesai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Zimat masih tertegun dan takjub dengan apa yang baru saja beliau dengar. Kemudian beliau ulang lagi. Muhammad, coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Innal hamdalillah sampai selesai. Maka kemudian Zimad menjulurkan tangannya dan berkata kepada Nabi SAW, umdud yadak ubayi'ka. Julurkan tanganmu, wahai Muhammad, untuk diraih oleh Zimad. Niscaya aku akan berbaiat kepada engkau, percaya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi ocehan, omongan, tuduhan orang disikapi dengan tenang, cukup dibacakan dengan khutbatul hajah, dan apa yang terbayang akan menjadi sebuah kisruh atau keributan berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun amin wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka sikapilah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Niscaya akan berubah. Yang semula diperkirakan akan menjadi pertentangan, permusuhan, akan berubah menjadi pertemanan, persaudaraan yang kuat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Dan itu tidak mungkin menjadi anugerah Allah kecuali bagi mereka yang mendapatkan jatah banyak karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat kata Nabi SAW, kalian tidak mampu merangkul seluruh manusia hanya dengan harta saja. Tetapi yang bisa merangkul mereka, yang bisa menenteramkan mereka, yang membuat mereka jatuh hati adalah bastul wajhi, wajah yang selalu terlihat ceria, sumringah, enak dipandang, memberikan kebahagiaan, membawa energi positif untuk dilihat, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Karenanya disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melantunkan satu bait syair, bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinu. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wahai putraku, ini mungkin beliau sampaikan kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang ringan sebetulnya, wajah yang ceria dan ucapan yang hangat, ucapan yang lembut, ucapan yang indah. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik agar semangat, punya motivasi yang tinggi dari waktu ke waktu, terus memperbaiki, meningkatkan, menjaga, melestarikan untuk semakin lebih baik dan lebih indah lagi, berarti mungkin memiliki perangai yang buruk, baik perangai warisan, ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang, bahwa akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik itu ada akhlak yang memang bawaan dari lahirnya, dari kecilnya, pada pribadinya, anugerah dari Allah untuknya, tapi ada juga yang memang perlu dilatih, dibiasakan, ya, dilestarikan pada dirinya. Nah, kita berusaha, kita ingin masuk surga, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Tetapi yang pasti kita akan meninggal dunia, dan yang pasti pula kita akan mempersembahkan bekal yang selama ini kita persiapkan. Yaitu ahsanu amal, amal terbaik. Di antaranya adalah akhlak yang mulia, yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam cinta kepada kita, yang akan menjadikan dekat tempat kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga,

0: dari pembahasan kitab Ahadithul Akhlak ini, dan begitu besarnya keutamaan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berusaha untuk meraih kemuliaan akhlak tersebut, dan juga Allah karuniakan kepada kita untuk mudahkan berusaha memiliki akhlak yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon biasa di 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan dari Ibu Ijun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita sudah disakiti oleh orang lain dan kita maafkan perbuatan orang tersebut, tapi kita berusaha untuk tidak bersinggungan lagi atau bermuamalah lagi atau menghindari orang tersebut, bahasa kasarnya kita tidak ingin teringat perbuatan dia lagi ketika kita bertemu dengannya, bolehkah hal tersebut kita lakukan Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, taufik, serta pertolongannya kepada kita untuk selalu berproses menjadi hamba yang terbaik. Ya, Ibu Ijun dan siapa saja di antara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkadang di antara kita ada yang pernah disakiti, dizalimi oleh orang lain. Kita sudah memaafkan, tetapi kemudian kita memutuskan untuk membatasi diri berinteraksi dengan beliau karena mungkin khawatir jika luka lama itu teringat kembali. Apakah boleh demikian? Apabila kita telah benar-benar memaafkan, ya, betul-betul sudah memaafkan, tetapi membatasi diri dalam rangka menghindar jangan sampai teringat kembali, kemudian akan ada bisikan syaitan, kita menghindari hal tersebut, semoga tidak masalah. Bukankah dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat bersedih tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh pada perang Uhud. Beliau terbunuh akibat lemparan tombak yang dilesatkan oleh Wahsy saat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat bersedih atas wafatnya paman beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlalu waktu yang pada akhirnya Wahsy masuk Islam, masih di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Wahsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya kurang lebih, jika engkau wahai Wahsy mampu untuk tidak terlihat olehku, maka lakukanlah. Ya. Dan ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memaafkan. Bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa dendam, tidak, hasya. Tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari hal tersebut sebagaimana keterangan Ibunda Aisyah Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi wa innama yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendendam untuk pribadinya. Sesungguhnya beliau itu marah apabila hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa Nabi SAW bukan tidak senang dengan masuk Islamnya Wahy.

0: Bukan pula tidak senang untuk berjumpa dengan sahabat beliau, karena Wahsy setelah berimannya menjadi bagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan hal tersebut mungkin karena mengkhawatirkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Wahsy akan teringat kembali kepada pamannya Hamzah, sehingga kesedihan akan kembali masuk kepada diri beliau, atau kekhawatiran yang lain. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau seseorang setelah memaafkan, dan memaafkan itu sesungguhnya bukan hanya terlihat dari fisiknya, yang paling penting adalah yang ada di dalam dada, betul-betul memaafkan atau tidak. Kalau memang betul-betul sudah memaafkan, ya sudah merelakan hak yang pernah diambilnya, atau tidak lagi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah kezaliman yang menyakitinya, betul-betul sudah memaafkannya, tetapi dia membatasi diri untuk bertemu dengan pelaku tersebut hanya dalam rangka agar jangan sampai dia teringat, kalau teringat kembali akan tersakiti, kemudian khawatir digoda oleh syaitan dan tidak bisa menjauh dari godaan tersebut sehingga membenci kembali, dia dalam rangka itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mau bertemunya, ternyata berawal dari sesungguhnya dia belum sepenuhnya memaafkan. Jadi kalau maaf itu sebut saja diprosentasikan 100%, baru 90% misalnya dia memaafkan, 10% masih tersisa. Sehingga dia simpan 10% tersebut, ya akhirnya dia tidak mau menjumpai, maafkan saya, maafkan. Tapi awas ya, jangan sampai dia tampil di hadapan saya, misalnya begitu. Atau jangan sampai saya berurusan dengan dia lagi. Itu karena 10% yang tersisa. Dari ungkapan lisannya saya sudah maafkan, padahal 10% di dalam hatinya belum maafkan, maka ini hendaknya dihindari. Karena ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan memaafkan orang lain sebagai bagian dari akhlak yang mulia, itu betul-betul memaafkan. Seperti maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya kepada banyak orang yang menyakiti beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil pusing dengan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaum munafikin yang bahkan menyakiti beliau dengan menudingkan tuduhan palsu kepada istrinya Aisyah pada hadithatul ifki misalnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memaafkan kerabatnya Mistah bin Uthatha radhiyallahu taala anhu misalnya, dan seterusnya banyak. Ya, oleh karena itu tanyakan, introspeksi kepada diri. Apakah tidak mau menemui orang itu atau tidak mau berinteraksi lagi itu sebabnya adalah masih belum 100% yang maaf kita berikan kepadanya, atau sudah 100% diberikan maaf, hanya saja menghindar. Jangan sampai kalau kemudian bertemu lagi, berinteraksi lagi, akan terkuasai oleh bisikan syaitan untuk membenci, untuk mendendam, dan seterusnya. Ya. Yang tadi, ya belum memaafkan 100%, ini hendaknya diperbaiki. Adapun bila dalam rangka saddu dzari'ah, ya, menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, insyaallah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukuran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Ibu Suci Hirmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, di mana hari ini di komplek kami ada non muslim yang meninggal dunia. Lalu di grup komplek kami ucapkan dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita, semoga Pak Fulan dan sekeluarga diberikan kesabaran. Nah, bolehkah kita menunjukkan rasa bela sungkawa dengan berkata seperti itu Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wafatnya seorang non-muslim bisa disikapi oleh seorang muslim tidak harus dengan seperti halnya yang kita sikapi saat seorang muslim meninggal dunia. Tentu berbeda. Seorang Muslim yang meninggal dunia adalah bagian dari diri kita. Karena Nabi SAW memperumpamakan kita dengan segenap kaum muslimin seperti satu tubuh. Maka bila ada salah satu di antara satu tubuh kita yang meninggal dunia, maka kita tentu bersedih, ya, berbelasungkawa, prihatin dan lain sebagainya. Adapun non-muslim, maka tentu ada hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika seorang non-muslim meninggal dunia, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disampaikan sebagai pengingat buat kita dan buat yang masih hidup, maka insya Allah tidak masalah. Karena memang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berlaku untuk segenap manusia. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita semua, yang muslimnya, yang non-muslimnya, yang kafirnya, kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, terputus dari kehidupan dunia dengan kematian. Kita semua, ini berlaku sama buat segenap muslim ataupun non-muslim. Adapun kemudian memberikan doa ampunan kepada non-muslim, maka ini tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru. Tidak diperbolehkan bagi nabi dan juga para sahabatnya an yastaghfiru lil-musyrikin. Tidak boleh memohonkan ampun kepada kaum musyrikin. Walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang musyrik yang meninggal dunia itu adalah kerabat, setelah menjadi jelas bahwa mereka yang meninggal dunia di atas kesyirikannya, mereka pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Maka kalau memohonkan ampun tidak boleh. Tetapi kalau kemudian mendoakan untuk keluarganya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya menggantikan dengan yang lebih baik, kemudian ditambahkan dengan doa bersifat umum dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, maka itu lebih baik. Ya. Karena hidayah itu diperlukan oleh siapapun. Boleh bagi kita untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada non-muslim, kepada orang kafir. Boleh. Maka kalau kita kemudian menambahkan pada statement tersebut, ya, bahwa kita ini mendoakan agar kita semua diberikan hidayah dan keteguhan hati di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan. Insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya orang non-muslim tersebut, termasuk orang yang misalnya menyebarkan ajakan kemurtadan misalnya, atau semisal itu, maka ungkapan-ungkapan seperti tadi, doa-doa, ya, itu dihindari. Karena orang yang mengajak kepada keburukan, itu melakukan dua hal sekaligus. Dia merugikan dirinya sendiri dengan kekufurannya, dan dia bisa merugikan orang lain dengan mengajak ajakan kekufuran kepada mereka. Jadi kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang kafir yang memiliki atau dikenal memiliki ajakan-ajakan kekufuran, sehingga kaum muslimin bisa murtad akibatnya, maka tidak perlu kita kemudian seakan menunjukkan empati atas hal tersebut. Ya, agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan apa yang kita lakukan. Namun secara umum, jika bukan demikian, insya Allah sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mendoakan kebaikan agar misalnya keluarganya mendapatkan hidayah dengan redaksi yang bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa teguh, tegar di atas keimanan kepada Allah sampai akhir hayat kita misalnya. Maka semoga itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berpura-pura baik di depan orang yang saya tidak suka, karena jika saya berpura-pura sama saja saya seperti orang munafik. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan Ustaz? Lalu bagaimana baiknya atau sebenarnya sikap kita di depan orang yang kita tidak sukai akhlaknya, yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Ustaz silakan.
0: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai olehnya. Bila ada seorang muslim yang memiliki perangai tidak baik, bahkan mungkin berpotensi memberikan dampak buruk kepada kita, kita menghindar, tidak mengapa. Kita menghindar darinya agar mencegah diri ini dari dampak buruknya, maka tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sampai berstatement saya tidak bisa pura-pura baik, itu seakan-akan hanya akan keburukanlah yang kita berikan kepadanya, ini tidak benar. Kalau seorang muslim disikapi demikian oleh semua atau oleh yang lainnya, maka siapa yang akan mengingatkan dia, siapa yang akan mendoakan kebaikan baginya, dan seterusnya. Kita bukan dituntut untuk berpura-pura baik, tetapi menyikapi yang buruk dengan kebaikan. Sudah saya bacakan ayatnya tadi, mungkin penanya atau kita semua bisa melihat kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan." Al-ayah. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka balaslah, sikapilah, responlah keburukan yang dihantarkan, ditujukan kepada kita. Responlah, balaslah, sikapilah dengan yang baik. Inilah perintah Islam. Inilah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan berpura-pura baik, tapi kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga meskipun kita disakiti, kita mampu untuk bisa meresponnya dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang muslim. Ini agar bisa menjadi pendekatan yang cukup sesuai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, tapi beliau itu orang Arab pedalamannya, Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Arab tersebut menjerat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat ada bekas merah di leher beliau yang putih. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambil menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikan sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Maksudnya adalah baitul mal. Kasih saya uang. Tapi begini caranya. Dia tiba-tiba datang, dia menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil Nabi dengan namanya, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan nama, tapi dengan panggilan kerasulan, ya ayyuhar rasul, atau panggilan kenabian, ya ayyuhan nabi. Ternyata orang ini panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kemudian jeratan itu membekaskan sesuatu di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian ungkapannya tidak dia jaga, diksi-diksinya dia tidak jaga. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pelit atau bersikap tidak adil alias zalim dengan pengelolaan baitul mal, sehingga dia merasa harus meminta dulu baru kemudian diberi. Coba bayangkan kalau kita di posisi Nabi alaihi salatu wasallam. Kita mungkin akan langsung geram dan bersikap. Bahkan wajar kalau kemudian ada sebagian sahabat yang melihat kejadian tersebut, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam izin untuk menyikapi sebagaimana mestinya orang yang bersikap demikian kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi dengan senyum. Kemudian beliau berkata dengan baik, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? Sampai kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan sebagian harta diberikan kepada orang ini. Jadi kita itu tidak dituntun oleh Islam untuk berpura-pura baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tetapi kita tidak ingin sama buruknya dengan dia dalam bersikap. Kalau misalnya dia mengganggu, maka yang penting kita tidak mengganggu. Bukan kemudian kita bahkan tidak pernah bertegur sapa dengannya, atau justru bersikap buruk kepadanya. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang sahabat, disambut dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat itu berlalu. Kemudian ada yang lain. Dari kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yang lain tersebut dan berkata kepada ibunda Aisyah, "Bi'sa akhul ashirah." Buruk orang ini di tengah kaumnya. Ketika orang tersebut ternyata mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbasata lahu. Nabi justru menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah bertanya, kok seperti ada dua wajah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tadi sempat mengkritisi dengan menyatakan, bi'sa akhul ashirah. Buruk dia itu sebagai saudara di tengah keluarganya, di tengah kerabat atau kaumnya. Tapi tatkala dia datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tatkala dari kejauhan engkau melihat, engkau menyatakan bahwa orang itu bi'sa akhul ashirah, tidak baik, buruk. Tetapi tatkala ia mendekat, engkau menyambut dengan hangat, bermuka baik kepadanya dan seterusnya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyatu, wahai ibunda, wahai Aisyah istriku." Ya. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a an syai'in illa shana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut buruk. Kecuali menjadikan sesuatu tersebut buruk. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya menyikapi orang yang mungkin bisa berdampak buruk pada kita atau pernah menyakiti kita. Tidak harus kita membalas dengan sama-sama. Kalau dia nggak baik, ya saya juga nggak baik. Bukan demikian. Kalau dia putuskan tali silaturahmi, maka saya juga akan putuskan tali silaturahminya. Saya nggak bisa pura-pura baik. Bukan pura-pura baik. Tapi kita justru ingin menjadi agen kebaikan. Agar kebaikan sikap kita sebagai respon untuknya bisa menjadi pembawa perubahan positif baginya. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sehingga tatkala misalnya tadi saya sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya sempat sangat terpukul dengan yang dilakukan oleh kerabatnya itu Misbah bin Utsaasah radhiyallahu anhu, kerabat Abu Bakar yang karena kondisi papanya sampai Abu Bakar menyantuni Misbah dan keluarganya. Jadi kerabat Abu Bakar dan karena kondisi kefakiran disantuni. Tapi ternyata dia termasuk yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh kaum munafikin sehingga ikut menuduh ibunda Aisyah berbuat zina bersama Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radhiyallahu anhu. Maka setelah diturunkan ayat-ayat pada surat An-Nur yang mengungkapkan bahwa ibunda Aisyah terbebas dari semua tuduhan keji tersebut, maka kemudian Abu Bakar berkata sambil bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan lagi menyantuni keluarganya Misbah Saya rasa kalau itu terjadi di zaman sekarang, wajar. Bagaimana jadinya kalau ada kerabat kita misalnya, yang kemudian karena dia itu tidak mampu tanpa dia minta kita santuni, tapi ternyata dia ikut-ikutan menuduh putri kita berzina. Kemudian terbukti bahwa ternyata putri kita itu bersih dari semua tuduhan tersebut. Bukankah sangat wajar untuk kita menyikapi sebagaimana sikap Abu Bakar kepada Misbah? Wajar. Abu Bakar hanya bersumpah untuk tidak lagi menyantuninya. Subhanallah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat ya pada hal tersebut ya, tentang yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Disebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah sikap Abu Bakar kepada Misbah yang tadi bersumpah. Maka Allah berfirman, wala ya'tali, janganlah orang yang baik dan juga diberikan kelapangan rizki bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabat yang juga miskin dan termasuk muhajir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maafkanlah, maklumilah, subhanallah. Ini tuntunan Allah kepada Abu Bakar. Maka sekali lagi, Islam bukan mengajarkan kita untuk berpura-pura baik atau tidak berpura-pura baik. Bukan, tetapi kita justru menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi bukan, kalau kau baik, aku akan baik. Kalau kau tidak baik, aku tidak bisa pura-pura baik kepadamu. Tidak. Kita berusaha untuk menyikapi perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Dan contoh konkret yang pernah terjadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, wallahu taala a'lam, hendaklah kita menjaga jangan sampai kita menyikapi apa yang diperlakukan buruk orang lain kepada kita justru dengan sikap yang sama. Kisah tentang ini banyak sekali. Nanti mudah-mudahan sambil kita mengkaji kitab ini, kita akan sedikit demi sedikit terbuka hati, menjadi lebih lapang, menerima bahwa memang tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu taala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumul khair atas jawaban dan penjelasannya, sangat menarik sekali dari jawaban-jawaban tiga pertanyaan ini. Tidak terasa pertemuan kita di akhir acara ini Ustaz telah mencukupi dan tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan di line telepon. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kami berikan untuk sahabat Roja sekalian bertanya melalui line telepon. Dan mohon maaf Ustaz, untuk pertemuan kami kali ini kita cukupkan, dan mungkin ada ikhtitam atau pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Baik, barakallahu fikum. Tadi ada sedikit yang terluput ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sempat memberikan komentar tentang seorang sahabat, bi'sa akhul asyirah. Ya, orang itu buruk sebagai saudara di tengah-tengah keluarganya. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyambut baik. Kemudian Aisyah bertanya, "Mengapa engkau melakukan yang demikian wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam?" Rasul tetap berkata baik, ya, ucapannya tetap baik, bukan pura-pura baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, inna syarran nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati man tarakahun nasu tiqa'a syarrih. Wahai Aisyah, sesungguhnya hamba yang paling buruk kedudukannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan yang ia lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menjadi orang yang karena buruk sikapnya sampai pun kepada orang yang tidak baik justru ditinggalkan oleh manusia. Ini artinya bahwa seorang muslim tetap menjaga, jangan sampai menjadi buruk sebagai reaksi orang yang berbuat buruk kepada kita, karena kita tidak ingin menjadi buruk seperti mereka. Insya Allah akan kita kaji bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tuntunan-tuntunan akhlak mulia yang begitu indah, ya, syarat dalam ayat hadis yang kita akan kaji bersama dalam kitab Ahaditsul Akhlak ini. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, yang kita lakukan tak lain adalah upaya sebagai pembuktian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin menjadi hamba yang baik. Kita ingin membawa bekal yang baik. Kita ingin meraih predikat hamba yang berhasil melewati ujian menghadirkan ahsan wa amala. Maka meski sedikit, meski mungkin satu ayat, mungkin hanya satu hadis, tetapi itu adalah ayat dan hadis yang menggugah kita untuk menjadi hamba lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang kita harapkan dalam setiap majelis ilmu. Akhlak bukan sesuatu yang sekedar melengkapi, bukan sesuatu yang hanya sekedar menghiasi, tetapi akhlak adalah hal fundamental, prinsipil yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, melekat pada segenap sanubari dan jiwa raga kita, sehingga ilmu yang selama ini kita pelajari, akidah, ya, ibadah, muamalah, kemudian bisa menjadi cerminan nyata, indah pada diri kita, untuk keluarga tercinta, bahkan untuk segenap kaum muslimin dan untuk segenap manusia di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat sehingga menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan menjadikan kualitas penghambaan diri kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah kita akan sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba yang istiqamah hingga tutup usia kita dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi karena akhlak mulia kita. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada kesempatan ini. Demikian Ikhwatul Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah, sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Ahaditsul Akhlaq yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Rizal Yulia Putra Nanda LC Hafidhullahu Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Kami undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.
2: Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه، داري النبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: La

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
9: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
10: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

wahai Robku. Akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini. Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku. Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini. Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan.

0: Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara
1: Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwah azakumullah, kepada para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan wajib kita syukuri. Ikhwan fiddin azakumullah, yang kita akan bahas dalam ceramah singkat ini yaitu tentang kalimat syahadat yang kita ucapkan. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita harus faham tentang dua kalimat syahadat ini. Di samping kita harus meyakini, memahami, dan kita mengamalkan. Banyak kaum muslimin yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini tapi dia enggak faham. Makanya kita wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita harus tahu tentang makna dua kalimat syahadat ini yang dengannya agama Islam ini dibangun. Yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang pertama, syahadat la ilaha illallah, yang kita ucapkan itu mengandung dua rukun. Makna dari kalimat ini, la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Rukunnya ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Yang pertama nafi artinya kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan yang kedua itsbat, itu kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan dakwahnya para nabi dan para rasul semuanya demikian. Semua nabi, semua rasul alaihimus salatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat 36, surah 16 ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an i'budullaha. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kita wajib menjauhkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Dan banyak ayat Al-Quran memerintahkan demikian. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna la ilallah. Dan ini panjang pembicaraan tentang la ilallah. Tapi saya singkat bahwa kita wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, itu makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita wajib untuk ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau. Karena itulah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib taat kepada beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena itu para ulama menjelaskan tentang dua kalimat syahadat ini, tentang agama Islam ini yang kita yakini, sebagai agama kita, satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Dengan dua kalimat syahadat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Bahwa dinul Islam mabniun ala aslain. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja semata dan tidak sekutu bagi Allah. Yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Saya akan jelaskan tentang dua prinsip agama Islam ini, yang bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip ini. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah. Yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Kita tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau pada sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dalilnya, keterangannya, yang pertama tentang kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Seperti Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 64. Di sini Allah menyebutkan, yaitu Nabi disuruh untuk mengajak ahlul kitab kepada kalimat yang sama. Karena semua dakwah Nabi itu sama, dakwah tauhid. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah bukan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, banyak dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Seperti tadi saya sebutkan ayatnya, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena tidak ada makna ibadah kecuali dengan tauhid. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, artinya untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Artinya beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah SWT. Karena enggak ada arti ibadah kecuali mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini tauhid. Ini makna dari kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau dalam sunnah rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi yang sahih. Bukan dengan perkataan orang, Kita wajib mengikuti apa yang Allah turunkan dan tidak boleh mengikuti yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh ayat 3. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan mengikuti yang lain sebagai wali-wali sedikit kalian mengingat. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan syarat iman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Untuk melihat dalam surah An-Nisa di ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulul amri minkum." Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri antara kalian. Disuruh kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan Allah menyebutkan di ayat 65-nya tentang syarat iman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajru fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haras, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Mereka terima dan mereka tunduk dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba. Enggak boleh kita pilih-pilih kalau Allah dan Rasul-Nya sudah putuskan satu perkara, kita wajib mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Disuruh kita untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya bahwa kita akan dapat hidayah. Tapi kalau kita pilih-pilih, kemudian kita maksiat kepada Rasul-Nya, maka Allah menyebutkan dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di sini kita wajib untuk mengikuti Rasulullah. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, tidak boleh berbuat bid'ah. Rasulullah yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah ini, tentang bahaya bid'ah. Yang pertama kali menjelaskan, dia menyampaikan tentang tidak bolehnya kita berbuat bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Dibuat oleh manusia, ini bid'ah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang mendapatkan petunjuk dan bahagia dengan ittiba kepada Rasul. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19, kata beliau, "Annas sa'adata wal huda fi mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi." Bahwasanya kebahagiaan dan petunjuk dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya kesesatan dan celaka dengan sebab menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah karena itulah jalan selamat. Kita ingat bahwa manusia akan sampai kepada Allah dan akan sampai kepada kerajaan Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Agama Islam ini sudah sempurna. Kewajiban manusia untuk ittiba. Syarat ibadah, diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Nabi sudah jelaskan semuanya. Agama ini kewajiban kita untuk mengikuti. Enggak boleh kita berbuat bid'ah. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, kata beliau, "Fala tariqata illa tariqatul Rasul, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu, wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah wa ila ridwanihi wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahira. Wa man lam yakun musaddiqan fima akhbara multaziman li ta'atihi fima amara fil umuril batina allati fil qulub wal a'malil zahira allati ala al-abdan lam yakun mu'mina fadlan an yakuna waliyan lillahi ta'ala walau tara fil hawa wa masha'ala al-ma'. Dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah di dalam kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah, kata beliau, tidak ada tariqat kecuali tariqat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah sallam. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallam, dan tidak ada akidah kecuali akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang dari makhluk ini tidak akan sampai kepada Allah sesudah diutusin Nabi Muhammad, tidak akan sampai kepada Allah, dan tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, dan tidak akan sampai kepada sorga dan kemuliaannya kecuali dengan ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara batin dan zahir. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang beliau kabarkan, tidak konsekuen untuk taat kepada beliau dengan apa yang beliau perintahkan, baik dalam perkara yang batin yang ada dalam hati maupun perkara yang zahir yang dilaksanakan oleh badan, maka dia tidak dikatakan seorang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali Allah. Meskipun dia terbang di udara, meskipun dia berjalan di atas air, dia tidak dikatakan wali Allah sampai dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba pada beliau. Ini makna dari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik, dan kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, dan tidak boleh kita mengikuti bid'ah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki agama kita, cara beragama kita, agar kita lurus dalam kita beragama dan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: اهدنا الصراط المستقيم يا رب.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam, ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai

0: Selamatkan diri ke pantai, namun dua rekannya, Ending dan Welly, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
1: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU 1 penyisiran pantai, untuk SRU 2 penyisiran laut.
0: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
2: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
3: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan kesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
0: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KEZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
4: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
5: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
4: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radio.prss.id.

0: www.tnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal, hingga lemas.
2: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang. Orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget kan pasti nggak mau diperiksa. Nah kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa. Karena pemeriksaannya juga lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu kita 65 kasus yang diperiksa swabnya. Ya kan karena orang malas ya diambil swabnya udah nggak mau penting mah. Bawa aja minta obat aja kayak seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
1: Menyikapi puluhan warga Kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
3: Maka kami akan sangat waspada terhadap superflu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya terungkap persis kayak COVID.
0: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
4: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
5: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dalam artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, gawat jalan maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
4: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
0: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
6: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
7: Cisarua salah satu titik kita terima hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang, tentunya ini kan dia bagian dari ruang stasiunnya kan. Kembalikan lagi.
6: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
9: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
8: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Manzumatu Usulil Fiqhi wa Qawaidihi yang telah dituliskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita pada kesempatan ini memasuki bait yang ke-15. Beliau rahimahullahu taala berkata, وَمَسْتَطَعْتَ إِفْعَلْ مِنَ الْمَأْمُورِ وَاجْتَنِبِ الْكُلَّ مِنَ الْمَحْذُورِ. Saya ulangi, وَمَسْتَطَعْتَ إِفْعَلْ مِنَ الْمَأْمُورِ وَاجْتَنِبِ الْكُلَّ مِنَ الْمَحْذُورِ. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, وَمَسْتَطَعْتَ, dan apa yang kamu sanggup dan apa yang kau sanggup, if'al minal ma'muri, kerjakanlah dari perintah, wajtanibil kulla minal mahzuri, dan jauhilah seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi baitnya dan saya terjemahkan, perhatikan pendengar yang Allah muliakan. وَمَسْتَطَعْتَ إِفْعَلْ مِنَ الْمَأْمُورِ, perintah yang kau sanggupi, maka kerjakanlah sesuai dengan apa yang kau sanggupi. وَاجْتَنِبِ الْكُلَّ مِنَ الْمَحْذُورِ, dan jauhkanlah seluruh larangan, dan jauhkanlah atau jauhilah seluruh larangan. Bait ini, para pendengar Allah muliakan, adalah sebuah kaidah yang besar yang hendaknya kita semua perhatikan kaidah ini yang di dalamnya memiliki fawaid yang besar sekali atau faedah yang besar sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada manusia yang berisi berupa perintah dan larangan. Tentang perintah dan larangan itu memiliki kaidah tentang masalah perintah dan larangan. Perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, hendaknya seseorang atau hamba Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya sesuai dengan apa yang dimiliki dari kemampuannya. Dan adapun larangan, maka hendaknya hambanya menjauhi larangan tersebut semuanya. Atau dengan kata lain, bahwa kaidah ini adalah berbunyi al-ma'murat yajibu fi'lu mastata'al insan minha ammal mahzur fa'inna najtanibuhu kullahu. Bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seseorang mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, dan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala oleh syariat Islam, maka kita hendaknya menjauhi semuanya. Ini adalah maksud dari perkataan beliau dalam bait yang ke-15, yaitu wa mastata'ta if'al minal ma'muri. Ya. Apa yang kau sanggup dari perintah, maka kerjakanlah. Wajtanibil kulla minal mahzuri. Dan jauhilah seluruh larangan. Hal ini para pendengar Allah muliakan didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 16, di antaranya juga dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-62. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengikat dengan kalimat mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. At-Taghabun ayat 16. Dan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla wa Ala menghabarkan kepada kita bahwa Allah berkata, wala nukallifu nafsan, dan sesungguhnya kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, illa usaha. Ini dalil-dalil atau dua dalil dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kaidah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berupa perintah-perintahnya, dan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Dan ada beberapa juga ayat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang al-ma'murat, perintah-perintah Allah ini dikerjakan sesuai dengan kemampuan manusia. Adapun dalil dari sunnah, dalil dari sunnah Nabi atau hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, bab al-iktida bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis ke-6858, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Kitabul Hajj, bab fardil hajj marratan fil umr, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Idza, apabila, amartukum bi amrin, aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, dengan sebuah perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Saya ulangi hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian sebuah perintah, sebuah perkara, maka hendaknya dikerjakan oleh kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah nusus dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, atau dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang berbicara tentang kaidah yang besar ini, bahwa perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya dikerjakan sesuai dengan kemampuan dari hambanya. Kemudian bait yang setengah bait berikutnya, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullah berkata, "Wajtanibil kulla minal mahzuri, wajtanibil kulla minal mahzuri, dan jauhilah oleh kamu, dan jauhilah oleh anda seluruh hal yang dilarang." Artinya, selain Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebuah perintah, Allah pun jalla wa'ala juga memberikan taklif beban kepada kita berupa larangan, perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ya, karena larangan adalah juga bagian dari perintah, bagian dari perintah, tetapi perintah kepada kita untuk meninggalkan sesuatu. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya adalah wajib kita tinggalkan semuanya. Dan itu disebut dengan maksiat. Disebut dengan al-mahzur. Disebut dengan hal yang diharamkan, al-muharram. Karena di dalam Islam, sesuatu yang diharamkan adalah apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan di dalam Islam, perintah itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau perintah dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah itu perintahnya berupa hal yang wajib atau yang sunnah? Saya ulangi, dalam hal ini, dalam larangan, dikatakan di sini wajtanibil kulla minal mahdhuri, dan jauhilah seluruh larangan. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya alaihi salatu wassalam apabila melarang sesuatu, maka wajib bagi umatnya menjauhi semua larangan tersebut dan meninggalkan semua larangan tersebut tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Karena larangan itu berbeda dengan perintah. Karena larangan berbeda dengan perintah. Karena meninggalkan sesuatu itu, kata Syekh Utsaimin, fa idza tarakal insanu syai'a fala darara alaihi. Apabila manusia meninggalkan sesuatu, maka tidak ada kemudaratan atasnya. Berbeda dengan melakukan perintah yang Allah perintahkan atau Rasulullah SAW perintahkan kepada seorang hamba, maka perintah yang dikerjakan oleh seorang hamba, di dalam perintah tersebut, dalam mengerjakan itu, ada masyakkah. Ada masyakkah, yaitu ada kalafah dan ada beban di sana. Ya, ada anak. Berbeda dengan meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu, apabila seseorang meninggalkan sesuatu, maka tidak ada beban bagi dia melainkan hanya meninggalkan dan menjauhi. Tidak ada dolar. Apakah dasar dari kaidah ini, atau apa dasar daripada apabila larangan harus ditinggalkan semuanya? Ya. Hal ini bisa diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Al-Ma'idah ayat 90. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90, dan ayat ini dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala sebagai dalil dari kalimat wajtanibil kulla minal mahdhuri, jauhkanlah seluruh larangan. Hal ini diambil dari firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, sesungguhnya arak, minuman keras, wal maisiru, dan judi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah." Allah katakan rijsun, semua perbuatan itu adalah keji, adalah najis. Khamr, judi, kemudian al-ansab, berkorban, kemudian diserahkan untuk berhala-berhala, dan al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ya, adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala rijsun, perbuatan yang keji, perbuatan yang najis, perbuatan yang kotor. Dan ini kata Allah Jalla wa'ala selain rijsun adalah min amalis syaitan, di antara perbuatannya syaitan. Allah dalam ayat yang mulia ini berkata fajtanibuhu, maka jauhilah hal tersebut. Jauhilah khamr, jauhilah maisir, jauhilah minuman keras, jauhi judi, jauhi juga berkorban untuk berhala-berhala, juga jauhi mengundi dengan anak panah, sebagaimana perbuatan kaum jahiliyah yang mereka adalah orang-orang yang bodoh, mengundi nasib mereka dengan anak panah. Mereka bangun kesialan mereka dan ketidaksialan mereka dengan hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali atau tidak masuk akal. La min qarib wa la min ba'id. Mereka kaum jahiliyah itu melakukan ini. Dan perbuatan yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, kata Allah rijsun dan min amali syaitan, dan Allah katakan untuk Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya. Allah katakan fajtanibuhu. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengikat dengan apa yang Allah ikat dalam perintah. Tidak dengan mastata'tum. Artinya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang keji itu sesuai dengan kemampuan kalian, tidak. Tapi Allah katakan fajtanibu, jauhilah, tinggalkanlah itu semua. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Oleh karena itu, apabila kita ingin beruntung, maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini, perbuatan yang Allah anggap keji, dan perbuatan yang Allah habarkan ini merupakan amalnya syaitan. Amalnya syaitan yaitu adalah minuman keras, minum khamr, berjudi, kemudian al-ansab, berkorban untuk berhala, ya, dikorbankan untuk Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah. Ini Allah katakan min amali syaitan, perbuatannya syaitan. Dan kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk menyelisihi syaitan dan memusuhi syaitan. Janganlah kita beramal seperti amalnya syaitan. Inilah ayat yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqihul Usuli Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa setiap larangan atau seluruh larangan itu wajib kita jauhi dan tidak diikat dengan semampu kita, tetapi wajtanibil kulla minal mahdhuri, jauhilah oleh anda seluruh larangan yang Allah larang dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wasalam larang. Berbeda dengan perintah-perintah yang mana kaidahnya adalah wa mastata'ta if'al minal ma'muri, dan apa yang diperintah maka hendaknya engkau melakukannya, mengerjakannya sesuai dengan kesanggupan engkau, sesuai dengan kemampuan engkau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata tentang ayat dari Al-Maidah ayat 90 ini, al-amru bil ijtinabi huna amrun bijtinabi ayyi juz'in min ajza'il khamri qalla aw kathura. Beliau berkata bahwa perintah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah perintah untuk menjauhi setiap juz, setiap bagian dari bagian khamr, ya. Seperti khamr dicontohkannya, baik itu sedikit atau banyak. Jadi baik itu sedikit atau banyak. Beda dengan perintah seseorang yang Allah perintahkan untuk sholat, kemudian orang itu tidak sanggup untuk melakukan sholat dengan secara sempurna karena disebabkan misalkan ada uzur, di antara uzurnya adalah uzur sakit. Ya, orang tersebut misalkan tidak sanggup untuk berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala itu meringankan, bisa sholat sambil duduk. Dan hal ini atau hadis ini sudah saya sampaikan dalam pertemuan kemarin dan sebelumnya, bahwa Rasul yang mulia ahli salatu wasalam berkata kepada salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila engkau sholat tidak sanggup untuk berdiri, maka duduklah. Kalau tidak sanggup untuk duduk, maka berbaringlah. Perkataan Rasul kepada Imran ibn Husain, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, maka duduk. Kalau tidak sanggup, maka dalam keadaan berbaring. Kemudian para pendengar Allah muliakan, dalil yang kedua adalah dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang penggalan bait yang setengahnya, yaitu sabda Nabi yang mulia, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa yang aku larang maka jauhilah, apa yang aku larang maka jauhilah. Di sini pun kita menjumpai bahwa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya fajtanibuhu, tidak diikat dengan kemampuan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dijauhi. Wal kull minal mahdhur, ijtanibil kulla minal mahdhur, jauhilah seluruh larangan. Ini adalah dalil tentang kaidah ini dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun dalil dari an-nazar, dalil dari akal tentang kaidah yang besar ini, yaitu kaidah bahwa al-ma'murat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hendaknya dikerjakan oleh hamba, oleh manusia sesuai dengan kemampuannya. Adapun larangan hendaknya dijauhi seluruhnya, dalil untuk kaidah ini dari sisi akal adalah kita tahu bahwa al-ma'mur hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya adalah fi'lun wa ijad. Kata Syekh, fi'lun wa al-ijad. Perintah yang Allah perintahkan kepada seorang hamba, maka bagi si hamba itu mesti melakukannya dan mengerjakannya. Mengerjakan sebuah perintah adalah fi'il wa ijad. Mengerjakan sesuatu ini, para pendengar Allah menyayangkan, kata beliau, لا يتسنى للإنسان أن يقوم به. قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به. Terkadang seseorang tidak sanggup untuk mengerjakannya. Kalau misalkan datang udzur tentunya. Oleh karena itu kata beliau, kenapa? Karena di sana ada anak, ada beban tentunya, ada beban. Oleh karena itu kata beliau, kita katakan kaidahnya adalah if'al mastata'ta, lakukan sesuai dengan kesanggupan engkau, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Dan adapun mahdzur, adapun larangan itu berupa tark, berupa tarku syai'in, meninggalkan sesuatu. Kemudian dikatakan oleh beliau, wat tarku sahlun, sedangkan meninggalkan sesuatu ini adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang sahl, tidak sulit. Berbeda dengan mengerjakan sesuatu, kita butuh tenaga, ya, butuh ana, dan ada beban di situ. Tetapi kalau meninggalkan sesuatu, tidak ada beban, tinggal meninggalkan, tinggal diam dan tidak melakukannya. Ini adalah sahl, mudah. Maka apabila seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tentunya ada sanksi atau ada mafsadat yang akan timbul dari dia melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Akan tetapi mafsadatnya, kemudaratannya itu tergantung dengan larangan tersebut. Apabila seseorang melakukan mafsadat, melakukan larangan besar, maka mafsadatnya pun seperti itu, lebih besar, ya. Sesuai dengan mafsadat, sesuai dengan larangan yang dilakukan oleh seseorang, maka mafsadah kerusakan itu akan timbul, muncul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan para pendengar yang Allah muliakan, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, فَالِمْتِثَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْذُورِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِجْتِنَابِ جَمِيعِ الْمَحْذُورِ. Bahwa al-imtithal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berhubungan dengan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la yatimmu illa bijtinabi jami'il mahdhur, tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhi seluruh larangan. Saya ulangi, bahwa tidak akan sempurna seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa al-mahdhur, untuk meninggalkan sesuatu larangan, meninggalkan yang haram, sesuatu yang diharamkan, tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan seluruh larangan tersebut. Adapun kata beliau, al-imtithal bin nisbati lil ma'mur yahsulu bi fi'li ma yastati'u minhu, melakukan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan binisbah kepada perintah atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa didapat dengan mengerjakan apa yang dia sanggupi dari perintah tersebut. Karena fal ma'muru kulluhu maslahah. Perintah itu atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah adalah semuanya maslahat. Fa in tamakkanta min al-ityan bihi tammat
3: al-maslahah. Wa in ataita bi ba'dihi hasala min al-maslahati bi qadri ma fa'alta.
2: Beliau berkata, apabila Anda sanggup untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sempurna, maka sempurnalah kemaslahatannya. Dan apabila engkau melakukannya setengah atau sebagiannya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan memperoleh kemaslahatan sesuai dengan kadar yang engkau lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan dalil akal, dalil nazar. Dikasih contoh oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala agar mendekatkan pemahaman ini dan semakin jelas pemahaman ini kepada kita semua. Beliau berkata, apabila saya berkata kepada anda la ta'kul hadzal qursa min al khubz, janganlah kau makan hadzal qurs. Qurs ini adalah sesuatu yang bulat dari roti, artinya satu buah roti misalkan, ya, satu plastik isinya yang bulat itu roti. Saya katakan kepada anda jangan makan roti ini. Maka apabila Anda memakan semua dari roti ini, tentunya fa anta waqi'un fin nahyi, tentunya Anda terjatuh dalam larangan. Anda telah melakukan larangan yang saya larang, bahwa Anda jangan makan roti ini, ternyata engkau makan semuanya. Maka engkau mendapatkan seluruh mafsadah, sanksi dari apa yang hal yang kau telah perbuat atau Anda perbuat dari memakan roti yang sudah saya larang.
3: Wa in akalta ba'dahu, kata beliau, faqad waqa'ta fin nahyi kadzalik.
2: Dan apabila engkau makan setengah dari roti ini, maka engkau pun telah terjatuh di dalam larangan. Di dalam larangan itu pula. Dan mafsadahnya atau sanksinya adalah sesuai dengan tingkat dari engkau terjatuh dalam larangan tersebut dan memakan makanan tersebut. Tentunya yang setengah beda dengan orang yang makan semuanya. Tentunya kita mengetahui, para pendengar Allah muliakan, bahwa kemudaratan yang dilakukan oleh seorang manusia itu adalah sangat berbahaya, sedikit ataupun banyak. Ya. Ini berupa larangan. Kita kembali dalam contoh akal, ya. Akan tetapi kalau perintah di sini, kata beliau, lakin al-ma'mura taf'alu minhuma tastati'. Akan tetapi perintah engkau lakukan adalah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kau. Ya. Fa idza qultu, kalau saya berkata, kul hadza al-qurs, makanlah roti ini. Fa idza akaltahu kullahu hasalta laka al-maslahata kullaha. Atau hasalat laka al-maslahatu kullaha. Atau kulluha. Apabila engkau makan semua roti, maka maslahatnya engkau mendapatkan semuanya. Wa in akalta ba'dahu, akan tetapi engkau apabila memakannya setengah dari roti tersebut, maka hasala laka maslahah biqadri ma akalta. Ya. Maka engkau mendapatkan kemaslahatan sesuai dengan apa yang engkau makan. Dan maslahat, dan sebuah maslahat ini tentunya dituntut dalam syariat, baik sedikit ataupun banyak. Ya. Jadi kalau kita perintahkan kepada seseorang, makanlah Anda roti ini, kemudian dia makannya setengahnya, maka dia telah mendapatkan maslahat dan dia telah mengikuti perintah. Tetapi karena dia kemampuannya adalah memakan seperti itu sedikit, maka itu pun sesuai dengan kemampuannya. Contoh yang lain, apabila ada seorang guru berkata kepada murid-muridnya di kelas, misalkan karena belajar, kemudian muridnya berkata di depan kelas, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian ribut di saat belajar." Apabila ribut atau bermain di saat belajar, maka mendapatkan sanksi. Kemudian ada anak-anak yang melakukan keributan yang sedikit, misalkan berbisik-bisik dan terus bermain-main, maka orang tersebut atau anak-anak ini juga mendapatkan sanksi. Tetapi sanksinya berbeda dengan anak yang tentunya lari-lari kemudian membuat kegaduhan dan kekacauan. Nah, ini adalah kita mesti mengetahui tentang larangan. Atau ada juga di majelis, ini disayangkan ya, karena banyak sekali majelis-majelis ini sebagian ummahat, ya, ibu-ibu yang ngaji bukannya mendengarkan ceramah ustadznya, tetapi ngobrol di belakang. Ya. Kemudian ustadznya bilang bahwa ibu-ibu atau ummahat tidak boleh ngobrol, misalkan dalam pengajian. Kemudian bisik-bisik, kemudian ngobrol-ngobrol dengan suara yang sedikit atau pelan, nah, ini ibu-ibu tersebut telah jatuh kepada larangan, walaupun perintahnya, walaupun dia adalah bisik-bisik. Oleh karena itu, hendaknya kalau larangan itu jauhi, wajitani bil kulla minal mahduri, jauhilah larangan, semua larangan. Baik, ada permasalahan sebelum kita selesai dalam masalah ini adalah, apakah kaidah ini bertentangan dengan kaidah atau terbatalkan dengan kaidah yang ad-daruratu bihul mahdhurat, atau apabila ada orang yang datang kepada kita kemudian berkata, bagaimana dengan seseorang yang terpaksa dia makan al-maitah, terpaksa dia makan bangkai, apakah dia jatuh kepada larangan? Tidak, seseorang yang apabila dia tidak makan bangkai, maka dia akan binasa. Apakah dia terjatuh dalam larangan tersebut karena dia makan? Maka jawabannya, hal ini dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Fal jawabu annahu la yaridu alaina, li'annahu idha attarra ila akli al-maitah inqalaba at-tahrimu ila tahlil wa sarat halalan fala yadur." Beliau berkata bahwa hal tersebut tidak membantah kaidah kita. Hal tersebut tidak membantalkan kaidah kita. Kenapa? Karena orang tersebut muttar. Orang tersebut adalah orang yang terpaksa. Apabila tidak makan, dia akan binasa. Dia terpaksa untuk memakan hal tersebut, memakan bangkai. Maka tentunya inqalabat tahrimu ila tahlil, yang tadinya haram berubah menjadi halal. Yang tadinya diharamkan berubah menjadi dihalalkan. Wasarat halalan, maka dalam kondisi seperti ini menjadi halal, dan tentunya fala yadur, tidak mudarat, karena kondisi ini jadi halal. Dan kita tahu sebagaimana pembahasan kemarin, ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, keterpaksaan itu membolehkan melakukan perbuatan yang dilarang. Keterpaksaan, bukan karena tidak terpaksa, ya. Ingat, keterpaksaan itu menjadikan kita boleh melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti memakan bangkai, hukumnya haram. Tetapi karena apabila dia akan binasa apabila tidak memakan bangkai, karena tidak ada makanan lain, misalkan ada daging ayam, karena ayam itu bangkai, atau kambing yang mati karena bukan karena sembelih, ya. Kemudian tidak ada makan lagi, apabila tidak memakan kita mati, kita binasa, maka boleh kita makan daging bangkai ini? Maka tentunya boleh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 119, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilai." Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperinci untuk kalian apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali sesuatu yang kalian itu terpaksa. Illa ma turirtum ilai. Kata beliau, yakni fa innahu laysa fihi tahrim. Kecuali yang kalian terpaksa di dalamnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu sesuatu yang di dalam maka sesungguhnya tidak ada pengharaman di situ. Dan beliau berkata, wa ala hadha fala yakunu ma yaf'alu aw ma yuf'alu min al-muharram 'inda ad-darurati haraman bal huwa halalun mubah. Dan di atas hal ini, maka tentunya apa yang dilakukan dari sesuatu yang haram, seseorang mengerjakan sesuatu yang haram, inda darurah, tatkala terpaksa, la yakunu haraman, maka tidak menjadi haram, bal huwa halalun mubahun, bahkan hal tersebut adalah merupakan yang halal dan yang mubah. Tetapi ingat juga ada kaidah, ad-daruratu tuqaddar biqadariha, bahwa keterpaksaan itu diukur dengan kadarnya, tidak berlebihan. Dan wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan para pendengar, Allah muliakan. Dan insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang depan, bait yang ke-16, ya, dan seterusnya. Dan saya sarankan untuk para pendengar untuk memiliki kitab ini, yaitu kitab Manzumat Usul Al-Fiqhi wa Qawaidihi, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang di dalamnya banyak sekali faedah yang tidak kita ketahui. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada syekh yang kita cintai ini, yaitu Syekh Muhammad Musalli Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab.
4: Jazakallahu khairan atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat dari Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidihi. Tadi kita simak kaidah dari perintah dan larangan di dalam Islam, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya khotbah Islam, berikut kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami harapkan agar lebih memperluas kajian kita di sore hari ini, pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang pertama yang sudah masuk, kami angkat saja. Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
5: Dari Maryam Depok.
4: Silakan Ibu Maryam.
5: Ustaz, yeah. Suami saya alhamdulillah sudah 4 bulan ini bisa menjalankan sunnah.
2: Alhamdulillah.
5: Berupa memanjangkan jenggot dan memendekkan celana. Tapi minggu kemarin dapat panggilan teguran dari kantor.
2: Iya.
5: Yeah. Untuk disuruh ya untuk seperti biasa memotong jenggot dan kembali memanjangkan celana. Bila tidak melakukannya, kemungkinan terparah adalah dipecat. Kondisi suami adalah bahwa suami alhamdulillah sudah mempunyai 2 istri. Istri yang kedua sedang hamil, kemudian baru sadar kecelakaan. Suami saya baru sadar kecelakaan sehingga memiliki utang di kantor untuk biaya pengobatan kemarin. Jadi pertanyaan saya adalah, yang mana yang Allah ridho menurut Ustaz? Yang mana yang Allah ridho? Apakah memotong jenggot dan memanjangkan celana, atau menerima dipecat. Yang mana ya Allah ya, Ridho? Nah. Karena kondisi suami seperti itu.
4: Taib, terima kasih Ibu. Jazakillah khairah.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertama tentang keadaan suami ibu yang sudah mulai menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka wajiblah disyukuri hal tersebut karena itu merupakan hidayah yang Allah berikan kepada manusia yang baik. Karena hidayah yang Allah berikan itu sangat mahal. Oleh karena itu hendaknya dijaga dan kita perhatikan dalam apalagi zaman sekarang ini. Ya. Kemudian tentang pertanyaannya adalah mana yang lebih dicintai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya la syakka jawabannya adalah kita bertahan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Karena di dalam menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ada sekali banyak manfaat yang baik itu terasa atau tidak terasa, baik itu terlihat atau tidak terlihat oleh kita. Dan kita meyakini hal tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan perlu diketahui bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bisa apabila diminta untuk menjadi orang yang semula, maka dijelaskan kepada yang memintanya bahwa tidak ada pertentangan bahwa dalam menghidupkan sunnah dengan bekerja, ya. Dalam menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dengan bekerja tidak ada pertentangan. Diusahakan diberi pengetahuan dan dikasih tahu dengan baik-baik bahwa menghidupkan sunnah ini merupakan kebahagiaan dan tidak bertentangan dengan apa yang dikerjakan dari pekerjaan tersebut. Jadi kalau bertanya tentang apa yang paling Allah ridhoi adalah berjalan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kehidupan kita, baik itu kehidupan urusan kita di dunia dan urusan kita nanti di akhirat. Dan juga adapun musibah-musibah yang menimpa baik si penanya atau siapa saja yang mendengar dari kajian ini, maka mesti kita ketahui bahwa hal tersebut adalah merupakan ujian dari Allah kepada orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji itu sesuai dengan keimanannya, ya. Dan Allah menguji seseorang itu dalam rangka untuk mengangkat derajat orang tersebut dan juga untuk menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang Allah uji adalah orang yang Allah cintai. Ya, itulah yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam suab.
4: Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz dan semoga bermanfaat untuk Ibu yang tadi bertanya. Berikut kami angkat kembali di penelpon yang kedua, ada Bapak Abu Hasan di Bintaro. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Wafika barakallah.
4: Wafika barakallah. Silakan.
6: Ini ana mau menanyakan mengenai kaidah dalam kita ketika kita masbuk, ketika kita

0: Saya tidak atau belum mendapatkan keterangannya, bolehkah kita menepuk pundak orang yang depan kita untuk jadikan imam kita, ya? Dan wallahu alam tentang dalilnya, ya, karena saya belum tahu dalilnya dan selama saya belajar itu, bahkan saya bertanya kepada beberapa guru saya dan belum ada keterangan masalah itu. Dan yang kedua tentang masalah imam, apakah boleh dia menjaharkan? Tentunya kalau misalkan dia dalam solat jahriyah, kalau dia tahu dia jadikan imam dan dia waktu solat sendirian, dia boleh merubah niatnya dan menjaharkan niatnya, menjaharkan qiraahnya, menjaharkan qiraahnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat dari penelpon yang ketiga di kesempatan hari ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Abu Salman di Kalimalang.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Wa fiikum barakallah.
2: Ini Ustaz, tentang mengenai masalah kaidah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka.
3: Iya. Hadis.
2: Anak sudah tahu tentang kaidah itu, namun terkadang seringkali seringkali ada godaan-godaan setan yang membuat ana menjadi ragu atau misalnya was-was dan sebagainya. Bagaimana kiat untuk bisa mengenakan ini semua, Ustaz?
3: Ini
2: kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, adapun keraguan itu datangnya biasanya dari sedikitnya ilmu kita. Oleh karena itu, maka ana anjurkan untuk terus belajar dan untuk mendalami kaidah ini terus, ya. Dan hadis Rasulullah SAW yang Rasul bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau, adalah kaidah yang besar. Dan sangat jelas sekali, kalau ada hal yang meragukan kita, maka tinggalkan. Itu lebih membuat hati kita tenang dan membuat kita semakin bisa kuat dalam syariat Islam dan dalam melakukan atau menghadapi semua masalah yang meragukan kita, semua masalah yang membuat kita ini goncang dan ragu, maka itu tinggalkanlah, ya. Dan yang kedua, tinggalkan setiap was-was yang ada dalam hati kita dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan dari penyakit was-was. Seperti was-was banyak, yang di antaranya ada seseorang yang mau salat, kemudian sudah takbir, ya, kemudian lepas lagi tangannya, kemudian baca niat lagi, takbir lagi, lepas lagi, takbir lagi, lepas lagi, takbir lagi. Ini penyakit, ini was-was, ya. Sudah tinggalkan saja, kemudian bismillah langsung dan berniat dengan niat yang kuat bahwa itu dari syaitan dan tinggalkan syaitan. Nah, itu dari syaitan, waswas tersebut dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Abdullah yang pertama di Bogor yang bertanya berikut ini. Ustaz, tadi dijelaskan mengenai kaidah dalam perintah dan larangan, nah, yang tentunya sudah jelas kita ketahui tentang larangan dan perintah tersebut. Nah, lalu bagaimanakah apabila kita menemui suatu perkara yang belum jelas perkara larangan tersebut atau belum jelas perkara perintah tersebut, dan kemudian kita mencari jawabannya dengan ijtihad dan fatwa dari para ulama, akan tetapi kita dapat juga beragam atau adanya unsur saling bertolak belakang dari beberapa atau dari fatwa para ulama tersebut. Bagaimanakah kita sebagai orang awam menyikapi adanya perbedaan pendapat atau ijtihad para ulama dalam satu permasalahan yang belum jelas masalah larangan ataupun perintahnya, Ustaz?
0: Nah. Tentang masalah kita menyikapi perbedaan ijtihad dari para ulama yang tentang beberapa hal-hal yang ada dalam perintah dan larangan yang belum jelas, tentunya karena kita tahu dan sebagaimana tadi dikatakan oleh si penanya bahwa betul bahwa perintah itu jelas dan larangan itu jelas, ya. Lalu kita menghadapi beberapa ijtihad yang berbeda dari para ulama kita, maka tentunya kita melihat kata para ulama, siapa di antara ulama tersebut yang paling wara', dan paling bertakwa kepada Allah dan paling alim tentunya dengan kitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam.

0: Kalau kita melihat di antara dua ulama ini ada yang paling wara' dan paling alim, maka kita ambil fatwanya. Tetapi kalau misalnya seimbang, dua-duanya sama, itu kita kembali sebenarnya ke dalam masalah yang kemarin. Masalah kemarin itu apabila ada dua orang, ya, ada dua alim, ya, seseorang minta fatwa kepada dua orang alim tersebut, eh, yang kedua-duanya ahlul fatwa, kemudian juga sama pada menurut dia tentang ilmunya dan dinnya, apakah kita mengambil dua-duanya atau salah satunya? Kita lihat, ya, apakah apabila fatwa tersebut itu bisa antum atau apa namanya mengambil dari salah satunya, karena saya katakan jadi yang pertama adalah orang yang paling alim dan dia paling warak, kita ambil yang itu. Tapi kalau sama tentunya kita lihat, kalau sama adalah hendaknya kita melihat hati kita ini yakinnya ke siapa, itu boleh, ya. Karena seperti para ulama juga, seperti Nasir al-Sa'di, apabila melihat ada perbedaan pendapat di antara ulama sebelumnya, bila berkata wal qalbu yamilu ila hadza, dan hatiku itu cenderung kepada yang ini. Apalagi kita orang yang awam, kita ambil dan pilih salah satunya. Tetapi apakah kita milih yang paling berat atau yang paling ringan dari permasalahan ini, dari dua fatwa tersebut? Tentunya itu ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah hendaknya orang yang ini mengambil fatwa yang paling berat, karena alasannya adalah ahwat wa abra'u lidzimmah, lebih hati-hati dan lebih melepaskan zimmah. Artinya kita berlepas diri dari sesuatu yang membahayakan kita. Kemudian al-qaulustani, perkataan yang kedua, itu diambil yang aisar, yang paling mudah dari dua ijtihad, dua fatwa, ya. Karena apa? Karena alasannya aqrab ila maqasid syariah, karena lebih dekat kepada maksud syariat. Karena lebih dekat daripada maksud syariat. Karena kita tidak boleh mengilzam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang yakin kita ini yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengilzamnya, ya, telah mewajibkannya. Kemudian yang ketiga, yang qaul tsalits adalah mukhayyar. Orang ini boleh memilih. Ya, orang ini boleh memilih. Tetapi dalam masalah ini, kalau kita melihat pendapat dari pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa kata beliau al-aqrabu indi ya'khudh bil aisar, mengambil yang paling mudah di antara dua ijtihad ini. Mengambil yang paling mudah, karena dibangun dengan kaidah yang kita bangun sebelum pertemuan pada sore hari ini, pada pekan kemarin, bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, tetapi kita ingat, lihat siapa ulamanya, ya kan? Ulamanya adalah mesti kita thiqah dan ulama rabbani dan betul-betul min ahli sunnati wal jamaah. Kemudian juga kita, supaya kita bisa terhindar dari masalah kita ini ragu-ragu. Ada satu lagi masalah yang saya lupa, ya. Tadi tentang kaidah yang ini, kaidah wa mastata' ta'if al min al ma'mur, apa perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau kerjakan dari perintah tersebut sesuai dengan kesanggupan. Kita mengetahui dari kitab-kitab para ulama, di antara dalam al-Qawaidnya punya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, itu beliau membagi beberapa masalah, di antaranya adalah kaidah ini masuknya dalam masalah yang apabila makmur perintahnya ini yang yatajaza, ya, bisa dibilang terbagi. Tapi kalau yang la yatajaza, yang tidak terbilang, itu tidak bisa. Saya kasih contoh, salat ini bisa terbagi yatajaza. Apabila orang tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Apabila tidak bisa duduk, maka dia boleh berbaring. Nah, beda dengan shaum, puasa. Seseorang tidak bisa melakukan setengah dari puasa tersebut. Apabila seseorang itu melakukan puasa setengahnya, maka setengah tidak dianggap ibadah. Beda dengan yang tadi, kalau seseorang tidak bisa berdiri, maka dia duduk, dan duduk ini tetap dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikut dari pertanyaan pesan singkat kembali, ada Bapak Haryono di Bekasi yang bertanya, "Ustaz, apabila kita melakukan hal yang dilarang kemudian bertaubat, namun kita melakukannya lagi dan bertobat lagi, yeah, begitu selanjutnya. Apakah yeah mafsadahnya tetap seperti mafsadah dari larangan tersebut meskipun setelah bertobat, Ustaz?
0: Baik. Nah, tentunya kita mesti mengetahui bahwa perbuatan yang Allah larang, perbuatan yang Allah haramkan, itu mesti ada mudaratnya. Allah tidak sekali-kali melarang sebuah perbuatan melainkan di situ ada mudaratnya, apakah kita tahu atau tidak. Apakah mudaratnya itu bisa terlihat langsung atau nanti, ya? Dan kemaksiatan yang Allah larang tentunya wajib kita jauhi sama sekali, artinya jauhi 100%. Kaidahnya wajitani bil kulla minal mahzur. Ini pertama yang mesti kita ketahui agar kita itu menjadi memiliki akal untuk tidak melakukan perbuatan yang haram. Yang kedua, apabila seseorang melakukan perbuatan yang haram kemudian dia bertobat, setelah bertobat dia melakukan lagi, bertobat lagi, kemudian dia melakukan lagi dan bertobat lagi, apakah sama pertanyaannya mafsadatnya? Tentunya adalah mafsadat ini sama, karena tidaklah Allah memberikan larangan kecuali ada mafsadatnya. Dan tetapi kalau antum itu sudah berniat kemudian sudah ingin azam tidak melakukan maksiat lagi dan sudah bertobat kemudian melakukan maksiat lagi, maka mudah-mudahan Allah ampuni, dan maka ni taubatnya mesti diperhatikan lagi. Dan ingat, di antara taubat juga itu setelah taubat jangan kembali ke tempat itu. Yang biasanya orang yang melakukan maksiat kemudian bertobat kemudian dia kembali ke situ, ini muskilah, ini musibah. Banyak terjadi seseorang yang sudah bertobat kemudian kembali lagi kepada maksiat, kalau dilihat dia tidak mengerti tata cara tobat. Karena apa? Ternyata dia mencoba-coba main api lagi. Main api laginya adalah mendekati hal-hal yang bisa mengingatkan dia berbuat maksiat lagi. Ini tidak bisa, artinya belum tobat yang benar. Tobat yang benar adalah meninggalkan azam, ya, untuk meninggalkan tobat tersebut tentunya dengan ikhlas pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menyesali azam untuk tidak akan kembali kepada perbuatan maksiat itu. Insyaallah dengan syarat-syarat seperti ini maka akan jauh kembali, bisa terjadi maksiat kembali, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakallahu khairan. Dan berikut satu pesan singkat kembali yang dari Pak Haryono tadi, dan juga pertanyaan yang lain yang hampir sama, Ustaz. Berkaitan dengan sebuah perintah. Apabila telah tetap sebuah perintah terhadap suatu perkara, apakah otomatis ada larangan terhadap hal yang menyelisihi hal tersebut? Misalnya dicontohkan di sini ada dari pertanyaan yang lain tentang perintah wanita yang harus berada di rumahnya atau tetap di rumahnya. Apakah dalam hal ini ada larangan juga bagi wanita untuk keluar dari rumah bagi mereka, ataukah mungkin ada hal-hal yang semisal dengan hal ini? Nah, mungkin perlu penjelasan.
0: Ini penjelasannya nanti insyaallah, ada sendiri tentang al-amru bisyai'in, apakah itu ada nahyun an diddihi, ya kan? Apa perintah tentang sesuatu, apakah ada larangan dari lawan dari hal tersebut, ini mesti tafsil. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, demikian untuk Pak Haryono dan pertanyaan yang lain. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda, kami buka kembali di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya via telepon. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu dari mana?
2: Dari Ibu Vita dari Kramajati.
1: Silakan Ibu Vita.
2: Ustaz, kan ada larangan perempuan itu memakai minyak wangi.
0: Iya.
2: Suami saya kalau pergi sama beliau, dia menginginkan saya memakai.
0: Iya. Nah, Ustaz. Memakai minyak wangi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kasih Ustaz. Nah,
0: iya.
1: Sama-sama. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah seorang istri apabila mendapati perintah dari suaminya, kemudian perintahnya ini bertentangan dengan larangan yang Allah larang, apa yang dia pilih? Apakah dia mentaati Allah atau mentaati suaminya? Tentunya jawabannya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah, dalam memaksiati Khalik. Bertaat atau melakukan ketaatan kepada suami adalah sesuatu yang dituntut, sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Tetapi selama perintah dari suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mentaati suami, janjinya Allah janjikan diberi surga. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Yang artinya Rasul bersabda, apabila seorang wanita salat 5 waktu puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di akhirat, masuklah anti ke dalam surga, dipilih dari pintu mana saja yang anti kehendaki. Ketaatan ini, wa ta'at ba'allaha, mentaati suami adalah mentaati dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf adalah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun apabila mentaati suami dan bertentangan dengan syariat Islam, seperti yang tadi dicontohkan adalah memakai minyak wangi, dan dalam syariat bahwa wanita itu apabila memakai minyak wangi kemudian berjalan, maka seperti zina pezina, maka hendaknya jangan kita mengambil mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan keterangan yang baik kepada suami bahwa Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan apakah kita tentunya dengan tidak memakai wangi-wangi kita nanti bau ketek, kita nanti bau badannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa diakali dengan apa kita pakai minyak wangi, enggak kan? Ada alat yang misalkan untuk menghilangkan bau ya, yang seperti apa, tawas dan seterusnya, bisa digunakan oleh para wanita agar supaya tidak bau dan seterusnya. Tapi jangan pakai minyak wangi. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bila kondisinya dalam safar tersebut diminimalisir, mungkin terbebas dari fitnah, mungkin dengan satu mobil keluarga begitu, bagaimana?
0: Iya. Kalau misalkan misalkan dengan satu mobil keluarga bagaimana? Tentunya tetap.
1: Tetap ya.
0: Ya, karena apa? Ada kaidah saddu adz-dzari'ah. Mencegah kemudaratan. Karena kita sedang safar. Karena orang yang melakukan safar tidak mungkin duduk di mobil saja. Kadang-kadang wanita itu butuh keluar, butuh dia ini buang hajat kadang-kadang di WC umum, ya kan? Di pom bensin atau solat di masjid dan seterusnya. Ini akan menimbulkan mudarat apabila dia memakai minyak wangi. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: jazakallah atas jawaban Ustaz. Dan berikut satu pertanyaan terakhir tampaknya Ustaz. Ada Pak Budi di Cibinong yang sudah masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Pak Budi.
3: Ustaz, saya mau nanya Ustaz.
0: Boleh.
3: Ketika saya sedang mimisan, itu saya sholatnya seperti orang sholat di kendaraan itu, Ustaz. Hanya menggerakkan anggota tubuh aja. Hal ini saya khawatirkan kalau ketika sujud itu apa? Darah yang keluar dari hidung itu semakin banyak gitu. Gimana Ustaz? Sholat-sholat yang pernah saya lakukan itu perlu dikocok atau enggak itu?
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagus pertanyaan. Pertanyaan bagus sekali. Itu adalah di antara keringanan adanya penyakit, dan kita memakai dan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah berkata kepada salah satu sahabatnya, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Tentunya kalau tidak mampu untuk sujud tadi karena ada mudaratnya, nanti semakin banyak darah yang keluar, itu apa, tidak mesti mengqada salat yang sudah dilakukan itu. Wallahu a'lam.
1: Sebuah keindahan dalam ajaran Islam saja. Pertanyaan Pak Budi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, Ustaz, dan mungkin ada satu penutup untuk kajian kita. Silakan.
0: Untuk mengingat kaidah ini agar kita mengingat dalam kepala kita, saya ulangi sebelum saya tutup. Syekh Muhammad Sulaiman berkata, kaidahnya, "Wa mastata'ta if'al minal ma'muri wajtani bil kulla minal mahzuri. Perintah Allah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu dan jauhilah seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah tentang bahwasanya apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita, dan apabila Allah melarang sesuatu larangan, maka jauhilah oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pendengar yang Allah muliakan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahayn min khamrin wa laban فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. 20 bangunan liar di Ciumbuleuit ditertibkan. Meski menuai pro kontra, penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Bandung tahun 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan kembali mengingatkan tentang nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Bandung yang terus bergerak maju dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2: Marilah bersama kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan kita dan mereka yang telah berdiri tegak, mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan raga untuk saktinya Pancasila.
1: Sebanyak 20 bangunan liar di kawasan Jalan Ciumbuleuit Kota Bandung ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Rabu 30 September 2026. Penertiban merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang telah diproses melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian surat. Peringatan pertama hingga ketiga, yang berlangsung hampir satu bulan. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Heri Ceris Marjadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang yang semestinya, terutama trotoar dan drainase. Menurutnya, penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan dilakukan secara bertahap karena kondisi medan cukup berat, termasuk adanya tanjakan, sehingga Satpol PP menggunakan alat berat. Selain itu, proses penertiban tetap memperhatikan aspek kepemilikan agar tidak terjadi kesalahan pembongkaran. Ceris Marjadi menambahkan, Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk memastikan ruang yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk bangunan atau aktivitas yang mengurangi fungsi ruang.
3: Tidak ada istilah kita untuk tebang pilih. Jadi kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya kenapa? Karena memang juga ini juga kalau kita lihat ini bangunannya juga cukup lumayan ya gitu. Ada lumayan gitu ya, perlu alat berat. Sampai ke atas pun juga mungkin kita harus melihat misalnya. Yang pertama itu, yang keduanya adalah kita juga harus bisa memastikan jangan sampai nanti ada hak milik. Begitu ya, gitu. Yang kami pastikan adalah pertama kami ingin mengembalikan fungsi ruang. Fungsi ruangnya berupa adalah mengembalikan, mengoptimalisasi kembali drainase yang tertutup. Jadi supaya nanti kalau ada pemeliharaan itu mudah. Ya. Yang keduanya adalah fungsi trotoar. Fungsi trotoarnya juga bisa digunakan untuk kendaraan. Begitu ya, mereka juga punya hak yang sama.
1: Meski menuai perdebatan dengan para pedagang, upaya penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, penertiban dilakukan karena lokasi para pedagang terdampak proyek pembangunan bus rapid transit atau BRT. Menurutnya, upaya penertiban masih menunggu konfirmasi pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan jalur BRT yang akan dibangun agar penanganannya secara kolaborasi. Selain bersinggungan dengan BRT, penertiban kawasan Pasar Ciroyom pun berkaitan dengan penertiban kawasan K3 yang dilakukan oleh aparat kewilayahan setempat, meski pelaksanaannya ditangguhkan atau ditunda karena menunggu proyek BRT dilaksanakan ke arah Ciroyom.
4: Pasar Ciroyom, kita nanti berkolaborasi dengan kegiatan pada saat pembangunan jalur BRT ke sana. Gitu. Jadi kita, itu kan sudah SP3 tinggal kita melakukannya, kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut gitu. Kita nunggu daripada konfirmasi pelaksanaan kegiatan jalur BRZ akan dibangun agar penanganannya bersama-sama begitu, berkolaborasi.
1: Pemerintah Kota Bandung memperluas akses literasi warga melalui berbagai program, termasuk menghadirkan platform digital e-library bernama Maca. Program yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung tersebut bertujuan agar literasi menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kepala Disarpus Kota Bandung Kenny Dewi Kanyasari mengatakan, kegiatan tersebut bersifat multi-years sehingga akan rutin dilakukan setiap tahun. Target tahun ini sebanyak 100 titik di Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa pihak, dan tahun-tahun berikutnya akan terus ditambah titiknya.

0: sesuai gitu ya. Jadi setiap tahunnya akan terus kita tingkatkan, kembangkan aplikasi atau platform ini dengan menambah koleksi bukunya dan menambah titiknya.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi seluruh kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Jawa Barat yang tanpa lelah menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga. Apresiasi disampaikan Erwan saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Belgede, Gedung Pakuan, Kota Bandung. Menurutnya, keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa, dan PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Oleh karena itu, PKK perlu terus berkolaborasi, berinovasi, dan bergerak bersama dengan semua pihak untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa. Seorang sopir angkot berinisial DS 49 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena kedapatan sedang membobol sebuah toko di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Teguh Komara mengatakan, dalam melancarkan aksinya tersangka menggunakan angkot yang di siang hari digunakannya untuk mencari nafkah, dan di malam harinya angkot tersebut dipakai mengangkut barang hasil curian. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok, puluhan tabung gas LPG ukuran 3 kg, serta peralatan untuk membobol toko atau kios.
2: Yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan, itu pada malam hari masuk ke dalam satu kios atau toko, kemudian mengambil beberapa barang, diantaranya ada beberapa tabung LPG 3 kilo yang juga diambil oleh yang bersangkutan dan diangkut menggunakan angkot tersebut.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Quran.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
8: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
3: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
4: Ba idza jaa
5: ajalum. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.

0: Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Kullu nafsin
1: da'iqatul maut. Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, sana.
2: Dunia ini

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah. Ala salat, ala salat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
1: celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersedia.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan juga kesehatan kepada kita semuanya untuk kembali mendengarkan sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA Hafidhallahu taala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengar dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخواتي في الله أعزكم الله، para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali rihlah ilmiah kita di dalam membahas kitab Ahadith Islahil Qulub, hadith-hadith perbaikan hati, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr حفظهم الله تبارك وتعالى. Pada kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-20 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan hari yang pertama dari bulan Oktober di tahun 2026, kita masuk pembahasan muharrikatul qulub, penggerak-penggerak hati, yakni hal-hal yang menggerakkan hati di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis hafizahullah taala, an Anas ibni Malikin radhiyallahu taala anhu wa arda, dari sahabat yang mulia khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat terjadi? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada laki-laki tersebut, ma a'dadta lis sa'ah, Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Qala, maka ia mengatakan, hubbullahi wa rasuluhu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka ma'a man ahbabta. Kalau begitu, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, Anas bin Malik berkata, fama farihna ba'dal Islam farahan ashadda min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kata Anas bin Malik, kami para sahabat tidak pernah merasakan kegembiraan yang luar biasa setelah kegembiraan mendapatkan hidayah Islam melebihi kegembiraan kami ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Yakni para sahabat sangat gembira mendengar perkataan ini. Sampai-sampai kata Anas, kami para sahabat tidak pernah merasakan kegembiraan yang luar biasa melebihi ya gembiranya kami ketika mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian kegembiraan kami ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Qala Anas, Anas berkata, fa ana uhibbu Allah wa rasulahu wa Aba Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum fa illam a'mal bi a'malihim. Kata Anas bin Malik, maka aku persaksikan bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan Anas bersama mereka. Aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan Anas bersama orang yang dia cintai. Anas mencintai Rasulullah, Anas mencintai Abu Bakar, Anas mencintai Umar. Mudah-mudahan dengan kecintaan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan Anas bersama mereka semua. Wa illam a'mal bi a'malihim, meskipun aku tidak mampu beramal sebagaimana amal-amal mereka. Meskipun amalan Anas tidak bisa menyaingi amalan Rasulullah, tidak bisa menyaingi amalan Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa menyaingi amalan Umar bin Khattab, namun dengan modal cintanya Anas kepada mereka semua, Anas berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan Anas bin Malik bersama orang-orang yang dia cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Kata penulis, wa an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala shabin wa huwa fil maut. Dari Anas bin Malik juga radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang laki-laki, seorang pemuda yang sedang menghadapi kematian. Ya, dalam kondisi sakaratul maut, di akhir-akhir kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui sang pemuda tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajiduka, wahai fulan? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu?" Qala, maka sang pemuda mengatakan, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Wahai Rasulullah, aku berharap akan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berharap luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Namun aku juga khawatir terhadap dosa-dosaku ya Rasulullah. Ya kondisiku saat ini ya Rasulullah, aku berharap akan luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di saat yang bersamaan aku juga takut akan dosa-dosaku. Aku juga khawatir binasa karena dosa-dosaku ya Rasulullah. Kata Anas, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan sang pemuda tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua perkara ini, yakni harapan akan rahmat Allah dan rasa takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah dua perkara ini, al-khauf dan ar-raja, harapan akan luasnya rahmat Allah dan takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini di akhir kehidupan seorang anak manusia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah memberikan keamanan kepadanya dari apa yang dia takutkan. Yakni ketika seorang hamba terkumpul pada dirinya di akhir kehidupannya, harapan akan rahmat Allah dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang dia harapkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia keamanan dari apa yang dia takutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah di dalam sunan mereka. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, setelah membawakan dua hadis di atas, kata beliau, jama'a hadhanil hadithani thalatha khisalin azimatin min khisalil qulub hiya khairu iddatin wa muddakharin liliqaillahi azza wa jalla. Kedua hadis ini menghimpun tiga sifat hati yang sangat agung, yang merupakan sebaik-baik bekal dan simpanan untuk menghadapi perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Anas bin Malik yang pertama dan yang kedua ya, adalah hadis yang menghimpun tiga sifat hati yang sangat agung, yang merupakan sebaik-baik bekal dan simpanan bagi seorang hamba untuk kematiannya, untuk menghadapi perjumpaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tiga sifat hati tersebut yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang beriman? Yang pertama adalah al-hubbu, rasa cinta. Yang kedua adalah ar-raja, harapan. Dan yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut. Yakni hubbullah wa raja'uhu wal khaufu minhu subhanahu wa ta'ala. Yakni tiga sifat hati yang hendaknya ada dalam hati orang-orang beriman. Yang pertama adalah hubbullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah raja'uhu, berharap akan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al khaufu minhu, yakni rasa takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala budda minha fi ta'ati kulliha wal ibadati jami'iha. Kata penulis, ketiga perkara ini, rasa cinta, harapan dan rasa takut, tiga perkara ini harus ada dalam seluruh ketaatan dan semua ibadah seorang hamba. Dalam setiap amalan kita, dalam setiap ibadah kita, maka tiga perkara ini hendaknya senantiasa kita hadirkan. Hubbullah, cinta kepada Allah. Raja'ullah, berharap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berharap akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, wal khawfu minhu, dan takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu jalla wa ala fi sya'nil hubb, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan tentang rasa cinta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 165, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat besar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara karakter seorang mukmin adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita enggak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal semua kebaikan yang kita dapatkan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang kita dapatkan, baik nikmat yang berkaitan dengan hidayah, nikmat agama, ataupun nikmat yang berkaitan dengan maslahat duniawiyah, maka semuanya Allah yang memberikan kepada

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Dan siapa yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Ya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Adapun orang beriman, maka sebanyak apapun kesalahan yang dia miliki, sebanyak apapun dosa yang dia perbuat, tidak membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi setiap hamba yang ingin bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, sebanyak apapun dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang melampaui batasan dengan dosa dan maksiatnya, dengan kezaliman-kezalimannya. Allah Subhanahu wa taala panggil mereka, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batasan terhadap jiwa-jiwa mereka dengan dosa mereka, dengan maksiat mereka, dengan pembangkangan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalian sadar kalian telah berbuat melampaui batasan, meskipun kalian tahu bahwasannya dosa kalian sangat banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh seorang mukmin berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kesalahan yang dia miliki, sebanyak apapun dosa yang dia miliki, kewajiban dia adalah bertaubat. Kewajiban dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi seorang hamba mau berupaya untuk kembali kepada Rabbnya dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, apapun dosa tersebut. Selagi seorang hamba dengan jujur, dengan ketulusan hatinya, dia kembali kepada Rabbnya, kembali kepada Allah dengan taubat yang nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka yang kita butuhkan adalah kejujuran kita untuk kembali kepada Allah. Setelah sekian lama kita berbuat kezaliman, berbuat dosa dan maksiat, ya, hati kita kotor dengan dosa-dosa kita, hati kita gelap dengan maksiat-maksiat kita, hati kita jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ketika kita berusaha mencari kebahagiaan, maka gerbang kebahagiaan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat adalah pintu gerbang kepada kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Maka taubat adalah pintu gerbang kepada jalan kebahagiaan. Kata penulis, wa qala jalla wa ala fi sya'nil khauf. Adapun berkaitan dengan sifat khauf, rasa takut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Hendaknya orang-orang beriman punya rasa takut. Selain kita punya rasa cinta kepada Allah, selain kita punya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang beriman juga memiliki sifat khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makr

0: Allah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa jama'a jalla wa ala hadhihi ats-tsalatsata fi qawlihi subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tiga sifat hati tersebut. Al-mahabbah, rasa cinta, ar-raja, harapan, dan al-khauf, rasa takut. Allah kumpulkan tiga sifat ini di dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat yang ke-57. Allah kumpulkan ya dalam satu ayat, dalam satu tempat. Di surat Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati ya orang-orang yang beriman, mensifati orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Ya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Wa maqamul hubbi minal ibadah maqamur ruhi minal jasad. Kata Syekh Abdul Razzaq, kedudukan cinta dalam ibadah seperti kedudukan ruh bagi jasad. Kalau kita ingin tahu ya kedudukan mahabbah di dalam ibadah seorang mukmin, maka ya kedudukan cinta dalam ibadah itu persis seperti kedudukan ruh bagi jasad. Wa huwa alladhi yuhayyijun nafsa wa yuharrikuha ilal qiyami bil ibadah wa ta'atil mahbubi subhanahu wal bu'du an manahihi atau wal bu'di an manahihi. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membangkitkan jiwa, yang menggerakkan jiwa untuk melaksanakan ibadah serta mentaati zat yang kita cintai. Ya, dengan rasa cinta maka jiwa kita tergerak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga mendorong ya seseorang untuk menjauhi segala larangan zat yang dia cintai. Maka rasa cinta adalah penggerak di atas jalan-jalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai benteng yang membentengi seseorang dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal hubbu asasun lil ibadah bal huwa ruhun laha la qiyama lil ibadah illa alaihi. Maka dengan demikian, kata penulis, rasa cinta merupakan asas dalam peribadatan. Rasa cinta merupakan pondasi ibadah. Bahkan cinta ini merupakan ruhnya ibadah. Dan ibadah tidak akan tegak dengan sempurna kecuali dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya di antara karakter orang-orang beriman sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat di atas, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 165, bahwasannya orang-orang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan orang beriman kepada Rabbnya, ya bukan cinta yang sifatnya basa-basi. Ya, tapi kecintaan yang tulus, yang murni, yang keluar dari hati, yang mencintai dan mengagungkan. Ya, maka ini karakter orang beriman. Mereka memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rasa cinta inilah yang menggerakkan jawarih seseorang untuk tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Warraja'u qa'idun lin nafsi. La sayra laha fit tariq wala istiqamata laha alaihi illa bihi. Kata Syekh Abdul Razak, adapun raja, adapun harapan, maka ia merupakan penuntun jiwa. Sifat raja merupakan penuntun jiwa. Yang menuntun jiwa kita adalah raja, harapan kita. Ya, seseorang tidak akan berjalan di atas jalan yang benar, di atas jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan istiqamah di atas jalan kebenaran kecuali dengan adanya harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menuntun kita di atas keistiqamahan, di atas jalan yang benar, adalah pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita akan ya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita akan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu sa'iqun lin nafsi wa hajizun laha anil harami wal atham. Sedangkan rasa takut merupakan penggerak yang mendorong jiwa serta menjadi penghalang bagi jiwa dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perbuatan dosa dan maksiat yang menggerakkan kita untuk meninggalkan dosa, yang membentengi kita dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan rasa takut merupakan inti dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadi benteng bagi seorang hamba ya untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, harus difahami oleh orang-orang beriman bahwasannya ilmu agama yang kita pelajari bukanlah ilmu yang sifatnya sebatas teori. Ilmu agama yang kita pelajari bukan hanya sebatas wawasan yang kita ketahui. Tapi hakikat ilmu agama ya, yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menjadi motor penggerak di atas jalan ketaatan kepada Allah. Sekaligus ilmu yang menjadi benteng dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya para ulama kita mengatakan innamal ilmu khasyatullah. Hakikat ilmu, inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ya tidak diukur dengan banyaknya hafalan yang kita miliki. Ilmu tidak diukur dengan banyaknya riwayat yang kita miliki. Tapi ilmu yang bermanfaat diukur dengan kualitas takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah, semakin dia belajar, semakin dia ya menuntut ilmu, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ilmu yang tidak melahirkan khasyiatullah, ilmu yang tidak melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan ilmu tersebut hanya akan menjadi penghujat yang menghujat pemiliknya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi bumerang bagi pemiliknya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kata Nabi yang mulia, Al-Quran bisa menjadi penolong bagimu atau bisa menjadi penghujat yang menghujat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Wahab bin Munabbih rahimahullah, dari Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, qala, beliau berkata menjelaskan ya perumpamaan jiwa manusia. Kata Wahab bin Munabbih, An-nafsu kanufusid dawab, jiwa manusia itu seperti ya binatang tunggangan. Jiwa ya manusia itu seperti binatang tunggangan. Wal imanu qaidun, sedangkan iman adalah penuntunnya. Wal amalu sa'iqun, dan amal adalah penggeraknya. Wan nafsu harun, sedangkan jiwa itu liar ya dan sulit dikendalikan. Jiwa kita liar, sulit dikendalikan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang hamba yang diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa manusia punya tabiat ya senantiasa mengarahkan kepada keburukan, senantiasa mengarahkan kepada dosa dan maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabb-nya. Maka Al-Imam Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasanya jiwa manusia itu seperti binatang tunggangan. Iman adalah penuntunnya dan amal adalah penggeraknya. Sedangkan jiwa itu liar dan sulit dikendalikan. Fa in fatara qaiduha haranat ala sa'iqiha wa in fatara sa'iquha dhallat anit tariq. Jika seandainya imannya lemah, ya jika seandainya penuntunnya lemah, imannya lemah, maka ia akan menjadi liar terhadap penggeraknya. Ya. Dan jika penggeraknya lemah, jika amalnya yang lemah, ya, maka ia akan tersesat dari jalan yang benar. Ya, maka seorang mukmin harus senantiasa mengkondisikan antara iman dan amal saleh dalam kehidupannya. Kuatkan iman kita dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian setelah kita berusaha menguatkan iman dengan ilmu yang bermanfaat, maka amalkan ilmu tersebut. Karena dua perkara inilah, iman dan amal saleh, yang akan menuntun seorang hamba kepada jalan keselamatan. Iman dan amal saleh adalah dua perkara yang wajib kita gabungkan. Ya. Kalau seandainya kita memisahkan antara dua perkara ini, maka kita akan tersesat dari jalan yang lurus. Ucapan Wahab bin Munabbih ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri di dalam ya kitab Adabun Nufus. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Subbihat an-nufusu bid-dabbatil harun likathrati taqallubiha wa 'adami tahakkumil insani biha illa idza a'anahu Allahu 'alayha bil 'ilmi wal 'amal." Jiwa manusia itu diibaratkan seperti binatang tunggangan yang liar dan sulit dikendalikan. Itu jiwa manusia. Ya, seperti binatang liar yang sulit dikendalikan. Karena jiwa sangat mudah berubah-ubah. Dan manusia tidak sepenuhnya mampu menguasainya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menuntun jiwa tersebut kepada ilmu dan amal. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan terhadap jiwa seorang hamba, Allah berikan dia taufik untuk mudah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka ini di antara rahasia sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan jadikan dia orang yang faham tentang urusan agamanya. Ya, karena ilmu inilah yang menuntun seorang hamba kepada jalan kebenaran. Ya. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan amal saleh. Ya. Maka ilmu dan amal adalah dua perkara yang harus senantiasa diupayakan oleh orang-orang beriman. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Fa innal ilma qa'idun wal 'amalu sa'iqun wan nafsu harun." Sesungguhnya ilmu adalah penuntun, sedangkan amal adalah penggerak. Dan jiwa manusia itu liar, sulit dikendalikan. Fa in wana qa'iduha lam tastaqim li sa'iqiha wa in wana sa'iquha lam tastaqim li qa'idiha. Jika penuntunnya lemah, ya, jika ilmunya lemah, maka ia tidak akan lurus mengikuti penggeraknya. Kalau seandainya ilmu seseorang lemah, ya, maka otomatis amalnya juga akan lemah. Ya. Dan jika penggeraknya lemah, jika amalnya lemah, maka ia tidak akan lurus mengikuti penuntunnya. Fa idza dha'afal ilmu haras saliku wa lam yadri aina yasluku fa ghayatuhu an yastatriha lil qadar. Kata Syekhul Islam, apabila ilmu melemah dalam diri seorang hamba, maka ia akan kebingungan dan tidak mengetahui kemana ia harus berjalan. Ketika ilmu dalam jiwa seseorang lemah, maka dia akan bingung. Ya, kemana dia akan berjalan. Dia tidak mengetahui ya mana jalan yang benar dari jalan yang salah. Ini ketika ilmu kita lemah. Ya. Maka seringkali seseorang terombang-ambingkan oleh fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Maka jalan keluar ya untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui jalan yang lurus adalah meningkatkan kualitas ilmu yang kita miliki dengan cara belajar, dengan cara talabul ilmi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara dipelajari. Ya, karena seseorang akan bingung ya di dalam menentukan jalan yang benar dari jalan yang salah ketika ilmunya lemah. Ya. Kata Syekhul Islam, "Fa idza dha'afal ilmu haras salik wa lam yadri aina yasluk." Apabila ilmu melemah, maka seseorang akan kebingungan dan tidak mengetahui arah kehidupan. Ya, kemana dia harus berjalan? Yang pada akhirnya yang dapat ia lakukan hanyalah menyerah kepada takdir. Wa idza tarakal amal haras salik anit tariq fasalaka ghairahu ma'a ilmihi annahu tarakahu. Ya, sedangkan apabila seseorang meninggalkan amalan, ya, dia punya ilmu tapi dia meninggalkan amal, ya, dia tahu kebenaran tapi dia meninggalkan jalan yang benar tersebut, maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Ya, ketika seseorang meninggalkan ilmu, ya, maka dia, atau ketika seseorang meninggalkan amal, ya, padahal dia tahu mana yang benar, dia memiliki ilmunya tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia akan tersesat dari jalan yang benar. Ya, dan ia pun menempuh jalan yang sesat, menempuh jalan yang lain, padahal ia mengetahui bahwasannya dirinya ya telah meninggalkan jalan yang benar tersebut. Ini konsekuensi dari meninggalkan ya amal. فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع علمه به. Maka orang yang pertama yang meninggalkan ilmu, yang lemah ilmunya, adalah orang yang kebingungan. Ia tidak mengetahui kemana harus berjalan. Ya, meskipun dia banyak melangkah tapi enggak punya ilmu, sehingga dia bingung. Apakah jalan yang dia tempuh jalan yang benar atau jalan yang salah? Karena enggak punya ilmu. Ya, sehingga dia enggak bisa menentukan antara yang hak dengan yang batil. Antara jalan ke surga Allah dengan jalan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kedua yang meninggalkan amal adalah orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Menyimpang dari jalan yang lurus. Padahal ia tahu jalan kebenaran tersebut, tapi dia tinggalkan. Ya, dia tahu mana yang hak, tapi enggak dia amalkan. Dia tahu mana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lakukan. Ya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran yang sangat besar, bahwasannya hakikat as-siratal mustaqim, hakikat jalan yang lurus, yang kita senantiasa minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing di atas jalan yang lurus. Hakikat siratal mustaqim, hakikat jalan yang lurus adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan ini penafsiran para ulama. Ya. Di antara penafsiran para ulama ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah bimbing kami di atas jalan yang lurus. Di antara mana siratal mustaqim, kata para ulama, jalan yang lurus yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Seseorang berusaha untuk ya meniti jalan ilmu, bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Kemudian setelah dia berilmu, maka dia berusaha mengamalkan ilmu yang dia miliki. Maka siapa yang menggabungkan antara jalan ilmu dengan amal, dia adalah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok besar manusia yang memisahkan antara ilmu dengan amal. Ya. Yani yang pertama adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai, yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Maka mereka tersesat. Ya, dari jalan yang lurus. Karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Mereka tahu mana jalan yang hak, tapi enggak dia lalui jalan tersebut. Dia tinggalkan jalan yang benar tersebut karena syahwatnya, karena hawa nafsunya. Dan kelompok yang kedua adalah ad-dhalin, orang-orang yang beramal namun tidak dibangun di atas ilmu, sehingga mereka pun tersesat dalam amalan mereka. Ya. Maka hakikat as-siratal mustaqim yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari, minimal 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Maka ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu, maka sungguh dia telah diberikan ya anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah inginkan kebaikan dalam diri hamba tersebut. Kata penulis, farraja'u qa'idun ila kulli fadilatin yahdu ila ta'at wa ya'khudhu bil 'abdi ma'khadhal jiddi fil ibadat. Kata Syekh Abdul Razzaq, maka harapan atau raja merupakan penuntun kepada setiap keutamaan. Ia mendorong seseorang menuju ketaatan dan membawa seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini raja yang benar. Ini harapan yang benar. Ketika seorang mukmin, seorang mukminah punya pengharapan yang benar, akan besarnya ganjaran Allah, akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat rajanya akan mendorong dia untuk bersemangat dalam kebaikan. Sifat rajanya akan mendorong dia untuk bersemangat di dalam amal saleh. Ya. Bukan sebagaimana yang difahami oleh sebagian manusia, di mana sifat raja yang dia miliki justru membuat dia bermudah-mudahan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, kemudian dia berbuat maksiat memperturutkan hawa nafsunya, ya, sekehendak dia. Maka pengharapan semacamnya adalah pengharapan yang keliru. Itu bukan raja, tapi namanya amani, angan-angan kosong. Maka beda antara raja dengan umniyah. Beda antara harapan dengan angan-angan kosong. Adapun raja yang hendaknya dimiliki oleh orang beriman adalah harapan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang mendorong seseorang untuk bersemangat di atas kebaikan. Adapun harapan yang menjadikan seseorang bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan semacam ini adalah angan-angan kosong, umniyah yang dihembuskan oleh syaitan ke dalam jiwa seorang hamba yang berusaha untuk menggelincirkan anak Adam kepada jalan-jalan keburukan. Kemudian dihembuskan oleh syaitan bahwasanya Allah Maha Penyayang, tenang saja, kamu lakukan apa yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas dosa hamba-hambanya. Maka harus kita fahami hakikat roja yang benar. Kata penulis bahwasanya sifat roja, harapan, merupakan penuntun kepada setiap keutamaan. Bukan penuntun kepada jalan keburukan. Bukan penuntun kepada kemaksiatan kepada Allah. Ya, bukan penuntun untuk meninggalkan kewajiban. Tapi hakikat roja yang benar adalah sesuatu yang menuntun kepada setiap keutamaan. Sesuatu yang mendorong seseorang untuk menuju ketaatan dan membawa seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini raja yang benar. Ya, bukan harapan yang sifatnya angan-angan kosong. Bukan umniyah. Wal khaufu sa'iqun wa zajirun lil 'abdi lil mudhi fi ta'ati wal bu'di 'anil harami wal itsmi. Sedangkan rasa takut, sifat khauf, rasa takut, merupakan pendorong sekaligus pencegah, benteng bagi seorang hamba, yang mendorong seseorang untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah sekaligus sebagai benteng dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat khauf, mendorong seseorang untuk beramal saleh sekaligus sebagai benteng bagi seorang hamba dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala atau waraja innama yakunu nafi'an idza kana qa'idan li ta'at. Kata penulis, harapan hanya akan bermanfaat bagi seseorang apabila ia menjadi penuntun menuju ketaatan. Harapan akan bermanfaat bagi seorang hamba ketika harapan tersebut menuntun dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harapan yang menuntun kepada maksiat. Bukan harapan yang justru menyerumuskan seseorang untuk bermudah-mudahan dalam perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq, harapan yang bermanfaat, roja yang bermanfaat adalah roja yang menuntun seorang hamba kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu innama yakunu nafi'an idza kana hajizan 'anil muharramati wal atham. Demikian pula rasa takut. Rasa takut akan bermanfaat bagi seorang hamba apabila rasa takut tersebut menjadi penghalang dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah yang harus difahami oleh setiap mukmin dan mukminah. Ya, harapan akan bermanfaat kalau seandainya menuntun kepada ketaatan. Rasa takut akan bermanfaat kalau seandainya menjadi benteng bagi seorang hamba dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yughallabu raja'un 'ala khaufin wala khaufun 'ala raja'in bal yu'ta bihima jami'an fa innahuma bimathabatil janahain lit-tha'ir. Kata penulis, tidak boleh ya seseorang lebih mengutamakan harapan daripada rasa takut. Dan tidak pula lebih mengutamakan rasa takut daripada harapan. Akan tetapi hendaknya keduanya dihadirkan secara bersamaan. Antara khauf dengan roja. Antara rasa takut dan harapan, keduanya harus berimbang dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya, keduanya harus kita hadirkan dalam setiap langkah kita. Gak boleh kita memisahkan antara khauf dengan roja. Ya. Dua perkara ini dalam kehidupan orang beriman ibarat dua sayap burung bagi ibarat dua sayap bagi seekor burung. Ya. Al-khauf wa roja bagi seorang mukmin, ya, ibarat dua sayap bagi seekor burung. Di mana seekor burung tidak akan terbang melainkan dengan kedua sayapnya. Maka orang beriman tidak akan mampu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas jalan yang benar melainkan dengan membawa sifat khauf dan raja secara bersamaan. Maka jangan kita pisahkan dua perkara ini. Ya. Kata penulis, "Faman ghallaba ar-raja 'alal khauf amina min makrillah. Wa man ghallaba al-khauf 'ala ar-raja qanata min rahmatillah." Barang siapa yang menjadikan rajanya, harapannya lebih dominan daripada rasa takutnya, maka ia akan jatuh dalam keburukan berupa merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang ya rasa harapnya, rajanya lebih dominan daripada rasa takutnya, maka dikhawatirkan dia akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila seseorang menjadikan rasa takutnya lebih dominan daripada harapannya, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka enggak boleh kita yakni lebihkan satu dari dua perkara ini. Keduanya harus berjalan beriringan. Ya, karena ketika seseorang melebihkan harapannya daripada rasa takutnya, dikhawatirkan dia akan jatuh dalam ya perkara merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seseorang melebihkan rasa takutnya daripada harapannya, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam ya sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya harus berjalan beriringan. Keduanya harus ya berimbang. Waqad thabata 'an Ibnu Abbas anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang dosa-dosa besar. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah wal iyasu min rauhillah wal amnu min makrillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa besar yang pertama adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wal iyasu min rauhillah, berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fal amnu min makrillah yatatarraqu ila nafsi indama yaghlibu aw yughallibu al abdu ar-raja. Kata Syekh Abdul Razak, ya, rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dapat merasuk ke dalam jiwa seorang hamba ketika ia terlalu mendominankan harapan atas rasa takutnya. Ya, ketika seorang hamba melebihkan, ya, rojaknya daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa terjatuh ke dalam merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wal qunutu min rahmatillah yatatarraqu ilaiha indama yughallibu al-'abdu al-khauf. Sedangkan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat merasuk ke dalam jiwa ketika seorang hamba terlalu melebihkan harapan atas rasa takutnya. Oleh karena sekali lagi, antara roja dan khauf keduanya harus berimbang. Ya, dalam kehidupan kita hendaknya keduanya senantiasa ada dalam setiap langkah seorang mukmin dan mukminah. Ya, kalau seandainya kita terlalu melebihkan roja daripada khauf, maka kita jatuh ke dalam merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita terlalu melebihkan khauf daripada harapan kita, maka kita bisa terjatuh ke dalam keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya dosa besar. Merasa aman dari makar Allah dosa besar, berputus asa dari rahmat Allah juga dosa besar. Maka jalan pertengahan antara keduanya adalah, ya, yakni berimbang antara harapan dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wal wajib 'alal 'abdi an ya'tiya birraja'i wal khaufi ma'an bitawazunin. Maka kewajiban seorang hamba adalah menghadirkan harapan dan rasa takut secara bersamaan dengan penuh keseimbangan. Harus berimbang. Ya, antara roja dengan khauf harus berimbang dalam kehidupan orang-orang beriman. Hendaknya kita mengupayakan dua perkara ini senantiasa berimbang dalam kehidupan kita. Ini kewajiban, ya, setiap mukmin dan mukminah. Fama ahwajal abdu ilal inayati bihadhihi al-arkani thalathati litta'abbud. Mahabbah lillahi wa raja'uhu wal khawfu minhu subhanahu litastaqima lahu ta'atun lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka, ya, betapa seorang hamba sangat membutuhkan perhatian terhadap tiga, ya, perkara pokok ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita memperhatikan tiga perkara pokok ini dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan tiga perkara ini adalah rukun dari setiap ibadah yang kita lakukan. Yakni mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ar-raja, berharap kepada Allah. Yang ketiga adalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga rukun ibadah, yang mana setiap ibadah orang beriman wajib dibangun di atas tiga perkara tersebut. Di atas rasa cinta kepada Allah, di atas, ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di atas al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketiga perkara inilah ketaatan seorang hamba kepada Allah dapat menjadi lurus dan istiqamah. Ya. Kita mampu beribadah dengan benar kalau kita punya tiga perkara di atas. Mahabbah, khauf, dan roja. Rasa cinta, kemudian rasa takut dan harapan. Kita mampu ibadah dengan benar dan kita mampu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah kalau kita memiliki tiga perkara tersebut. Wa kullu tafriyatin yaqa'u finnas ghuluwan au taqsiran raji'un ilal ikhlali bi ahadi hadhil usul ats-tsalatsa. Dan setiap penyimpangan yang terjadi pada manusia, baik berupa sikap ughulu, berlebih-lebihan, maupun sikap tafrid, ya, meremehkan dan mengurangi atau taksir, pada hakikatnya kembali kepada ketidakseimbangan atau rusaknya salah satu dari tiga prinsip di atas. Ya, setiap kekurangan dalam amal kita, dalam ibadah kita, ya, maka kembali kepada rusaknya satu dari tiga rukun ibadah di atas. Imma yang rusak adalah cintanya, imma yang rusak adalah khaufnya, imma yang rusak adalah rojaknya. Ya, setiap penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia, maka kembali kepada rusaknya satu dari tiga poin tersebut. Wa tu'addu hadhihi thalathatu muharrikatun nafi'atun 'azimatun naf'i lil qulub idza wujidat fil qalbi harrakathu wa sara sayran hathithan ila Allah talaban li ridahu wa bu'dan 'an masakhithihi subhanahu wa qallat afatuhu wa dhahabat. Kata Syekh Abdul Razzaq, ketiga perkara ini, inilah yang merupakan penggerak hati. Rasa cinta, rasa takut dan harapan, inilah muharrikatul qulub. Inilah penggerak-penggerak hati yang sangat bermanfaat dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Apabila cinta, harapan dan rasa takut telah hadir di dalam hati, maka hati akan bergerak dan berjalan dengan cepat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mencari keridhaannya dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin ya, besar kualitas tiga perkara ini dalam hati seorang hamba, semakin besar kualitas ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar ya cintanya, khaufnya, rajanya kepada Allah. Semakin besar kualitas iman dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula semakin berkurang kualitas cinta kita kepada Allah. Semakin berkurang rasa takut dan harapan kita kepada Allah. Maka semakin berkurang kualitas ibadah kita. Semakin berkurang kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kata Syekh Abdul Razzaq, berbagai penyakit dan kerusakan hati akan berkurang bahkan menghilang dengan menguatkan tiga perkara ini di dalam hati kita. Kuatkan mahabbah kita kepada Allah, kuatkan khauf kita kepada Allah, kuatkan raja kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kuat tiga perkara ini dalam hati seseorang, ya semakin yakni mampu hatinya melawan penyakit-penyakit hati, ya, yang bisa merusak kualitas hati seorang hamba. Maka ini ya tiga perkara yang menjadi muharrikatul qulub, penggerak hati bagi orang beriman, ya, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman MA Hafidhullah Taala. Semoga kajian ini menambah keimanan kita dan wawasan keilmuan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Kami akan selalu setia membersamai kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Nantikan program-program selanjutnya, baik jeda-jeda nasihat Islam, juga tilawah Al-Quranul Karim. Semoga kaum dangu yang Allah muliakan tetap semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesetiaan mendengarkan di 104.3 FM. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk kaum dangu semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu qal Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahsanan nasi khuluqa. Muttafaqun alaih.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersedia.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Daud.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
1: Wala

Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.

maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: sujud.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Tidak.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
5: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun min Al-Qur'an.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
10: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
11: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
12: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
13: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
2: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Saat tak memiliki amalan penggugur dosa. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika dosa seorang hamba telah banyak melimpah dan ia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya, maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مطيرة سلام مطيرة سلام كاجيان إسلام إلميا في روجا تي في dan Radio Roja.

0: Wahai gulam, wahai anak muda, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Ketika menyebutkan tentang firman Allah, walikullin ja'alna mawaliya, dan untuk setiap orang kami jadikan padanya maula. Wa yang memansuh hubungan saling mewarisi itu, persaudaraan tadi, adalah ayat ini.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Dalam rangka menjunjung tinggi keocantikan, kejernihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hujjah TV. Salam di bawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Dimanapun Anda berada,
2: insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda program Rojak. Insya Allah
3: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Rojak TV yang
2: dan
3: telah
2: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala di kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan surah Qasiman hadis yang ke-54. Nabi Dar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ikhwanakum qawlukum ja'alahum Allahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. Sesungguhnya pembantu-pembantu kalian itu saudara-saudara kalian juga. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan. Hendaklah ia berikan pakaian dari apa yang ia pakai. Dan jangan memberikan kepada mereka beban yang sangat berat. Jika kalian berikan kepada mereka beban yang berat, maka hendaklah kalian membantu mereka. Hadis ini, akhi, disebutkan secara lengkapnya dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Ia berkata, Lakitu Abu Dzarin bin Rabadah. Aku bertemu dengan Abu Dzar di sebuah tempat namanya Rabadah. Wa alaihi hullah, dalam keadaan memakai hullah, pakaian. Wa ala gulami hullah. Dan budaknya pun memakai pakaian yang sama dengannya. Fasa'altu an dzalik, lalu aku bertanya kepada budak tentang sebabnya. Faqala ini sabab tu rajulan. Fa'ayartu bi ummi. Dulu aku pernah mencela seseorang, di mana aku menjelek-jelekan dia dengan ibunya, karena ibunya hitam, ya. Maka Nabi SAW bersabda, Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih? Hai Abu Dzar, apakah kamu menjelek-jelekan dia dengan ibunya? Ya. Inna kamru'un fika jahiliyah. Pada diri kamu itu ada perangai jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum. Sesungguhnya pembantu-pembantu kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Sampai akhirnya. Nah, di sini kita ambil faedah. Bahwa para budak adalah ikhwan, saudara. Yang disebut dengan khawalukum di sini maksudnya para budak. Ya. juga dimutlakan untuk pembantu. Maka pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian, itu saudara-saudara kalian. Maksudnya saudara se-Islam, saudara se-iman. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, haramnya mencaci seseorang dan menjelek-jelekannya. Dan bahwasannya itu termasuk perkara jahiliyah. Karena Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ayyartahu bi ummi?" Apakah kamu menjelek-jelekan dia dengan ibunya? Innaka mar'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu itu ada sifat jahiliyah. Berarti kalau kita menjelekan orang, ya, mencela orang karena adanya aib pada dirinya, itu termasuk perilaku jahiliyah. Dan hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang jatuh kepada perilaku jahiliyah itu tidak kafir. Makanya kesalahan besar orang-orang LDI, orang N11 yang memahami hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbai'at, maka matinya bangkai jahiliyah. Nah, mereka memahami mati bangkai jahiliyah itu artinya apa? Kafir. Ini pemahaman yang salah besar. Orang yang jatuh atau orang yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah itu artinya dia mati di atas perangai jahiliyah. Dan pelakunya tidak kafir. Dengan ijma seluruh ulama. Dalilnya hadis ini. Di mana Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Kamu itu, pada diri kamu itu ada perangai jahiliyah. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkan Abu Dzar? Jawab tidak. Iya. Ya kata Islam taraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, anjuran untuk menghormati para pembantu. Kalau budak-budak saja wajib dihormati, apalagi para pembantu yang bekerja di rumah kita. Rasulullah mengatakan, beri mereka makan dari apa yang kamu makan. Beri mereka pakaian dari apa yang kamu pakai. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan disunnahkan, ya, antara majikan dengan pembantu itu sama setara makanannya, pakaiannya. Itu tapi tidak wajib, sunnah. Kalau majikannya makanannya enak, ya pembantunya juga sama. Majikannya pakaiannya bagus, pembantunya juga dikasih pakaian yang bagus. Itu sunnahnya demikian. Bukan Islam, termasuk adab. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, kemuliaan Islam, bahwa Islam itu, ya, sangat memelihara akhlak dan adab. Sampai-sampai kepada pembantu, kepada budak saja, Masya Allah. Sampai begitu, ya, Islam memperlakukan pembantu, akal Islam. Bukan meremehkan, ya, tapi memuliakan mereka. Hadis ini juga menunjukkan akhlak Islam larangan memberikan beban yang berat kepada pembantu. Dan jika kita memberikan beban yang berat, maka wajib hukumnya membantu mereka. Karena Rasulullah mengatakan begitu, fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Jika kamu memberikan kepada kalian, kamu memberikan kepada mereka beban yang mereka, ya, maya glibuhum, artinya berat, ya, fa'inuhum, maka bantu mereka. Subhanallah. Ikhwata Islam secara kusiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya. An Anasin qala Rasulullah SAW. Inna akmal al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa inna husnal khuluqi layablugu darajatas sawm was-salah. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Dan sesungguhnya bagusnya akhlak itu setara dengan derajat puasa dan sholat. Hadis ini akhi menunjukkan, Pak. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan mukmin yang paling sempurna imannya. Berarti kalau paling sempurna, ada yang kurang sempurna. Dan ini menunjukkan apa, Pak? Berarti iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu berderajat-derajat. Dan ini keyakinan Ahlussunnah. Tidak seperti Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan apa, Pak? Bahwa iman itu satu. Tidak berkurang, tidak bertambah. Ini keyakinan sesat akhal Islam. Sehingga akhirnya akhal Islam mereka menganggap karena iman tidak bertambah, tidak berkurang, berarti konsekuensinya apa? Orang yang berbuat maksiat, imannya tetap sempurna. Dan ini ya keyakinan yang sangat sesat sekali akhul Islam. Dan konsekuensinya juga menyamakan antara iman orang yang bertakwa dengan iman orang yang banyak berbuat maksiat. Karena bagi orang Murji'ah, pezina, pejudi, dengan orang yang bertakwa imannya sama. Bagi mereka iman satu, tidak terbagi-bagi, tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ini keyakinan Murji'ah, saudaraku seiman. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan keyakinan Ahlussunnah bahwa amal termasuk iman dan bahwa amal mempengaruhi iman. Karena kata Rasulullah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sedangkan akhlak termasuk amal. Semakin bagus akhlak berarti semakin bagus iman. Semakin kurang bagus akhlak berarti semakin kurang bagus apa? Iman. Berarti itu menunjukkan bahwa amal itu termasuk iman. Amal mempengaruhi iman. Berbeda dengan keyakinan Murji'ah. Kalau Murji'ah punya keyakinan bahwa amal tidak termasuk iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Ini jelas batil. Keyakinan sesat saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Hari ini kita ambil faedah, Pak. Keutamaan akhlak yang baik. Dan bahwasanya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi mengabarkan bahwa akhlak yang baik itu, Pak, setara dengan puasa dan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya. Wa inna rajul la yablughu manzilata shaim al-qa'im bi husni khuluqihi. Seseorang bisa sampai kepada derajat orang yang suka puasa dan sholat dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya sholat sunnah dan puasa sunnah. Iya. Maka dari itu akhi kewajiban kita untuk Betul-betul setiap kita introspeksi diri bagaimana akhlak kita. Kalau kita pengen tahu bagaimana akhlak kita, tanya istri kita. Orang yang sudah hidup dengan kita bertahun-tahun, satu rumah dengan kita. Coba antum tanya sama istri antum, gimana akhlak saya? Kalau istri antum bilang jempol, baru antum memang hebat. Karena Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli, baik-baik kamu adalah yang paling baik untuk istrinya. Ikhwata Islam tadaku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis 56. An Iyad bin Himar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khatabahum faqala إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Dari Iyad bin Himar, dari Nabi SAW berkhutbah. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian saling tawadu dan supaya seseorang tidak berbangga dengan atas orang lain. Dan supaya seseorang tidak menzalimi orang lain. Di sini Pak, kita ambil faedah. Wajibnya tawadu. Wajibnya apa? Tawadu. Apa sih tawadu itu Pak? Hah? Tawadu itu kebalikan dari sombong. Apa itu sombong Pak? Sombong itu batarul haq wa gomtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini penafsiran langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sombong itu menolak kebenaran. Berarti tawadu itu apa? Menerima kebenaran dari siapapun. Antum misalnya qadarullah jatuh kepada kesalahan. Terus teman antum nasihatin, "Akhi, ana lihat kemarin antum gibahin orang. Ana cuma nasihatin aja, gibah itu haram." Rupanya antum marah dan berkata, "Alah kamu, tak suci." Berarti antum sombong. Tidak mau menerima apa? Kebenaran. Hanya karena antum misalnya atasan. Terus yang nasihati antum bawahan. Akhirnya antum gak terima. Sombong antum. Dan sombong itu Pak, bukan dosa kecil. Sombong itu dosanya lebih berat daripada zina, lebih berat dari makan riba, lebih berat dari semua dosa-dosa besar. Kata Ibnu Qayyim. Rasulullah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sari dari apa? Kesombongan. Baru sebesar biji sawi kesombongan aja bisa menghalangi pelakunya masuk surga. Gimana kalau sombongnya segede gini, Pak? Hati-hati Pak. Kalau ada orang yang mengingatkan kesalahan kita, jangan sombong. Allah berfirman, wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadathul izzah bil itsm, muncul kesombongan dia. Iya, dengan dosa. Orang seperti ini apa kata Allah? Wa hasbuhu jahannam. Cukup buat dia neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kita ini terkadang Pak, bukan hanya sombong saat dinasihati, malah balik nyari-nyari kesalahan orang yang menasihati. Ada yang kayak gitu, banyak kayak gini. Iya. Ketika diingatkan kesalahannya, bahwa kamu salah, gini, oh gak terima dia. Malah balik mencari-cari kesalahan orang yang menasihati. La ilaha illallah. Kalau kita punya sifat seperti itu, maaf, berarti kita punya sifat sombong, Mas. Karena tawadu itu hakikatnya adalah mudah menerima nasihat. Kalau kita salah, ya sudah. Kalau antum dinasihatin orang dan memang antum salah, ucapkan jazakallah khair ya akhi. Antum sudah menyelamatkan ana dari api neraka. Ya akhi. Mendingan kita segera kembali kepada kebenaran daripada ngeyel di atas kebatilan karena kesombongan kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Rasulullah, sombong itu apa? Sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran, dan waghompun nas, meremehkan orang lain. Berarti tawadu itu apa? Tidak pernah meremehkan siapapun. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang tawadu. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Yaitu seseorang keluar dari rumahnya, tidaklah ia melihat seorang muslim, kecuali ia merasa muslim itu lebih baik dari dirinya. Sahal bin Abdillah Tasturi berkata, jika aku melihat yang orang yang lebih tua dariku, aku bergumam, dia lebih tua dariku pasti lebih banyak amal solehnya. Dia lebih baik dariku. Jika aku melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam, dia lebih muda dariku pasti lebih sedikit dosanya dariku. Dia lebih baik dariku. Nah ini akhi, jangan pernah kita merasa seperti iblis. Iblis berkata, ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Hanya karena antum dikasih kelebihan hafalan Al-Quran. Sudah hafal Quran, hafal hadis. Belum meremehkan orang yang tidak hafal Quran. Sombong. Hanya karena antum, ya, apa namanya, punya amalan soleh banyak. Antum sudah ngaji ya 10 tahun. Pas ngelihat yang baru ngaji diremehin. Nah, ini junior nih. Kalau saya ikhwan senior. Ya, akhi, kita ngaji bukan kayak gitu tujuannya. Kita ngaji itu buat masuk surga. Bukan buat disombong-sombongin. Akhul Islam surah kusiman rahimani wa rahimakum jami'a. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Larangan berbangga-bangga dengan sesuatu. Kata Rasulullah, hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Supaya seseorang tidak berbangga atas yang lain. Berbangga itu banyak, Pak. Berbangga dengan harta. Berbangga dengan jabatan. Berbangga dengan amal soleh, dan ini yang paling buruk. Berbangga dengan kecerdasan. Hati-hati, Mas. Saat kita berbangga dengan dunia, kita sudah jatuh kepada dosa besar. Kata Rasulullah, bainama rajulun yamsi, ketika ada seseorang berjalan, qad a'jabathu jummatu, dia bangga dengan rambutnya yang bagus. Idh khusifa bihil ardh, tiba-tiba dia ditenggelamkan ke dalam bumi. Bahwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Bangga ya dengan apa? Ujub dengan rambut. Antum nge-gym. kemudian badan antum jadi bagus, terus jadi ujub, bangga. Bahaya mas itu, bisa memasukkan antum ke neraka. Antum punya motor gede, moge, bum bum bum bum, wah. Kalau bawa motor di jalan udah yang lain wajib minggir. Dengan penuh kebanggaan. Bahaya tuh pak, bisa memasukkan dia ke neraka itu. Antum bawa mobil, mobil apa pak? Hah? Lamborghini. Melihat mobil temannya bawa Avanza, ya kecil. Bahaya tuh pak. Itu mobil yang memasukkan antum ke neraka. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita berbangga-bangga dengan apa? Sesuatu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian takatsur. Apa takatsur? Berbangga dengan banyaknya sesuatu. Hingga kalian pun masuk ke liang kubur. Akhwan Islam, saudaraku seiman. Tidak ada yang perlu kita banggakan, Pak. Karena semua milik Allah. Semua dari Allah. Kewajiban kita tawadhu, udah. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak, bahwa kesombongan itu menyebabkan kezoliman. Sedangkan ketawaduan itu menjauhkan seseorang dari perbuatan zolim. Makanya kata Rasulullah, ya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu, supaya seseorang tidak berbangga di atas yang lain dan supaya tidak saling menzolimi. Orang yang zolim itu biasanya ada kesombongan, Pak. Sedangkan orang yang hatinya tawadu, rendah hati, dia tidak akan zolim kepada orang lain. Ya, kota Islam saudaraku seiman. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok. Kata sebagian ulama tafsir, karena orang yang memperolok itu Pak, ada perasaan bahwa dirinya lebih baik daripada yang diperolok. Makanya Allah mengatakan di situ, bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Artinya kamu memperolok, dari mana kamu tahu bahwa kamu lebih baik dari dia? Orang yang suka memperolok orang lain itu ada kesombongan di hatinya. Bahwa dirinya lebih baik. Ya. Kalau dia tawadu, dia tidak akan memperolok orang lain. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Ini ya, penting banget Pak punya sifat tawadu itu. Setiap kita wajib introspeksi diri. Ada enggak sifat sombong di hati kita? Karena sebesar biji sawi kesombongan saja sudah bisa menghalangi kita masuk surga. Ya. Kalau antum punya HP mahal, gara-gara itu antum jadi sombong, mendingan jual tuh HP, Pak. Antum punya mobil mewah, gara-gara itu jadi sombong, jual itu, Pak. Daripada masuk neraka. Iya. Hadis berikutnya, 57. An Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla Karim, yuhibbul karam, wa ma'aliyal akhlaq, wa yubgidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah itu karim. Apa karim? Mulia dan dermawan. Karena orang yang dermawan itu biasanya pasti mulia. Sesungguhnya Allah karim dan cinta sifat karam, yaitu kedermawanan. Dan Allah cinta kepada akhlak-akhlak yang mulia. dan benci kepada akhlak-akhlak yang rendah. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa di antara nama dan sifat Allah yaitu Karim. Apa itu Karim? Mulia dan dermawan. Dan Allah dermawan sekali. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini, sudah berapa yang Allah infakkan? Allah pun memberikan kepada hamba, Pak. Gak pernah hitung-hitung. Antum kalau sakit, terus butuh oksigen di rumah sakit. Seminggu antum ya pakai oksigen. Setelah seminggu, datang bon, Pak. Tagihan. Dihitung itu, Pak. Sekarang antum dari bayi sampai hari ini menghirup oksigen gak pernah Allah minta bayaran. Bukankah itu menunjukkan Allah itu dermawan kepada kita? Dari bayi sampai kita besar sekarang, berapa banyak makanan yang sudah kita makan, air yang sudah kita minum, Allah sediakan semuanya untuk kita. Gratis. Bukankah itu menunjukkan Allah dermawan kepada hambanya? Cuman terkadang, Pak, kedermawanan Allah itu enggak kerasa saat rezeki kita seret. Saat rezeki kita seret, kita kurang merasakan akan kedermawanan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, waduh, Pak, enggak bahkan terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Keutamaan sifat dermawan itu bahwa Allah cinta kepada sifat dermawan. Tapi Allah cinta kepada orang yang dermawan. Karena dermawan itu menunjukkan kemuliaan akhlak. Dermawan itu menunjukkan kepada apa, Pak? Kelapangan dada. Ya, cuman Pak, orang yang dermawan itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, dermawan saat senang doang. Pas saat susah, koret. Tingkatan yang kedua, ini yang paling tinggi, yaitu dermawan saat senang maupun susah. Ini yang susah. Makanya Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan apa? Susah, masyaallah. Kalau kita senang, alhamdulillah, mungkin banyak di antara kita saat banyak duit rajin berinfak. Tapi pas saat seret duit, wah itu buat berinfak mikir-mikir. Subhanallah, ahli Islam tarakus iman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini kita ambil faedah. Bahwa Allah benci kepada akhlak yang rendah. Apa contoh akhlak yang rendah, Mas? Apa contoh akhlak yang rendah? Pemalas. Pemalas itu sifat akhlak rendahan itu, Pak. Ya. Membaca Quran malas. Mau ngapa-ngapain malas. Mau olahraga malas. Kerjaannya tidur, toh. Kerjaannya medsosan aja. Malas itu bukan sifat yang dicintai oleh Allah. Itu sifat rendahan. Apalagi contohnya sifat rendahan, Mas. Sifat rendahan apalagi? Pemarah. Dikit-dikit marah. Temperamenan. Itu sifat rendahan itu, Pak. Adapun sifat yang hebat, yang mulia itu orang yang mampu menahan Amar. Apalagi Pak, sifat rendahan Pak. Hah? Suka ngibul. Suka bohong. Ditanya temannya, udah di mana? Jawabnya apa? OTW, padahal masih di rumah. Ngibul. Itu sifat rendahan itu, Pak. Apalagi sifat rendahan, Pak. Asar-sarut. Cerewet. Terlalu banyak cincong. Itu sifat yang tidak baik. Karena Rasulullah sabda, Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni manzilan as-sarsarun al-mutasyaddiqun al-mutafayhiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya dariku adalah yang pertama as-sarsarun, yang terlalu banyak omong. Al-mutasyaddiqun, itu orang kalau ngomongnya dipaseh-pesehin biar kelihatan hebat. Al-mutafaihikun, sombong dia. Iya. Ikhatlah Islam, tadaku seiman, rahimani, warahimakun jamin. Apalagi Pak, sifat rendahan Pak. Hah? Sifat rendahan apalagi Pak? Gak amanah. Antum sudah dikasih amanah, dipercaya sebagai saksi dakwah. Sebagai bendahara. Khianat. Duitnya malah dimakan. Ini sifat orang munafik ini, Pak. Antum dititipin salam. Akhi, sampaikan salam saya buat si Anu ya. Oke, insya Allah saya sampaikan. Sebulan gak disampaikan, Pak. Setelah sebulan baru disampaikan. Ini sifat rendahan, Pak. Gak amanah itu orang. Ya. Ikhtilaf Islam taraku seiman. Apalagi sifat rendahan Bapak. Banyak ya Pak. Allah tidak suka sifat rendahan itu. Allah suka sifat yang mulia. Allah cinta ketawaduan dan benci kepada kesombongan. Allah cinta kejujuran dan benci kepada sifat dusta. Allah cinta sifat amanah dan benci kepada sifat khianat. Rasulullah sabda al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Lemah keinginannya, lemah cita-citanya. Ya, ini sifat terendahan. Seorang mukmin itu hidupnya selalu semangat dalam kebaikan. Baru dia mulia. Ya. Hadis berikutnya. Hadis 58. Nanti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Inna Allah Azza wa Jalla lama khalaqal khalqa qamatir rahim. فأخذت بحق الرحمن فقال ما قالت هذا مقام الأعد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك لك قال أبو هريرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم Wahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ketika telah selesai menciptakan makhluk. Sesungguhnya Allah ketika telah selesai menciptakan apa? Makhluk. Ya. Berdirilah rahim. Dan ia memegang pinggang Ar-Rahman, pinggang Allah. Allah punya pinggang. Punya, berdasarkan hadis ini. Tapi antum jangan mikirin pinggang Allah. Karena kalau antum mikirin, pasti yang terbayang pinggang siapa? Pinggang ke antum. Ya. Imani saja Allah punya pinggang. Bagaimana bentuknya? Allah hanya Allah yang maha tahu. Di sini saja Pak, hadis ini kata Rasulullah. Ketika Allah telah menciptakan seluruh makhluk, berdirilah rahim. Antum bisa bayangkan gak gimana rahim berdiri, lalu memegang pinggangnya Ar-Rahman. Bisa memikirkan gak? Bisa terbayang gak sama antum rahim berdiri? Ini makhluk. Rahim berdiri. Ini saja kita gak bisa bayangin. Terus mau membayangkan pinggangnya Allah? Gak mungkin. Kewajiban kita imani saja. Lalu rahim pun memegang pinggang Ar-Rahman. Lalu Allah berfirman. Nah, ada apa? Kata rahim, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan silaturahim. Allah berfirman, betul. Apa kamu tidak ridho? Aku akan menyambung orang yang menyambung kamu. Dan aku putuskan orang yang memutuskan kamu. Rahim berkata, aku ridho ya Rab. Allah berfirman, itu untukmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, silakan baca jika kamu mau firman Allah dalam surat Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian jika berpaling, kalian pun berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa asammahum wa a'ma absarahum. Maka Allah jadikan tuli dan matanya apa? Buta. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Ya. Di sini kita ambil faedah, Pak. Sudah masuk belum? Di sini kita ambil faedah. Yaitu wajibnya menyambung silaturahim. Dan bahayanya memutuskan silaturahim. Karena orang yang menyambung silaturahim, Allah akan sambung dia. Disambung dengan apa? Disambung dengan rahmatnya. Ya, dengan taufiknya. Karena Allah.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Kaum mendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian telah kita simak bersama program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidzallahu Taala. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan barakallahu fikum dan selamat mengikuti program selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan.

0: Pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
0: Apalagi yang tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana."
0: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat,
1: walam tuqbal lahu salat.
0: Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
0: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: alim.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: qala rasul
2: qala rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an abi hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Kota Islam azan ya Allah wa ayyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini, malam yang tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia dan keberkahan yang kita harapkan hingga esok pagi. Dan kota Islam azan ya Allah wa ayyakum, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallahu Ta'ala. Dan insyaallah pada malam hari ini beliau akan membahas tema dengan judul Waktu Setan Berkeliaran yang insyaallah kita akan simak bersama. Dan sebelum kita simak, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami mengajak Anda untuk memperdalam materi dengan berinteraksi dalam soal jawab yang Anda bisa tanyakan langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, kita simak bersama dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustaz saat ini. Dan kita akan simak kepada Ustaz, kami persilakan faliatafadil masyuron.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah memberikan kita keberkahan pada waktu, umur, ilmu, harta, keluarga, dan seterusnya. Dan semoga waktu yang kita lalui bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Kaum muslimin, memahami hadis, memahami Al-Quran, seperti yang diharapkan Allah dan Rasulnya adalah tugas yang mulia dan itu kewajiban. Seseorang memiliki tanggung jawab untuk mengikuti dalil. Dan dia juga memiliki tugas untuk memahami dalil itu. Karena Al-Quran dan hadis diturunkan untuk menjadi panduan dan pedoman, bukan sebagai hiasan dan bukan diyakini sebagai sesuatu yang hampa, abstrak, tidak bisa dipahami, hanya Allah yang tahu saja. Ini adalah pemahaman sebagian kaum muslimin yang melenceng dan sesat. Ketika seseorang salah dalam memahami wahyu, maka sikap ini menjadi cikal bakal adanya kesesatan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan wasu'ul fahmi 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aslu kulli bid'atin wa dhalalatin nasha'at fil Islam. Salah atau buruk dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah cikal bakal setiap kebid'ahan, kesesatan yang ada di dalam sejarah Islam. Bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu'. Bahkan kesalahan itu menjadi pokok setiap kesalahan dalam masalah akidah maupun

dalam masalah ibadah. Wala siyama idza udhifa ilaihi su'ul qasd, apalagi jika ditambah dengan niat yang jelek untuk merelakan pengikut, mendapatkan kepentingan dunia, popularitas dan seterusnya. Maka ini bisa berkumpul antara pemahaman yang buruk dengan niat yang jelek, dan terkadang terjadi pula pada seorang alim ataupun pengikutnya. Maka orang Arab mengatakan, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqim. Betapa banyak orang mencela kata-kata yang benar, ternyata masalahnya adalah dalam sikap gagal pahamnya. Dulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah menukil perkataan orang-orang di zaman beliau, dan ini sering dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Aktsaru ma yufsidun nas arba'ah. Yang sering merusak tatanan masyarakat itu ada empat golongan. Yang pertama, nisfu mutakallim. Orang yang berbicara di dalam agama separuh-separuh. Pemahaman terhadap akidah lemah sekali. Yang kedua, nisfu mutathaqqih. Orang yang separuh-separuh dalam memahami fikih. Yang pertama itu bisa berbicara tentang akidah, bisa berbicara juga dalam urusan yang lain, sehingga buruk dia ngomongnya. Gitu. Ketika memberikan penjelasan salah-salah, memberikan orasi juga sering memprovokasi dan seterusnya. Yang kedua adalah orang yang pemahaman agamanya, pemahaman fikihnya, pemahaman terhadap semua berkaitan dengan Islam jelek, separuh-separuh. Dan yang ketiga, nisfu tabib, dokter, tapi ilmu kesehatannya setengah-setengah. Sering terjadi malpraktek, tidak ahli dan kurang profesional dan seterusnya. Dan yang keempat, nisfun nahwi, orang yang belajar bahasa Arabnya setengah-setengah. Dikatakan, ammal awwal fahuwa yufsidul buldan. Yang pertama merusak negara. Ngomongnya ngawur, ngelantur ke sana kemari, motivasi malah provokasi dan seterusnya. Yang kedua, wadhaka yufsidul adyan. Rusak agama itu. Yang kedua yang separuh-separuh dalam memahami fikih agama, ngerusak agama dia. Dan yang ketiga, yufsidul abdan. Merusak badan orang. Dan yang keempat adalah yufsidul lisan, merusak tatanan bahasa dan sastra. Jadi separuh-separuh ini tidak ada pilihan untuk ditinggalkan. Orang ketika ingin belajar agama, dia harus memiliki panduan, pedoman yang jelas. Mengetahui standar wahyu dan harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan kita ketika membaca sejarah kesesatan, kebid'ahan dan sampai merugikan semua masyarakat, ternyata muaranya adalah salah faham dalam mengintisarikan Al-Quran dan hadis. Orang-orang khawarij yang merusak tatanan, memerangi kaum muslimin, mengkafirkan mereka, memberontak pemerintah, ternyata karena sebabnya dangkal memahami wahyu. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin selamat? Para ulama memberikan rambu-rambu. Yang pertama, kita memahami hadis dengan hadis pula. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa cara menafsirkan hadis yang baik adalah dengan hadis itu pula. Kalau seandainya memang tidak dipahami. Kalau seandainya dipahami, selesai, alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan panjang salatnya, bacaannya bahkan kedengaran, dan beliau menyampaikan, jadi imam dipendekin, salat sendiri panjangin, bacaannya seperti ini. Jelas semua, tidak perlu penjelasan dari hadis yang lain. Tetapi kadang-kadang hadis itu membutuhkan penjelasan. Dan para sahabat bertanya. Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, sabaqal mufarridun, orang-orang yang mufarridun akan melesat jauh ke depan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil mufarridun, siapa mufarridun itu? Lalu Nabi SAW menyatakan, adzakiruna Allah kathiran wadzakirat, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Ini butuh tafsiran. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Semua tanah ini kalau dulu tidak boleh dipakai untuk sholat, kalau sekarang kita boleh menggunakan semua fasilitas tanah untuk sholat dan bisa digunakan untuk alat bersuci, kata Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi SAW
dalam hadis yang lain memberikan perincian atau pengecualian. Beliau mengatakan illal maqbaratu wal hammam, kecuali kuburan dan juga kamar mandi, toilet, tempat buang hajat tidak bisa dipakai untuk salat karena itu bukan tempatnya. Sehingga hadis dipahami dengan hadis. Kalau seandainya kita tidak paham, tidak mendapatkan hadis, maka kita mencari pemahaman para ulama. Dan ini yang memberikan pencerahan. Mereka paling paham, mereka paling berhati-hati. Tujuan mereka adalah untuk memberikan bimbingan kepada kaum muslimin. Dan dari sejak dulu, Allah Azza wa Jalla memberikan tugas kepada orang-orang yang memiliki ilmu, mendapatkan Alkitab, kemampuan mencerna untuk menjelaskan kepada masyarakat. Aidz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Dan ingat ketika Allah mengambil janji, sumpah setia, sumpah serap kepada mereka ini agar mereka mau menyampaikan kepada masyarakat setelah mereka menerima Alkitab. Dan para ulama sebagai pewaris dan memberikan atau yang juga melanjutkan perjuangan dakwah para anbiya. Mereka yang paham, mereka yang akan menjelaskan. Sehingga seseorang ketika memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama, terutama ulama salafus saleh, maka kita akan mendapatkan bimbingan yang lurus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah." Yang pengen meneladani, mencari idola, mengikuti cara beribadah, ikutilah orang-orang yang sudah mati. Maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang masih hidup masih belum aman dari fitnah. Orang nyangka dia ini sunnah, orang ini hebat sesuai dalil, dan dia jadikan standar agama benar pada orang ini. Ternyata setelah itu dia kecewa. Kenapa dia tiba-tiba membolehkan hal-hal yang haram? Kenapa dalam dalil sudah tegas-tegas ini tidak boleh, tahu-tahu tiba-tiba dia memfatwakan boleh? Maka kita katakan standar kebenaran bukan dari personal, akan tetapi dengan dalil. Bagaimana dalil itu kita pahami? Dengan arahan orang-orang yang sudah wafat dalam keadaan Allah ridai mereka, para sahabat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kanu khaira hadhihi al-ummah wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufa." Mereka adalah orang-orang terbaik dari generasi umat ini. Hati mereka paling bersih, ilmu mereka paling dalam, paling sedikit mempersulit diri. Agama ini mudah, dan cara yang paling mudah untuk melaksanakan agama dengan cara Nabi SAW yang dipraktikkan para sahabatnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyihi wa li nusrati dinihi fa'rifu lahum fadlahum. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka dipilih Allah untuk jadi sahabat nabinya dan untuk menjadi penolong-penolong agamanya, maka kenalilah mereka, ikuti mereka. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kita sampai pada hadis yang ke-182. Dan tadi seperti disebutkan, kita akan membahas satu hadis ini tentang waktu setan berkeliaran. Dan setan ketika berkeliaran, dia bisa, kalau orang kita mengatakan nyambet ya, nyambar, ya, ganggu, bahkan merasuk. Betul, memang ada kondisi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melindungi diri dari setan. Membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika masuk kamar mandi kita berdoa a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini untuk melindungi diri dari godaan syaitan. Dan memang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Inna syaitana yajri min ibni Adama majrad dam." Setan itu melewati peredaran darah untuk manusia, dekat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikum syarra." Aku khawatir kalian yang melihat aku dalam keadaan seolah-olah menyendiri dengan perempuan, karena waktu itu beliau bersama Sofiyah istrinya di kegelapan waktu i'tikaf.
Ketika ada sebagian sahabat melihat, kata Nabi SAW, aku khawatir kalian jadi su'udzan karena bisikan setan. Ini dari sisi maknawi. Tetapi dari sisi his atau jasmani, terkadang mereka ganggu juga. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan arahan agar kita tidak mencampakkan diri dalam kondisi-kondisi yang tidak tepat. Hadis yang pertama ini disampaikan dalam hadis yang ke-182, disebutkan oleh penulis, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diisyaratkan kaf, artinya diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian ada riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihbisu sibyanakum, ya, tahan anak-anak kalian, hatta tadhhab fawatul isya, sampai awal malam mulai bergulir. Awal malam diawali dengan waktu maghrib. Dan di sini disebutkan, tahan anak-anak kalian, jangan biarkan keluar rumah sampai waktu malam ini mulai beranjak, meninggalkan waktu maghrib. Fa innaha sa'atun takhtariqu fiha asyayatin, karena jam-jam itu, waktu-waktu itu adalah waktu setan berkeliaran. Di sini disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Berarti memang ada waktunya setan-setan ini berkeliaran di sekitar masyarakat. Yang kedua, hadis ini adalah isyarat bahwa mungkin seseorang bisa kena gangguan setan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, ini waktu setan berkeliaran. Lalu pesannya, tahan anak-anak, jangan biarkan keliaran. Nah, sebagian orang bilang, wah kita mah di kampung sudah biasa, mau maghrib, mau tengah malam, mau siang, pagi, sore, keluar aja itu anak main. Kita katakan ini tidak paham. Dan kalau seandainya ada di antara mereka, ternyata Allah beri keselamatan, maka bukan berarti hadis ini tidak bermanfaat atau ini tidak benar. Karena banyak juga orang yang akhirnya sakit, terganggu, dan seterusnya. Nah, kita katakan bahwa hadis ini juga menunjukkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya syaitan. Selain mereka membisikkan, mengganggu dan menyesatkan, dia juga bisa mengganggu fisik. Ada juga hadis yang sering kita dengar dalam Sahih Muslim bahwa setan ini akan merasuk ke dalam rumah kalau seandainya pintu itu penutupannya tidak kuat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan, "Ghattul ina'a wa awqus siqa'a wa aghliqul baba wa adfi'us siraj." Wadah-wadah minuman tutupin. Wadah-wadah makanan juga tutupin. Pintu ditutup, matikan lampu. Fa inna asyaitana la yahullu siqa'a wa la yaftahu baba wa la yakshifu ina'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, karena setan tidak bisa membuka pintu, tidak bisa membuka tutup gelas, tidak juga bisa membuka pintu yang sudah tertutup, dan tidak pula bisa membuka bejana atau wadah makanan yang memang sudah tertutup. Berarti pesannya apa? Kita yang siapkan secara fisik. Bisa setan itu ganggu. Tapi kalau ditutup ternyata kemampuan mereka terbatas. Ada hadis yang sering kita dengar dalam riwayat Muslim juga. Ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانَ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. Kata Nabi SAW, setan itu ketika salah seorang di antara kalian, idza dakhala ar-rajulu baitahu, ada yang masuk rumah kemudian dia memuji Allah Azza wa Jalla, membaca nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, wah kalian tidak akan dapat jatah makan dan menginap malam ini. Wa idza dakhala falam yadhkur ismallaha 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu adraktumul mabit. Kalau dia masuk rumah kemudian tidak mengucapkan nama Allah,
maka setan mengatakan kepada kawan-kawannya, selamat, dapat tempat menginap gratis sekalian. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala asy-syaitan adraktumul mabita wal 'asha. Kalau seandainya dia masuk rumah dan juga tidak mengucapkan nama Allah, pas makan juga kembali tidak mengucapkan nama Allah, maka setan akan mengatakan kepada bala tentaranya, selamat, dapat juga ini selain penginapan, makan malam gratis pula. Maka memang realitanya ada kesempatan-kesempatan yang dimanfaatkan syaitan. Maka kita ingin tutup itu. Kita ingin membatasi gerakan-gerakan setan yang semakin dekat dengan kita. Termasuk anak-anaknya. Nah, kita sayangkan ketika waktu maghrib, orang waktunya sholat, waktu kembali, masuk rumah, jangan biarkan keliaran di sana. Ya, karena ini adalah waktu setan berkeliaran. Baik, kalau seandainya ada orang safar, belum sampai rumah, masih di pinggir jalan, atau dia belanja, belum sampai rumah, ya sudah, selesaikan. Selesaikan, tidak ada masalah. Karena di dalam hadis ini ada larangan keluar untuk main, atau karena memang keluar karena justru tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya ada manfaatnya untuk berangkat ke masjid, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, wallahu a'lam bissawab. Baik, ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua dan ketiga. Pembahasannya sama. Ya. Hadis yang kedua, ini penomorannya 183. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Dan ini disebutkan oleh pentahqiq kitab ini bahwa As-Suyuti rahimahullah, penulis kitab Al-Jami'us Saghir, keliru dalam menisbatkan hadis kepada Anas bin Malik, tapi yang benar hadis ini adalah riwayat dari Jundub bin Abdullah. Kenapa kok bisa salah seperti itu? Karena hadis ini sebenarnya dari Anas dan Anas meriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdullah. Nah, ketika dulu buku-buku itu diriwayatkan dengan makhthutat, bisa jadi As-Suyuti rahimahullah ketika melihat tidak sampai di belakangnya, hanya sampai kepada Anas radhiyallahu an. Taib. Tapi yang jelas hadis ini tidak terganggu keabsahannya karena memang sahabat meriwayatkan dari sahabat adalah hal yang biasa. Dan siapapun sahabatnya, bahkan kalau dikatakan tidak dikenal, misalkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tetap sahih. Hadis itu tetap bersambung sanadnya. Disebutkan dalam hadis yang ke-183, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajja Adamu wa Musa." Nabi Adam dan Nabi Musa berdiskusi, mereka berdebat, "Fahajja Adamu Musa." Maka Adam mengalahkan Nabi Musa alaihimussalatu wassalam. Hadis yang berikutnya 184 menafsirkan lebih rinci, dikatakan, "Ihtajja Adamu wa Musa." Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Keduanya berdiskusi. Faqala Musa, "Anta Adamu alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatahu wa askanaka jannatahu. Akhrajta an-nasa min al-jannati bi dhanbika wa ashqaitahum." Nabi Musa bilang kepada Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, antum ini seorang nabi yang memiliki keistimewaan, Allah ciptakan engkau dengan tangan Allah." Ahlus sunnah meyakini bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Baik, sebagian ahli ta'wil menyatakan bahwa Allah diciptakan bukan dengan tangan akan tapi dengan kekuatan. Kita katakan bahwa jika disebutkan di dalam hadis Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuatan, maka semua makhluk diciptakan pula dengan kekuatan. Langit diciptakan Allah dengan kekuatannya. Kemudian para malaikat diciptakan dengan malaikatnya, dengan kekuatannya. Kemudian jin dan semua manusia diciptakan pula dengan kekuatan Allah. Semua yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk ini ciptakan dengan kekuatannya. Lalu apa istimewanya ketika disebutkan engkau memiliki keistimewaan, Allah ciptakan engkau dengan yad, dengan tangan. Maka ahlus sunnah wal jamaah memiliki kaidah dalam berakidah.
Allah ciptakan dengan tangan, tetapi kita tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Selesai. Dan memang dalilnya begitu banyak. Maka pelajaran penting dalam hadis ini adalah iman kepada asma wa sifat milik Allah. Nama dan sifat Allah Azza wa Jal yang mulia milik Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam badan dan jasad Adam. Bahkan setelah jadi, Allah jadikan malaikat dan juga semua jin untuk sujud. Kemudian Allah Azza wa Jal memberikan engkau kesempatan masuk surga. Kenapa setelah enak di surga, engkau dengan dosamu keluar dari surga, masuk ke dunia. Akhirnya engkau membuat kita sial semua anak keturunanmu ini. Kita akhirnya dilahirkan di dunia dan kita menghadapi kesulitan. Seandainya istilahnya seperti itu, kamu tidak berdosa, kamu tidak perlu keluar dari surga, maka kita akan terlahir seterusnya di surga. Baik. Maka jawaban Nabi Adam, qala Adamu ya Musa, anta alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Wahai Musa, engkau juga seorang nabi dan rasul yang mulia. Engkau dipilih Allah untuk menjadi rasulnya dan dipilih untuk diajak ngomong. Berarti apa pelajarannya ini? Ahlus sunnah wal jamaah aja ya. Yang tidak ahlus sunnah wal jamaah ya tidak usah. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah berbicara. Allah berbicara. Tapi bagaimana bicara Allah? Ini tidak perlu dibahas. Ya, tidak perlu dibahas. Karena Allah yang lebih tahu bagaimana hakikat Allah berbicara. Akan tetapi ahlus sunnah meyakini Allah berbicara. Dan ini bukan mesti seperti berbicaranya manusia, berbicaranya hewan, berbicaranya angin, pohon, dan seterusnya. Tapi Allah berbicara. Dan ada dalam Al-Quran. Ini hadisnya bukan satu-satunya. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَكَلَّمَ Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan betul-betul pembicaraan. Kalau ada orang bilang, oh enggak itu maksudnya harokatnya. Diartikan, وَكَلَّمَ Musa taklima. Musa yang ajak bicara Allah, bukan Allah yang ajak bicara Musa. Taib. Di ayat yang lain Allah menyatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ingat ketika Nabi Musa datang kepada Rabb-nya karena memang diminta untuk datang ke sebuah tempat, lalu Allah mengajak bicara dia. Ini enggak bisa ditakwil harokat atau i'rab, ini sudah apa adanya Allah yang ajak bicara Nabi Musa. Jelas sekali. Ya. Dan memang ahlu sunnah meyakini Allah Azza wa Jal berbicara. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah turun ke langit dunia, lalu Allah Azza wa Jal menyatakan, man yad'uni fa astajib lah, man yastaghfirani fa aghfir lah, man yas'aluni fa u'tiyah. Mana hamba-hambaku yang berdoa, aku akan kabulkan. Mana hambaku yang minta, akan aku kasih. Mana hambaku yang minta ampun, aku akan ampuni. Allah yang berbicara. Sehingga Allah Azza wa Jal juga bisa berbicara. Akan tapi bagaimananya berbicara Allah tidak dibahas. Karena ini hanya Allah yang tahu bagaimananya. Baik. Sehingga dalam hadis ini ada pembahasan kedua tentang iman kepada nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Baik. Ini yang membedakan ahlus sunnah dari orang-orang yang lain. Yang ketiga, ada pelajaran penting juga ketika Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, bilang kepada Nabi Musa, wa anzala alayka at-taurat, Allah turunkan kepada engkau Taurat. Berarti apa? Dalam bahasa Arab, turun itu dari atas ke bawah. Kalau Allah menurunkan berarti Allah di mana? Di atas. Dan ini bukan karangan. Karena memang Allah katakan, أَأَمِلْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرُ. Kalian apakah berani melakukan maksiat pembangkangan syariat? Kalian berani dan merasa aman dari yang di langit? Ketika kita memiliki fitrah,
orang kampung. Tidak pernah belajar bagaimana dalil ini orang Arab atau orang Barat. Ini orang belajar di tanah air atau di tanah orang. Tapi ketika dia berbicara tentang kezaliman dan dia merasa diintimidasi, dia mengatakan, Allah tidak tidur. Saya lebih percaya yang di atas. Secara fitrah dan naluri mereka tahu Allah itu di atas. Dalam bahasa Arab, A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Langit dalam bahasa Arab bisa diartikan yang di atas. Dan bisa diartikan setiap yang ada di atas Anda, itulah di atas. Itulah langit. Berarti Allah memang di atas. Dan dalam Al-Quran dikatakan, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Kepada Allah Azza wa Jal, semua amal itu naik. Kata-kata yang baik itu naik. Dilaporkan kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa naik? Kalau Allah memang di mana-mana, kenapa harus amal dinaikkan ke atas? Kenapa enggak keliling-keliling aja? Karena Allah di mana-mana. Tapi karena memang Allah Azza wa Jal di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Allah di atas arsy. Dan tadi hadisnya seperti itu, maka ini menunjukkan Allah di langit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada' di depan kaum muslimin yang banyak dan beliau ingin mempersaksikan bahwa ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah menunaikan semua tugas-tugasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ana sudah sampaikan semua tanggung jawab dan risalah ini kepada kalian?" Maka para sahabat mengatakan, iya kami bersaksi antum sudah sampaikan semua syariat ini. Nabi SAW mengangkat tangannya ke atas langit. Rafa'a isba'ahu ila sama thumma yankutuha ila al-ard. Ditunjukin ke bawah gini. Seret gini. Seret gini. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikan mereka. Ana sudah sampaikan ini. Ya Allah, persaksikan omongan mereka. Ya, jadi memang dalilnya terlalu banyak menunjukkan Allah di atas langit. Dan ini kembali lagi menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan, atalumuni ala amrin katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani. Wahai Musa, kamu ini sudah memiliki banyak keistimewaan, diajak ngomong oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dipilihkan sebagai seorang rasul, kemudian dikasih kitab Taurat. Apakah kamu mencela aku karena sebuah takdir yang Allah tentukan sebelum Allah ciptakan aku? Dan memang di sini disebutkan seperti dalam Al-Qur'an. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Lalu Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Rabb-nya. Dalam Al-Quran sudah dicatat itu. Dalam Taurat sudah ada di situ. Kemudian dalam takdir dan catatannya ternyata sudah ada di situ. Ini ada iman yang lain lagi. Iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dikatakan di sini, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Baik, ada catatan berikutnya. Ini penting sekali. Disebutkan ketika Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, ini semua sudah Allah takdirkan. Apakah engkau mencela aku dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan? Apakah berarti Nabi Adam melakukan maksiat kemudian beralasan dengan takdir? Tidak. Ini harus dicatat. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Adam ingin menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa semua yang terjadi ini sudah ditakdirkan dan ini musibah. Maka seorang perlu percaya kepada takdir Allah dalam masalah musibah. Tetapi tidak boleh beralasan dengan takdir Allah dalam masalah dosa dan maksiat. Dikatakan bahwa al-qadr yuhtajju bihi fil masaib. Wala yuhtajju bihi fil ma'ayib. Dikatakan takdir itu bisa dijadikan alasan, dijadikan keyakinan. Ketika terjadi semua musibah, ya semua sudah Allah tentukan. Rumah terbakar, orang sakit, ada yang meninggal, dan seterusnya. Sudah takdir Allah. Tetapi tidak boleh seorang menggunakan alasan takdir dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Minum khamar, main judi,
bahkan na'udzubillah melakukan tindakan kekejian. Lalu dia bilang, ini takdirnya sudah seperti ini, kayaknya anak dilahirkan untuk kerja di tempat yang banyak dosanya, menerima suap atau makan anak harta anak yatim, zalim dan seterusnya. Tidak boleh seorang beralasan dengan takdir. Yang boleh kalau seorang dapat musibah. Ya. Tetapi ketika seorang tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa yang akan ada konsekuensinya. Mencuri potong tangan berarti. Kalau ada orang berzina dirajam berarti. Na'udzubillah. Berarti seorang menjauh dari sebab-sebabnya. Agar dia tidak mendapatkan hukuman yang disampaikan itu. Intinya dalam kasus ini. Ini disebutkan bahkan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, itu As-Suyuti menyebutkan bahwa hadis ini disebutkan dalam Imam Ahmad, Mustad Imam Ahmad Hamim, kemudian Qaf. Qaf itu artinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dal Abu Dawud, Tirmidzi, Ta, kemudian Ha Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini adalah hadis yang masyhur. Ya, hadis yang mengajarkan kepada kita tentang percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita katakan bahwa takdir itu dijadikan alasan dalam sebuah musibah. Ketika orang mengatakan takdirnya ana ya dari dulu kenapa tidak kenal sunnah. Lalu bagaimana yang kita kerjakan sekarang? Yang kita ingin usahakan berbenah. Kita ingin agar waktu tersisa bisa diperbaiki untuk mendekatkan diri dengan agama, dengan Allah Azza wa Jalla. Masa lalu sudah anggap memang itu yang Allah takdirkan. Tetapi tidak boleh kemudian kita malas, kita tidak mau belajar. Karena memang kayaknya takdir anak tidak tahu agama. Ini salah. Ini salah kaprah. Hadis berikutnya. Hadis nomor 185. Tentang adanya surga dan neraka masing-masing memiliki penghuni. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Dalam Sahih Muslim dan At-Tirmidzi. Mim. Muslim Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga diriwayatkan dari Imam Muslim mim. Kemudian dari hadis Anas diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar." Sekarang yang debat adalah surga dan neraka. Faqalatil jannah, surga mengatakan, yadkhuluni ad-du'afa'u wal masakin, yang masuk ke dalam aku adalah orang-orang miskin dan lemah. Wa qalatin nar, yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun, yang masuk ke dalam aku adalah orang-orang sombong dan orang-orang yang kuat-kuat. Fa qala Allahu lin nar, maka Allah berfirman kepada neraka, anti azabi antaqimu biki mimman syi'at. Kamu, wahai neraka, adalah azabku memang. Yang aku akan menghukum orang yang aku kehendaki dengan kamu. Wa qala lil jannah anti rahmati arhamu biki man syi'at. Ya surga, kamu adalah rahmatku. Aku menjadikan engkau sebagai alat untuk merahmati hambaku yang aku hendaki. Walikulli wahidatim minkuma mil'uha. Dan masing-masing dari kalian sudah ada isi-isinya. Enggak usah bingung. Ngapain harus berdebat? Kenapa yang masuk ke saya? Orang-orang miskin aja. Orang yang enggak mampu aja. Orang yang lemah-lemah sering ditindas, dizalimi dan tidak punya siapa-siapa. Masuk ke dalam surga kalau beriman. Sementara masuk neraka, orang sombong, orang zalim, orang yang kuat, orang yang terusnya. Memang itu sudah ditakdirkan Allah. Tetapi tidak mesti orang kuat zalim, tidak mesti orang kaya zalim. Dan mereka bisa masuk surga dengan memanfaatkan fasilitas kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya, dan seterusnya. Orang miskin juga bisa masuk neraka karena keserakahannya, ketamaannya, hasadnya, dan seterusnya. Tapi intinya dalam hadis ini disebutkan memang secara garis besar. Orang-orang yang akan masuk ke dalam surga rata-rata didominasi oleh orang-orang lemah. Karena mereka tidak memiliki fasilitas yang menghanyutkan. Maka dalam sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Majah dan Tabarani disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW menyatakan, ya ma'syara Quraisy. Atau ya ma'syaral fuqara wal masakin, wahai orang-orang yang
fakir dan miskin. Ala ubasyirukum, mau enggak aku beri kalian kabar gembira? Inna fuqara al-mu'minin, sesungguhnya orang-orang mukmin tapi fakir mereka. Yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yawm, mereka akan masuk ke dalam surga sebelum orang kaya setengah hari, tapi setengah harinya akhirat. Karena dalam satu hari akhirat dibandingkan dengan dunia ini sejauh 1000 tahun. Satu hari akhirat sejauh atau sepanjang atau selama 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu nanti hari kiamat adalah serupa dengan 1000 tahun di waktu dunia. Dan Nabi SAW ketika mengatakan orang kaya akan disalib oleh orang miskin dalam masuk surga setengah hari, maksudnya 500 tahun. Kenapa demikian? Dijelaskan para ulama, karena orang kaya banyak yang ditanyain. Ini dapat dari mana? Dipakai untuk apa? Apakah sudah ditunaikan zakatnya? Hak-haknya sudah diberikan atau seterusnya? Orang miskin gak punya. Masuk-masuk aja. Begitu. Baik. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa surga ini luas. Dalam sahih Muslim bahkan dikatakan yabqa minal jannati ma syaa Allah. Nanti di surga itu setelah semua penduduk surga masuk nih, ternyata surga masih lebar. Padahal dalam hadis yang sahih dikatakan akan ada orang yang masuk surga paling belakang. Ini dalam hadis dikatakan inni la a'lamu akhira ahli al-jannati dukhulan wa akhira ahli an-nari khurujan minha. Aku kenal orang yang masuk surga paling belakang, masuk neraka, keluar dari neraka paling belakang. Jadi ini orang yang masuk surga paling belakang, ini orang yang masuk yang keluar dari neraka paling belakang. Rajulun yakhruju minan nari habwa. Dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Lihat ke belakang. Oh, alhamdulillah, ana sudah selamat dari kamu. Alhamdulillahilladzi najani minki. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Ini orang terakhir yang keluar dari neraka, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Ternyata dalam hadis yang sahih dikatakan, idzhab fadkhulil jannah. Allah mengatakan kepada orang ini, ayo masuk surga sana. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dibikin di depan orang ini seolah surga sudah penuh. Dia mau masuk, gak jadi, lapar kepada Allah. Ya Rab wajadtuha mal'a, aku dapatkan surga sudah penuh. Qala dhab fadkhulil jannah, masuk surga sana. Kamu masuk surga enggak? Masuk sana. Datang ke sana, dibikin sudah penuh sampai 3 kali. Lalu Allah menyatakan, idhab fa inna laka bimithli ad-dunya wa asharata amsalha. Kamu jatahmu di dalam surga itu masih 10 kali lipat dunia seisinya. Ini orang terakhir masuk surga. Sampai dalam hadis itu dikatakan bahwa orang penghuni surga itu mengatakan kepada Allah, "Atasharu bi wa antal malik?" Wahai Allah, engkau adalah raja dari segala raja-raja. Engkau mau menghina aku, mau ngerjain anak gitu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika membaca hadis itu. Itu orang terakhir masuk surga jatahnya segitu. Lalu masih ada rongga di surga itu. Yabqa minal jannati ma syaa Allah, tsumma yunshi'u Allahu laha khalqan lima syaa. Ya, dikatakan nanti Allah Azza wa Jal akan menciptakan makhluk-makhluk yang hanya ditempatkan di tempat itu sesuai kehendak Allah. Belum pernah di dunia mereka, tapi memang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga. Dalam sahih Muslim, bahkan dalam sahih Bukhari juga disebutkan, wa amman nar, adapun neraka, fayulqawna fiha wa hiya taqulu hal min mazid, diisi terus neraka, ya na'udzubillah, diisi terus, dan dia mengatakan ya Allah masih ada enggak lagi, masih ada enggak lagi isinya, hatta yad'a fiha rabbul izzati qadamahu, sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Fayanzawi ba'duha ila ba'd, sampai nekuk neraka itu. Pojok ketemu pojok tuh. Ujung ketemu ujung nekuk. Lalu dia mengatakan, hasbi au qatin qat ya wa rabbil izzah au wa izzatik. Dikatakan qatin qat wa izzatik. Demi kemuliaan dan keperkasaan engkau. Ya Allah, cukup ini, cukup, cukup. Nah ini sampai dikatakan, wa yuzwa ba'daha ila ba'd, sampai
ujung-ujungnya ngelipat. Ini menunjukkan bahwa neraka pun luas. Padahal ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa orang yang disiksa dalam neraka ini badannya dibesarin. Badannya dibesarin sampai antara badan pundak ke pundak satunya. Ini seperti perjalanan orang menggunakan kuda cepat sepanjang 100 tahun atau 500 tahun. Dibuat besar agar mendapatkan rasa siksa di neraka. Ternyata masih kurang dia. Penghuninya masih banyak yang perlu dimasukin ke neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari siksa neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Tetapi dalam perjalanan dan hadis ini disebutkan bahwa memang semua membutuhkan usaha. Maka usaha yang paling tepat untuk meraih surga adalah mencari rahmat Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, la yadkhul ahadam minkum amaluhul jannah. Tidak ada salah satu di antara kalian yang masuk surga karena diselamatkan oleh amalnya. Enggak. Wala yujiru minan nar. Dan tidak ada yang juga bisa menyelamatkan dari api neraka hanya karena mengandalkan amal. Qalu wala anta ya Rasulullah. Antum juga demikian ya Rasul. Iya, wala ana illa an yataghammadanillahu birahmatih. Enggak, kita juga enggak selamat. Kita sama seperti kalian. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Baik. Apakah berarti kita enggak beramal karena toh Allah yang akan tentukan siapa yang kasih rahmat atau siapa yang tidak dikasih rahmat? Enggak. Jawabannya kita tetap beramal dan amal itu merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga kalian dapatkan setelah kalian beramal. Para ulama mengatakan amal dan rahmat ini ada korelasinya. Orang beramal agar diridhai Allah Azza wa Jal. Sehingga rahmat itu turun untuk orang yang mau belajar, berjuang, kemudian melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Intinya dalam hadis ini disebutkan memang bahwa surga dan neraka ada. Dan itu merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua merupakan penjelasan bahwa surga tempat nikmat yang jadi Allah jadikan sebagai rahmat. Kemudian neraka dijadikan tempat azab. Kemudian berikutnya masing-masing dari tempat ini ada penghuninya. Dan semua ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada orang bertanya, kalau Allah sudah takdirkan ana nanti bagaimana? Kenapa ana harus beramal? Kenapa saya masih harus berjuang? Kan toh takdirnya sudah ada. Betul jawabannya. Akan tetapi seorang tidak tahu bagaimana takdirnya. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian beramal saja. Ya, masing-masing akan dimudahkan Allah sesuai dengan takdirnya. Dan tentunya kita semua berharap kita akan masuk dan jadi penghuni surga. Maka kita beramal, mencari ridha Allah, berdoa agar kita masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis berikutnya, hadis ke-186, 187. Ini dua hadisnya sama ya. Hanya sedikit berbeda redaksinya. Disebutkan dalam hadis 186 diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat At-Tirmidzi, diberi rumus ta itu. Kemudian hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan dari yang rumusnya ad itu dalam kitab Al-Kamil Ibni Adi, kemudian hal maksudnya Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatu Al-Awliya. Kemudian juga disebutin dalam Sahih Muslim, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Hamim itu, kemudian Khat artinya Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahthu turaba fi wujuhil maddahin." Lemparin tanah tuh di muka orang-orang yang suka memuji. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya 187 disebutkan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Majah dari sahabat Al-Miqdad bin Amr. Kemudian Hab, ya, riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar dan juga riwayat Ibnu Asakir.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhthu fi afwahil maddahina at-turab." Lemparin aja di mulut orang yang apa namanya suka memuji itu. Baik. Hadis yang pertama di muka, hadis yang kedua di mulut, tidak ada bedanya. Karena memang masing-masing ini maksudnya adalah bentuk penghinaan. Orang lagi ngomong, "Oh antum ini Masya Allah, terima kasih banyak, sudah begini, sudah begitu." Mujinya depan. Perintah Nabi SAW, ambil tanah, semburkan. Gitu. Kata Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan dalam bahasa Arab, hathwut turab, lemparkan tanah ke muka atau ke mulut, itu sebenarnya bukan apa adanya, akan tetapi maksudnya adalah kiasan untuk membungkam. Gitu. Ngomong terus orang ini, terus seolah-olah menjilat ini di depan orang, wah dipuji-pujinya ini, sehingga parah ini, jangan-jangan dia akan bohong. Biar tidak lanjut dengan aktivitas yang menggelikan ini, lemparin tuh dengan pasir. Maksudnya biar dia diem, bungkam mulutnya itu. Tapi maksudnya bukan secara fisik. Tapi ini adalah ungkapan. Bungkam gimana caranya? Bantah dia gitu. Tapi bisa juga dipahami apa adanya. Ini adalah makna yang lebih kepada fisik agar lebih mengena. Kalau ada orang yang suka muji-muji, ya tadi kita sebutkan seperti orang menjilat, ambil pasir, pong, biar jadi pelajaran. Baik. Kenapa kok justru ada orang memuji dilarang? Sebetul Imam Nawawi rahimahullah bahwa orang yang memuji ini bisa di depan mukanya, bisa di belakang. Yang afdol orang muji yang jujur itu kalau orangnya enggak ada. Tapi kalau orangnya ada di depan dan kita puji, maka hukum asalnya boleh juga. Tetapi dengan catatan dia enggak basa-basi sampai bohong. Kalau bohong, cari muka dan seterusnya, maka haram dia. Haram. Lalu dianjurkanlah dia untuk dilempar pasir seperti itu. Ini sehingga menunjukkan bahwa ini kebohongan. Atau jujur dia. Orang yang memang baik. Imannya juga kuat. Kalau dipuji tidak terbang katanya. Tetapi kalau seandainya membuat orang itu maghrur, tertipu, bangga sekali. Sampai bisa jadi tadinya dia aman, akhlaknya baik. Karena dipuji berlebihan akhirnya dia jatuh. Ya, tumbang dia. Karena gemerlap, hidup dengan gemerlap pujian. Ya. Maka ini juga keliru. Maka dalam hadis ini ada larangan untuk memuji orang di depan mukanya. Bisa jadi karena seringkali ini kata Al-Munawi rahimahullah, orang itu kalau sudah terbiasa muji apalagi sampai pujiannya berlebihan. Kemudian berulang menjadi kebiasaan orang ini. Kalau ketemu orang hebat, orang kaya, orang yang memang diharapkan kebaikan dunianya, maka orang ini gampang muji. Sampai dikatakan dalam hadis ini, maddahin, orang yang suka memuji. Jelek banget akhirnya. Karena menjadi seolah-olah tabiat dia. Suka dan sering untuk memuji dengan basa-basi, bahkan berlebihan, bahkan kelihatan banget dia menjilat dan cari muka. Maka ini jelek sekali. Dalam hadis dikatakan kita cari tempat yang jauh dari keadaan seperti ini. Baik. Yang dalam hadis ini disebutkan bahwa Asy-Syafi'iyah mengharamkan orang yang suka memuji di depan orang lain. Bahkan kalau seandainya dia lebih sering lagi bisa menjadikan syahadah atau persaksian dia di mahkamah tertolak. Ya, intinya di dalam hadis ini seorang boleh untuk memuji, akan tetapi kalau seandainya sampai pada taraf kebiasaan yang tidak terpuji, berlebih-lebihan, maka ini membuat dianya tercela. Tercela sekali. Ada seorang ulama namanya Ibn Abdissalam, Al-Izz Ibn Abdissalam, wafat tahun 660. Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang kebanyakan suka muji ini, la takat tajid maddahan illa radhila.
hampir tidak selamat semua. Orang yang suka memuji, menjilat seperti itu, biasanya rata-rata orang yang melakukan hina banget, rendahan banget, murah gitu. Orang kalau seandainya dia standar normal aja, maka perlakuan dan sifatnya juga bakal biasa. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-188. Ya. Ini tentang masalah haji badal. Disebutkan ini dal ay Abu Dawud an Abi Razin, dari sahabat Abu Razin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhjuj an abika wa'tamir." Silahkan tunaikan haji dan umrah untuk bapakmu. Dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yathbutu 'ala ar-rahilah." Bapakku sudah tua, enggak mampu beliau untuk menunaikan ibadah haji. Naik aja di atas kendaraan enggak mampu. Maka Nabi SAW menyatakan, "Hujja an abika wa'tamir." Kalau gitu silahkan badalkan. Ya. Silahkan engkau ingin menghajikan ayahmu atau mengumrahkan. Ini dibolehkan. Tapi catatannya adalah yang dihajikan itu memang sudah tidak mampu untuk berhaji sendiri. Imma karena beliau sakit. Atau karena tua yang tidak mungkin untuk safar. Seperti yang sering kita lihat sekarang. Ada orang yang berangkat, ada aja masalah dan problemnya. Yang sakit karena itu sudah takdir. Atau kadang-kadang linglung, pengen balik di atas pesawat. Aku mau pulang, ayam-ayamku gak ada yang ngasih makan. Bebek-bebekku gak ada yang nemenin. Ah, repot, repot sekali. Bapak-bapak sudah sepuh sekali berangkat. Akhirnya seperti itu. Baik, kata para ulama, kalau ada orang yang tua sekali, atau sakit, atau bahkan memang ada perhatian khusus, bahkan sudah meninggal, maka boleh seseorang dihajikan. Dalam Sahih Muslim, ada seorang sahabiyah bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat walam tahuj, afa ahujju anha?" Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, belum haji, apakah boleh aku hajikan? Qala na'am, hujji anha. Kata Nabi SAW, iya, hajikan ibumu. Berarti menunjukkan inilah namanya haji badal boleh. Tapi syarat berikutnya, orang yang akan berhaji harus sudah haji sebelumnya. Kalau dia masih belum haji, maka haji yang niatnya dibadalin itu masuk ke dia. Ini yang dijelaskan para ulama. Ya, ada riwayat dalam Sunan Abi Dawud, tidak salah, ada seorang sahabat mengatakan doa, "Labbaik Allahumma an syubrumah." Aku siap untuk menunaikan ihram ini untuk atas nama Syubrumah. Nabi SAW bertanya, "Man Syubrumah?" Siapa Syubrumah itu? Maka dia mengatakan, "Akhun li au qaribun li." Itu adalah kerabatku atau salah satu dari teman dekatku. Maka kata Nabi SAW, "Hajajta an nafsi." Kamu sudah haji untuk dirimu sendiri belum? Qala la. Belum. Maka kata Nabi SAW, "Hujja an nafsika thumma hujja an Syubrumah." Kalau kamu mau haji badalkan, kamu haji dulu untuk kamu. Nanti satu saat, silahkan kalau mau menghajikan Syubrumah temanmu tadi. Intinya orang ketika akan menunaikan ibadah itu, dia perlu perhatian, selektif, kemudian cari orang yang amanah. Ini penting sekali. Kalau yang dihajikan harus orang yang sudah tidak mampu lagi menunaikan ibadah haji, yang menghajikan pun dia sudah harus haji sebelumnya. Dan ingat, satu haji badal hanya mampu untuk satu orang, bukan untuk berorang-orang. Kalau sampai akhirnya ada orang yang bikin piagam palsu, ya sudah dilaksanakan haji untuk bapak ini tanggal sekian apa, kemudian difotolah dia akhirnya kirim, selesai. Oh, udah alhamdulillah keluarga ana sudah dihajikan, ini ada piagamnya. Sampai sebagian kaum muslimin lebih percaya sama piagam daripada orang yang akan menghajikan. Padahal ini amanah. Dan tidak jarang ada orang yang tidak takut kepada Allah. Dia berangkat dengan perjanjian dengan ini menghajikan. Perjanjian dengan ini menghajikan. Perjanjian dengan ini menghajikan. Seolah-olah ini kesempatan untuk cari uang dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dia berangkat seolah-olah menghajikan 8 orang. Nanti dia foto 8 kali menggunakan ini atau sekali. Lalu dia kirim ke foto keluarga masing-masing yang dihajikan itu. Padahal dia haji sekali untuk mewakili 8 orang. Penting duitnya banyak. Kita katakan ini tidak amanah dan tidak sah juga. Maka sebelum menitipkan atau mencari badal untuk
orang dan keluarga kita yang sudah wafat, carilah orang yang amanah. Cari orang yang bisa menunaikan itu sesuai dengan syariat. Baik. Terakhir, ya, terakhir ini hadis yang ke 189.

0: Kemudian dalam hadis yang kedua disebutkan ahid ya Sa'ad, wahai Sa'ad tauhidkan Allah azza wajal. Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, aslinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu salat berdoa dengan dua jari. Berdoa dengan dua jari. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, nah kayak gini nih. Ahid ahid artinya esakan Allah, doalah dengan menggunakan satu telunjuk saja gitu. Dan makna ini sama dengan dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat namanya Imarah. Beliau melihat ada seorang gubernur dari Bani Umayyah namanya Bishr ibn Marwan. Dia berdoa di atas mimbar wa rafa'a yadayh, mengangkat tangannya. Ini khutbah nih. Ini khutbah Jumat. Lagi dia mengangkat tangannya seperti ini. Maka kata beliau, tidak seperti ini yang aku lihat sebagai sunnahnya. Beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala hadha. Ketika Nabi SAW berkhutbah, beliau tidak lebih dari mengangkat telunjuk aja. Ketika berdoa, beliau hanya mengangkat telunjuk aja. Disebutkan yushiru bisababah, memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Jadi Nabi SAW ketika berdoa menggunakan telunjuknya seperti itu. Dan yang dilakukan oleh Bishr bin Marwan tadi diingkari oleh sahabat tersebut, sahabat Imarah, menunjukkan bahwa ketika orang berdoa di dalam khutbah, dia boleh untuk menggunakan telunjuknya, dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nama Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan ikhtiar Islam azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda semua untuk bersoal jawab di kesempatan malam hari ini, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.

Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semua yang khotbah Islam azan ya Allahu ayyakum yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan kepada Anda di kesempatan malam hari ini dari pembahasan yang telah kita simak bersama dalam pembahasan kitab Sahih Jami Shoghir yang telah dibahas tentang waktu setan berkeliaran. Yang baik, kita angkat pertanyaan berikutnya kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan.

0: Yeah, babe. Baik, so kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ya, baik. Sudah ada yang masuk, kami silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu telah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Kecil, kecil. Dengan Ibu Nur ada di Jakarta.
0: Ya, silakan Ibu Nur.
1: Iya, Pak Ustadz.
0: Ya, silakan.
1: Semoga khairan pas waktunya. Begini Pak Ustadz, saya mau nanya ini, saya kan ikut itu apa tuh dana haji itu kan udah, misalkan kita udah lebih dari mendekati pelunasan, tapi dana itu digunakan dari pihak bank itu digunakan ada program hadiah. Terus saya didaftarkan, terus hadiah itu berupa mukena, sejadah, atau sarung.

0: Begitu saya udah ambil, tapi begitu saya nanya sama Pak Ustadz, itu katanya dilarang. Bagaimana ya Pak Ustadz ya? Sebaiknya. Terima kasih. Saya pemula viral.
1: Ya, terima kasih Ibu. Wah, jazakillah khairan dan kepada Ustaz kami petang untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Afwan, tadi anak gak terlalu dengar. Gimana tadi pertanyaannya?
1: Ya Ustaz, yang kami simak kurang lebih demikian Ustaz. Di tempat tabungan tersebut ada hadiah yang diberikan dan dia telah menerima hadiah tersebut berupa sajadah dan sebagainya. Tapi dia dapat kabar bahwasannya dia tidak boleh menerima itu. Ustaz, apa makan demikian Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Baik, ibadah haji yang tadi sudah ditabung uangnya, insya Allah bisa digunakan. Adapun hadiahnya, karena memang Anda ragu dan memang keraguan antum itu ada pada tempatnya, maka tidak apa-apa, tidak usah digunakan. Alhamdulillah kalau cuma sajadah bisa beli sendiri. Kemudian hadiah yang lain juga bisa dicari sendiri. Tinggal itu diberikan kepada orang lain. Dan tadi uang tabungan yang memang disiapkan untuk ibadah haji insya Allah boleh digunakan. Gunakan itu sebaik-baiknya. Adapun hadiahnya tidak usah dipakai. Barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Saya Amanda di Depok.
1: Ya, silakan Ibu Amanda.
3: Iya Pak, saya izin bertanya. Saya pun memiliki adik berumur 8 tahun. Nah, ketika waktu maghrib maghrib sudah masuk, apakah adik saya ini harus ditemani ke musala atau tidak apa dia bisa berangkat sendiri ya, Pak Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu Amanda, pertanyaan cukup ya?
3: Iya, kemudian satu lagi Pak Ustaz. Kan qadarullah kami baru ditinggal oleh ayah kami. Kemudian apakah ketika adik saya mendapatkan uang dari orang-orang, ketika kami tidak sengaja atau kami menggunakannya untuk makan, apakah itu diperbolehkan ya? Apa itu masuknya ke dalam memakan harta anak yatim?
1: Dapat dari orang-orang
3: karena kodarullah ibu, buat ibu saya dan saya juga belum bekerja.
1: Baik, jadi adik-adiknya Amanda dapat dari orang-orang ya uang kemudian digunakan untuk makan begitu ya. Baik,
3: ya, betul.
1: Terima kasih pertanyaannya, kita terima simak jawaban dari Ustaz ya. Taufik barakallah wa jazakallah khairan. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
2: Baik, jazakumullah khairan. Baik, dalam masalah yang pertama tadi, ketika ada anak kecil yang sudah dilatih untuk sholat di masjid dan memang sudah di atas 7 tahun, itu 8 tahun ya, kemudian waktu sholat dia perlu keluar menuju ke masjid, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Kalau seandainya akan ditemani silahkan, kalau seandainya tidak maka juga tidak mengapa, karena keluarnya untuk menuju ke masjid insya Allah aman, tidak mengapa, tidak masalah ya. Kalau mau ditemenin juga silahkan, karena memang belum mampu untuk sendiri berangkat, belum biasa. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia diberi bantuan, dikasih hadiah atau sedekah dari orang, lalu orang tuanya ingin makan dan memanfaatkannya, tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ini bukan termasuk memanfaatkan harta anak yatim atau memangkas atau makan, enggak. Bahkan rata-rata orang ketika memberi, dia juga tidak ingin memberi satu orang aja. Dia kasih karena mungkin kasihan atau karena dia ngerti karena orang tuanya sudah meninggal, dipanggil Allah Azza wa Jalla rahimahullah,

0: sehingga mereka ada kepedulian, rasa empati. Jadi itu mengapa? Dan itu juga rasa kasihannya bukan kepada anak ini, tapi juga kepada keluarga semuanya. Maka tidak mengapa insya Allah dimanfaatkan. Dimanfaatkan bersama, dan yang ngasih pun tidak akan kecewa dan menyesal. Dia ketika memberi, tujuannya adalah memberikan bantuan kepada keluarga itu. Maka siapapun yang menerima, mungkin satu saat adik ini yang dapat, atau kakaknya, atau ibunya, kemudian dipakai untuk bersama, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, termasuk seandainya ada orang yang misalkan menjadi walinya, menjadi orang tua asuhnya, kemudian anak ini memiliki harta waris. Dan kebetulan orang tua asuhnya miskin. Lalu dia berupaya untuk memanfaatkan harta warisan dengan cara yang baik. Ya, dialokasikan untuk kebutuhan sekolah, untuk makan sehari-hari. Dan dia juga ikut nemenin makan dari uang itu. Itu pun insya Allah tidak mengapa. Ya. Insya Allah tidak mengapa, karena memang bukan karena dia ingin hitungan mencari upah dari pengasuhannya, jasa-jasa untuk menjagakannya, tidak. Kata memang itu dibolehkan selama memang dia tidak ingin merampas atau menguasai. Tapi dia betul-betul berusaha menunaikan amanah, dan dia juga butuh untuk makan karena dia juga miskin misalkan. Maka insya Allah yang seperti itu pun tidak mengapa, apalagi dalam kasus yang tadi ditanyakan. Maka tidak mengapa insya Allah. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan simak kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ya, saya berada di daerah Gunung Sindur.
1: Dengan siapa Bapak? Dengan siapa?
2: Berada di daerah Gunung Sindur.
1: Ya, dengan siapa Pak?
2: Medi.
1: Baik, Pak Medi, silakan Pak Medi pertanyaannya Pak, langsung Pak.
2: Ini ya, tentang makhluk halus. Tentang makhluk halus. Katanya setan, genderuwo, tuyul, kuntilanak, itu kan termasuk makhluk sebangsa jin.
1: Ya.
2: Bangsa jin.
1: Ya.
2: Katanya ada jin muslim, apakah mereka bisa masuk surga?
1: Baik. Bisa aja Bapak, cukup pertanyaannya Pak Medi, cukup Pak ya. Terima kasih banyak.
2: Dan surganya bisa bercampur dengan manusia. Ya. Wassalamualaikum.
1: Baik Pak. Terima kasih banyak Bapak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik. Di dalam banyak riwayat menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini kepada bangsa jin dan manusia. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam beberapa riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh jin dari bangsa atau dari daerah Nasibin, dari daerah Syam atau Irak, ana lupa. Mereka datang karena ada masalah, sehingga mereka bertikai, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Ingatlah ketika kami mendatangkan jin kepada kalian untuk mendengarkan Al-Qur'an, mereka bilang di antara jin-jin itu, diam. Setelah selesai Al-Qur'an dibacakan, lalu mereka pulang ke kampungnya, mereka ngajak untuk berdakwah. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa memang risalah dan Islam, ibadah ini tidak dikhususkan untuk manusia saja, tetapi dengan jin. Kemudian mitos ya, kalau kuntil anak, tuyul dan segala macam itu bukan mitos, bisa jadi ada memang dan kemudian kadang-kadang muncul kelihatan, kadang-kadang tidak. Nah, terlepas dari berbagai fenomena itu, tadi yang Anda tanyakan, apakah mereka beriman atau mereka tidak beriman? Secara umum, jin ada yang kafir, ada yang muslim. Dan terjadi pertempuran di antara mereka. Dan bagaimanapun juga mereka ada yang memusuhi orang-orang beriman, dan ada juga yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah mereka masuk surga? Wallahu a'lam. Seperti itu yang menjadi konsekuensinya ketika para ulama, para anbiya, ya, para nabi diutus kepada mereka. Mereka juga didakwahin, mereka juga mendengar Al-Quran, mereka juga beribadah kepada Allah. Maka wallahu a'lam, memang mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan manusia apabila mereka beriman. Kalau tidak, berarti mereka juga akan mendapatkan hukuman yang sama. Apakah surga mereka sama dengan surga manusia? Apakah mereka akan berdampingan dan seterusnya? Ini adalah pertanyaan ghaib yang menjawabnya membutuhkan dalil. Selama tidak ada dalil, maka tidak perlu kita bertawassuk atau terlalu melebar dalam hal itu. Apalagi pertanyaan seperti itu tidak terlalu banyak memberikan efek pada ibadah kita. Kalau seandainya kita masuk surga bersama jin dalam satu ranjang yang sama, satu kamar yang sama, terus kenapa? Kalau berbeda juga, apa manfaatnya? Tidak terlalu besar manfaatnya. Yang lebih penting bagaimana kita berusaha untuk masuk surga. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Ibu Anita dari Banten.
1: Ya, silakan Ibu Anita. Pertanyaannya?
3: Mau bertanya, Pak Ustaz, ini dengan saya kan membuka warung gitu ya, usaha kecil-kecilan. Mm-hmm. Terus membuka juga tarik tunai gitu, kayak top up dana, pengambilan uang itu, apakah itu termasuk riba apa tidak ya Pak Ustaz?
1: Baik, terima kasih Bu Anita. Cukup pertanyaan Bu? Ya, cukup Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Kita simak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafaddal maskuran.
0: Baik, kalau membuka warung tidak riba. Tapi kalau yang kedua, itu yang Anda belum paham. Praktek persisnya bagaimana, detailnya bagaimana, sehingga dikaitkan dengan riba, Anda tidak tahu gambaran transaksinya, maka Anda tidak bisa menjawab. Barakallahu fiik.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Anita merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya sebelum kita tutup perjumpaan kita yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, tadi sudah kita sampaikan di awal majelis ini bahwa kita memiliki tugas untuk memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan satu poin penting yang harus kita pahami pula, bahwa yang menjadi tugas kita adalah memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sesuatu yang perlu kita pahami bahwa Allah Azza wa Jal telah memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan itu dengan segamblang-gamblangnya. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan tsumma inna alaina bayana. Kemudian kami akan menjelaskan kepada kalian. Kemudian dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir." Fahal min mudzakir? Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Ada enggak yang mau belajar? Di antara tafsirannya, "Fahal min muridin lil khairi falyu'anu 'alaih." Ada enggak orang yang pengin belajar kebaikan? Ini dari Qatadah Ibnu Da'amah dalam tafsir Ibnu Katsir ya, atau dalam tafsir yang lain disebutkan, ada enggak orang yang pengin belajar kebaikan? Nanti Allah akan bantu dia. Maka dalil ini sudah dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk dipahami. Dan yang kedua, semua yang ada dalam dalil ini bukan jimat, bukan kata-kata yang abstrak tidak bisa dipahami. Itu semua ada dipahami bisa, semuanya bisa dipahami. Kecuali wallahu alam al-mutasyabihat, yang memang ada yang samar-samar rancu. Itu pun di dalam hadis dikatakan tidak semua orang enggak ngerti. Ada beberapa ulama yang ngerti tentang kerancuan dalam mengambil intisari dari sebuah dalil. Maka tugas kita adalah berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Setelah itu kita bertanya kepada ahli ilmu kalau seandainya memang tidak mengerti atau tidak paham. Tidak perlu ta'alum atau sok tahu. Akan tetapi kita berusaha minta kepada Allah, belajar, dan tidak perlu sombong untuk bertanya kepada ahlinya. Ini sebagai ikhtitam dari majelis malam ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah diberikan saat di malam hari ini di sela-sela kesibukan antum dalam dakwah dan mengajar. Masih bisa memberikan waktu untuk kami mendengarkan dan menyimak kajian yang penuh dengan faedah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Ushaghir. Dan juga terima kasih pula atas jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk kita semuanya di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan keluarga antum. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan ilmu bagi antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Kroja Celengsi dan rekan-rekan kami di sana yang telah bekerja sama dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Untuk Anda semuanya, kota Islam azan ya Allah wa iyyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan kami juga sampaikan kepada Anda semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat.
1: Kepimpinannya
0: ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: Ku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunah

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
11: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
12: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Kita lanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang Al-Qaidul Masrafi atau pembukuan pencatatan di lembaga keuangan di bank, apakah merupakan yadan biyadin atau tidak, atau dinamakan dengan qabd atau tidak, dan ini telah kita bahas. Dan sekarang kita lanjutkan konsekuensi dari pembahasan ini. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasanya Al-Qaidul Masrafi atau pencatatan di lembaga keuangan, apakah disamakan dengan yadan biyadin atau tidak? Sebentar, pertanyaannya faham atau tidak? Pertanyaannya jelas? Hah? Jelas? Saya ulangi, dalam tukar-menukar barang yang sejenis, terutama ini mata uang, atau tidak sejenis tetapi satu ilatnya, mata uang yang berbeda, valuta asing, rupiah dengan dolar, untuk sahnya dan menjadi halal tukar-menukar ini, persyaratannya haruslah, persyaratannya, kalau sejenis sama nominalnya dan tunai. Kalau berbeda jenis, berbeda mata uangnya, hanya disyaratkan apa? Tunai saja, tidak disyaratkan sama nominalnya, tapi hanya tunai saja. Apakah dianggap tunai yadan biyadin? Ya. Al-Qaidul Masrafi atau pencatatan di rekening kita atau atas nama kita oleh sebuah lembaga keuangan, walau tidak diserahkan fisik uangnya, apakah dianggap tunai atau tidak? Ini sudah kita bahas. Tunai atau tidak? Hah? Tidak hadir. Alhamdulillah, tidak hadir. Alhamdulillah. Ini jawaban paling aman, tidak hadir. Tidak hadir ada uzurnya, berarti enggak tahu. Baik. Ini telah kita bahas pada pertemuan selanjutnya sebelumnya, dan sekarang konsekuensi dari pembahasan ini. Di waktu itu kita katakan bahwa ini adalah sama dengan yadan biyadin. Maka konsekuensi dari hal ini, bila terjadi penukaran, dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang, para importir atau eksportir yang membeli barang dengan mata uang yang berbeda, membeli barang di luar negeri ya dengan menggunakan mata uang asing seperti dolar umpamanya, dolar Amerika ya. Dia membuat akad jual beli sekarang dengan harga dolar. Umpamanya dia membeli apa pakai dolar? Beli apa? Pesawat. Taib, masya Allah, bagus, beli pesawat. Dia beli pesawat F berapa sekarang terbaru? Taib, jangan tinggi-tinggi lah tuh speknya, beli biasa aja lah, beli laptop atau apa yang dari Amerika gitu ya, atau iPad ya dari Amerika. dibeli dengan belanja umpamanya 100 ribu dolar US. Dia membuat akad di bulan Juni yang lalu. Akan sampai kepada dia barangnya umpamanya di bulan September yang lalu atau sekarang bulan apa ini? Oktober atau awal November nanti akan datang barangnya ke Indonesia. Berarti ada berapa bulan? Juni, Juli, Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 4 bulan jaraknya. Dua pilihan. Bisa dibeli dengan rupiah, bisa dibeli dengan dolar. Khawatir, kalau Anda yang punya rupiah tentu ingin beli dengan rupiah. Yang dia tidak mau jual dengan rupiah karena khawatir dia rupiah tidak stabil. Maka dibelinya dengan dolar. Di bulan Juni yang lalu, nilai kurs dolar berapa? Masih 9.500, sekitar segitulah ya. Ya. Importir dari Indonesia ini yang membeli iPad ini dari Amerika tadi dari orang Indonesia, dia khawatir harga dolar naik. Ya. Dan betul ternyata sekarang naik. Tetapi ini akadnya kita katakan bulan Juni yang lalu. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia beli dolar sebanyak 100 ribu dolar US pada bulan Juni tersebut dengan nilai tukar pada waktu bulan Juni 9.500. Ya. Tetapi rupiah tidak diserahkan di bulan Juni itu dan dolar tidak diterima di bulan Juni.

9,5 M. Ya, berikan saya 100 ribu dolar US. Mau enggak si penjual? Mau tidak mau sudah akad, harus. Sudah diikat dari awal. Dia nerima 100 ribu dolar US. Untung dia berapa? Selamat dia dari kerugian berapa? Sekarang berapa kursnya? 11,5. 2000 per dolar. 2000 rupiah per dolar. Kali 100 ribu berapa? Kaliin lah oleh antum. Hasilnya sampai 200 juta. Sampai 200 juta selamat uangnya dia. Ini cara ihtiyat atau hedging mereka namakan, cara untuk menyelamatkan nilai kurs ini. Selamat dia, untung dia kan? Untung atau tidak dia? Untung. Bila dia buat akadnya pada tanggal 1 November, akan rugi sebanyak berapa dia? 200 juta rupiah. Untungnya belum sampai segitu, sekarang sudah rugi duluan. Jelas ini bentuknya, surahnya. Ini mereka namakan dengan forward exchange atau tukar-menukar. Tukar-menukar mata uang. Tukar-menukar mata uang. Akadnya dibuat sekarang, tetapi serah terima kedua mata uangnya lebih dari 2 kali 24 jam. Kenapa mereka bilang begini? Wallahualam, saya gak tahu kenapa mereka harus 2 kali 24 jam. Yang penting lebih dari itu. Kurang dari itu mereka namakan spot, mereka namakan tunai. Cepat. Baik. Ini ada dan terjadi dan banyak dilakukan. Dan banyak dilakukan orang-orang yang menggunakan dua mata uang tadi untuk menyelamatkan perniagaannya, perdagangannya dari selisih kurs atau tidak stabilnya kurs mata uang yang dia miliki di negaranya. Kita sebagai muslim melihatnya bagaimana? Bolehkah atau tidak akad ini, forward exchange ini namanya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? La tasifu al-sinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allah. Jangan sembarang kita mengatakan ini halal, ini haram. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mumpung antum sudah mengatakan tidak boleh, kenapa? Kalau tidak ada dalilnya antum berdosa. Baik. Silakan. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Lalu kenapa bilang tidak boleh? Baik, saya ulangi. Forward exchange ini boleh atau tidak? Sekarang diam semua itu. Kan dari awal sudah saya katakan kaidahnya tadi. Kaidah tukar menukar mata uang. Apa kaidahnya? Hah? Yadan biyadin. Yadan biyadin. Tunai. Ha'an biha. Ha? Berikan dolar, terima rupiah. Dalam bentuk forward exchange ini apa yang terjadi? Tunai atau tidak? Tanggal 1 November tunai atau tidak? Tanggal 1 November tunai kan? Diberikan 9,5 M, terima 100 ribu dolar US. Tunai berarti? Berarti boleh? Tunai atau tidak berarti jawabannya? Tunai atau tidak? Saya ulangi lagi. Tunai atau tidak jawabannya? Tidak tunai. Sekarang jelas jawabannya tidak tunai. Tapi kenapa tidak tunai? Bukankah 1 November serah terimanya tunai? Saya mengatakan tidak tunai tadi. Terpisah. Akad jual belinya kapan? Bulan Juni, serah terimanya bulan November. Tunai atau tidak berarti? Tidak tunai. 4 bulan jaraknya, kata siapa tunai? Akadnya pada bulan Juni, serah terimanya pada bulan November. Tunai atau tidak namanya? 4 bulan tunai namanya. 4 bulan. Wallahualam, kalau 4 bulan tunai berarti apalagi yang apalagi

yang tidak tunai. Jelas ini tidak tunai. Kemudian akad yang di bulan Juni dibuatnya dia, dibuat akad barang tidak diserahkan salah satu keduanya. Andaikan bukan mata uang, andai bukan dua mata uang keduanya, jual beli apa, jual beli apa, tukar kasur dengan rupiah. Satu kasur berapa juta sekarang? Anggap 2 juta ya. Satu kasur 2 juta dengan 1 juta, 2 juta rupiah dengan satu buah kasur. Dengan spek yang jelas. Mereka buat akadnya bulan Juni. Uang tidak diserahkan di bulan Juni tersebut. Kasur pun tidak diserahkan. Serah terimanya November. 1 November. Sah atau tidak jual belinya? Sah. Sia-sia saya muhadharah di sini dari 4 bulan yang lalu. Kan ini pembahasan dalam babul gharar. Masih ingat antum babul gharar? Kapan kita mau ujian ini antum? Kayaknya gak pernah antum baca lagi dari awal ya. Bagaimana saya ini termasuk bai'ul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Di bulan Juni dia bikin akad jual beli, uang tidak diserahkan dan barang pun tidak diserahkan. Apa yang ada di waktu itu? Tidak ada apa-apa. Kedua-duanya hutang, termasuk bi'ul kali bil kali. Yang Imam Muhammad Ahmad mengatakan dan menukil dari Ibn al-Munzir bahwasanya ijma' para ulama bahwa jual beli hutang piutang gharar dan diharamkan. Jelas ini? Sekarang berarti sah atau tidak lagi? Tidak sah. Kecuali salah satu diserahkan, uang diserahkan di depan boleh. Barang nanti bulan November. Namanya salam, kalau barang tidak butuh dibuat. Kalau barang butuh dibuat namanya istisna. Dan uang di depan, barang belakangan biasanya harganya lebih murah atau mahal? Lebih murah. Atau di bulan Juni diserahkan adalah kasurnya. Uang nanti di bulan November. Jelas? Uang nanti di bulan November. Kalau ini akad apa namanya? Betul, tadi juga utang namanya. Sekarang ini namanya bil-bai' bi tsamanin ajil. Menjual barang dengan uangnya tidak tunai. Ya, kalau kredit nyicil kan, ini tanpa cicilan nanti. Nyicil pun boleh juga ada kata-kata. Biasanya seperti ini, barang di depan, uang di belakang, harganya lebih murah atau lebih mahal? Hah? Sama atau lebih murah atau lebih mahal? Barang di depan sekarang, bukan uang di depan. Barang di Juni, uang di bulan November. Harganya lebih murah atau sama atau lebih mahal? Lebih murah, masya Allah, beli ke beliau. Antum punya barang apa saja, kita mau beli. Antum beli, terima barangnya, setelah habis dipakai, baru bayar 4 bulan, lebih murah, masya Allah, baik sekali beliau. Ya, tapi biasanya, uruf berlaku bagi orang-orang yang berakal, bukan begitu. Biasanya lebih mahal kebalikan dari salam. Biasanya lebih mahal kebalikan dari salam. Kalau dua-duanya tidak ada, uang tidak ada di bulan Juni, tidak diserahkan, barang juga tidak diserahkan di bulan Juni, ini namanya bi'ul kali bil kali, dan sepakat para ulama ini adalah jual beli yang batal. Ini untuk barang yang bukan komoditi riba. Jelas? Apalagi sekarang ini adalah komoditi riba. Mata uang dengan mata uang, ya ilatnya sama. Apa ilatnya? Silakan buka bukunya. Apa ilatnya? Apa? Mutlaq ats-tsamaniyah. Mutlaq ats-tsamaniyah ini yang diperkuat oleh para ulama al-mu'asirin, para ulama kontemporer di beberapa pertemuan konferensi internasional tentang hal ini adalah sebagai alat tukar atau sebagai penilai harga barang. Ya, dinamakan dengan mutlak as-samaniyah. Yang sama ilatnya, sama-sama sebagai alat tukar dan sama-sama sebagai penilai harga barang dan jasa, ya, maka persyaratannya haruslah kalau dia sejenis,
sama nominalnya dan tunai. Sekarang tadi dolar dengan rupiah sama atau tidak jenisnya? Berbeda. Berarti persyaratannya haruslah cuman tunai. Sekarang terjadi tunai atau tidak dalam forward exchange tadi? Tidak tunai. Jelas? Tidak tunai. Lalu bagaimana cara menyelamatkan asetnya dia agar tidak rugi? Kalau ingin dari awal tukar. Tukar tunai. Beli hari ini dengan 9,5M rupiah dia pada bulan Juni, maksud saya di bulan Juni tadi diberi dengan 9,5M, beli 100 ribu dolar US, simpan dolar US, nanti ketika bulan November tinggal dia menyerahkan. Kalau ini selamat dia dari riba nasiah. Untuk keharaman transaksi forward ini, ya, Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam di bawah Rubiatul Ulama Islami maupun di bawah divisi fikih OKI telah mengeluarkan keputusan bahwa ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tapi ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Begitu juga AOIF juga mengharamkannya dalam pasal tentang al-mutajarah fil umulat atau perniagaan valuta asing. Dewan Syariah Nasional pun mengharamkan ini. Dewan Syariah Nasional pun mengharamkan ini di SN di bawah MUI, Fatwa nomor 28 garis miring DSN MUI garis miring 3 Romawi tahun 2002 juga mengharamkan ini. Dan ildatnya atau dalil yang mengharamnya telah kita jelaskan tadi. Ada lagi transaksi dinamakan transaksi spot. Tukar menukar valuta asing. Ya. Anda yang ingin beli sekitar 1 juta dolar US. 1 juta dolar US. Berarti berapa rupiah ini? Hah? Cepat-cepat berapa rupiah ini? Sampai 1 triliun enggak kan ya? Lebih. Berapa aja lah antar daripada lamaan tuh. Yang penting lebih dari 1 miliar kan ya. Yang penting lebih dari 1 miliar. 100 miliar sampai. Sampai 100 miliar kan? 112 miliar kalau 111 miliar sebelum sekarang ya. Hah? Iya. Kita anggap betul. Kita anggap betul. Nanti kali-kalikan lah di rumah Anda. 111 miliar rupiah. Ini bisakah kita lakukan dengan terima dolar 1 juta kita serahkan 100 miliar bisa dalam majelis 100 miliar bisa? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa sebenar. 1 triliun? Sekarang kita rubah kalau bisa 1 triliun. Ada money changer yang mau nukar 1 triliun dengan dolarnya berapa ini? 11 juta dolar berarti ya. 11 juta dolar. Ada yang mau, ada yang punya money changernya? Bank pun mungkin belum tentu ada yang punya. Bisa enggak berarti ya dan biadin? Anggap tadi bisa 100 miliar. Sekarang bisa atau tidak? Berapa peti rupiah Anda serahkan ke dia? Penuh semasjid ini. Hah? Lalu bagaimana caranya? Riba nasiah berarti kalau tidak bisa? Atau bagaimana caranya? Yang terjadi permasalahannya adalah kan fisik uang dengan fisik uang diterima, karena dalam jumlah sebesar itu akan merusak apa? Kurs nilai tukar, kestabilan nilai tukar uang mata negara negara tersebut. Oleh karena itu dalam jumlah seperti ini, Anda umpamanya Anda ingin beli dolar, enggak bisa langsung Indonesia, harus lapor dulu. Dia merujuk, Anda punya rekening dolar umpamanya, rekening dolarnya merujuk ke bank di Amerika. Kemudian dia mesti izin dulu ke bank sentralnya dia, bila diambil dalam jumlah sekian banyaknya. Dan Indonesia juga begitu. Boleh enggak bank sentral Indonesia menjual 1 triliun rupiah? Karena ini berbahaya bagi stabilitas moneter keuangan Indonesia.

Bisakah perizinan ini dilakukan dalam waktu 1 menit? Hah? Tidak bisa. Biasanya pemindahan buku bisa, tercatat di buku Anda, di rekening Anda bisa. Bisa. Tetapi realnya bisa diserah, diterima uangnya, bisa digunakan uangnya setelah 2 hari kerja. Ya. Karena butuh untuk hal tersebut. Apalagi kalau mata uang, 2 mata uang asing. Anda punya rekening dolar, punya rekening euro. Di Indonesia ada seperti ini. Dolar, rekening dolar ada kan. Rekening euro ada di Indonesia. Wallahualam. Andai umpamanya ada. Anda ingin beli dolar dengan euro atau tukar euro dengan dolar. Tentu Anda akan, kalau Anda beli punya rekening dolar, dari rekening dolar Anda transfer ke rekening euro teman Anda, walaupun di Indonesia dia. Terus dia mengirim rekening euro, dari rekening euronya ke rekening euro Anda. Dolar Anda ke rekening dolar dia, euro dia ke euro Anda. Begitu kan? Dalam jumlah besar tadi, ini bukan 2 negara lagi yang dilibatkan. Indonesia, Amerika, dan Uni Eropa. Karena dalam jumlah besar ya. Kalau cuma 100 dolar, alhamdulillah gampang. Bisa ya dan biadil. Kalau yang lebih besar tidak bisa. Tapi pemindahan bukunya bisa, tercatat langsung bisa. Dengan kurs pada waktu itu bisa, tetapi diterima fisiknya bisa digunakan. Kalau dia umpamanya punya hutang ingin bayar atau beli barang setelah 2 hari kerja. Bagaimana ini hukumnya? Aftuni ma'jurin, berikan fatwa. Ada yang berani? Boleh atau tidak ini? Sekarang bukan fatwa. Silakan jawab dalam rangka belajar. Bukan fatwa lagi. Salah tidak ada masalah, nanti saya perbaiki. Boleh? Boleh? Ada oleh yang membolehkan dan tidak. Menurut Anda boleh atau tidak berarti? Menurut ulama yang bolehkan boleh, menurut ulama yang tidak bolehkan tidak boleh. Tapi mana yang Anda pakai? Dua-duanya dipakai bisa. Baik. Kenapa? Ya, pemindahan buku dianggap apa? Iya. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang fungsi qaidul masrafi. Waktu itu kan saya katakan bahwasanya ini sangat berfungsi untuk akad seperti ini. Apakah al-qaidul masrafi, pencatatan atau pembukuan dalam rekening atau dicatat oleh bank untuk termaslahat si fulan dinamakan dengan ya dan biyadin atau tidak? Jelas? Sebagian para ulama mengatakan tidak dinamakan dengan ya dan biyadin. Oleh karena itu dia akan mengatakan di sini apa? Riba atau tidak? Hah? Riba atau tidak? Riba. Karena tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima fisik uangnya. Kecuali setelah 2 hari. Berarti tunai atau tidak namanya ini? Tidak tunai. Tidak tunai namanya ini. Bagi para ulama mengatakan bahwa al-qaidul masrafi pembukuan di lembaga keuangan tersebut disamakan dengan bahwa uang sudah diterima, konsekuensi dari pendapat ini apa berarti? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Dan telah kita bahas tentang qaidul masrafi kemarin, dalilnya dari hadis siapa? Hadis Ibn Umar yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia menjual unta di pasar Al-Baqi', dijualnya dengan tidak tunai. Dijual dengan uang dinar, uang emas. Terkadang ketika diterimanya uang apa? Dirham, uang perak. Terkadang dijualnya dengan dirham, diterimanya uang emas. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, jawaban Rasulullah la ba's. Tidak mengapa. Idza kana bi si'ri yawmiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'. Ya, tidak mengapa, dengan syarat bahwa
pada nilai kurs, nilai tukar pada waktu penukaran di hari itu. Ya. Wa alla tatafarraqa bainakuma syai', dan tidak boleh berpisah melainkan sudah terjadi serah terima barang. Bagaimana istidlal, wajhul istidlal dari hadis ini? Terjadi dalam diri satu orang yang pembeli tadi dengan tidak tunai, dia yang tukar menukar sendiri kan? Apakah ada dinar, kalau dia beli dengan dinar tapi dibayarnya dirham, apakah di tangan dia ada dinar? Tidak, yang ada hanya dirham, tetapi hanya dalam tanggungan dia. Berarti di sini tidak ada serah terima fisik. Ada atau tidak serah terima fisik di sini? Tidak ada. Dan Rasulullah mengatakan boleh. Begitu juga dalam pembahasan at-tatarruhud dainain yang disepakati oleh para ulama, maaf bukan sepakat, mayoritas para ulama mengatakan boleh. Tatarruhud dainain, Anda punya utang kepada saya berapa? Jujur aja berapa ya? $10,000 US anggap ya, anggap berarti enggak jujur, $10,000. Saya punya hutang kepada Anda $10,000 berapa pasnya ini? 100 juta, 110 juta. 110 juta atau 110.500.000 rupiah. Begitu? Ya. Hutang dolarnya lebih dulu, rupiah belakangan, atau rupiah dahulu, dolar belakangan. Dia hutang dolar harus dibayar apa berarti? Ke saya? Dolar kan? Saya hutang rupiah harus saya bayar rupiah. Hutang masih menggantung. Kemudian sekarang saya sepakati dengan dia, ya udah daripada kita saling hutang, kita bebaskan hutang masing-masing. Kita lakukan tukar menukar sekarang. Setuju enggak Anda dengan nilai tukar dolar 11.500 per dolar? Dia bilang setuju. Berarti sama kan jumlah hutang saya dengan jumlah hutang Anda? Sama. Ya, udah salaman, selesai hutang dua-duanya. Jelas? Jelas ini? Ini dinamakan tatarruh dainain. Apakah di sini ada tukar menukar dolar dan rupiah secara fisik? Ada atau tidak? Tidak ada. Dalam tanggungan dia, dalam tanggungan saya. Sama dengan hadis Ibnu Umar tadi. Dan ini mayoritas para ulama membolehkannya. Mayoritas para ulama membolehkannya. Dan ini pendapat yang terkuat yang dipilih oleh banyak lembaga internasional untuk membolehkan akad apa tadi namanya? Spotnya. Ya. Akad spot. Di antaranya Al-Majma Al-Fiqh Al-Islami pada tahun 1989. Lembaga fikih di bawah Rabithul Ulama Islami pada tahun 1989 menyatakan pencatatan uang pada rekening bank dianggap serah terima tunai bagi orang yang ingin menukar sebuah valuta dengan valuta lainnya, sekalipun penukaran tersebut dengan mata uang yang diberikan oleh nasabah atau dengan mata uang yang disimpan di rekening bank. Ya, berarti tercatat di rekening saya yang tadi, yang 1 triliun tadi. Tercatat dari rekening dia 1 triliun rupiah. Tercatat dari rekening saya berapa juta dolar ini? 11 juta, 100 juta dolar. 100 juta dolar tercatat dari rekening saya, ya, tercatat dari rekening dia 1 triliun rupiah, walaupun belum bisa digunakan dianggap tunai. Rekening dianggap sama. Majma Al-Fiqh Al-Islami, lembaga fikih Islam di bawah OKI pada tahun 1990 juga menyatakan hal yang sama. Di antara bunyi keputusannya, di antara bentuk serah terima yang dibenarkan syariat dan ketentuan yang berlaku adalah pencatatan sejumlah uang di rekening bank milik nasabah pada transaksi berikut. Ya. Bila bank memotong sejumlah uang di rekening suatu mata uang rupiah seorang nasabah untuk dipindahkan ke rekening mata uang lain, ini boleh juga. Ya. Transfer, nanti transfer akan kita jelaskan. Bila seorang nasabah melakukan transaksi penukaran valuta asing dengan bank secara tunai dan bank memindahkan valuta yang dibeli ke rekening milik nasabah saat itu juga, pencatatannya saat itu juga,
tapi tidak bisa digunakan melainkan setelah 2 hari kerja. Dimaafkan keterlambatan untuk dapat menggunakan fisik uang. Ini masih keputusan dari OKI. Dimaafkan keterlambatan untuk dapat menggunakan fisik uang yang telah dicatat pada rekening dalam tenggang waktu yang biasa berlaku di pasar uang, dengan syarat bahwa pihak yang termaslahat dalam transaksi penukaran valuta tidak boleh menjual kembali valuta yang telah dibelinya sebelum tempo waktu yang memungkinkan ia untuk menggunakan valuta tersebut. Dianggap ya dan biadin tunai, tetapi dengan syarat. Berarti saya sudah ada apa di rekening saya tadi? Sudah ada 100 juta dolar US kan? Ya. Iya kan? 1 triliun kan saya beli? Ya. Sekarang ingin saya lihat euro lagi bagus harganya, lagi murah nanti sini. Saya beli euro. Pagi saya tukar 1 triliun dengan dolar, sore saya lihat euro bagus. Saya beli euro 100 juta dolar US. Boleh ini? Dicatat juga di rekening saya, tapi boleh atau tidak? Pertanyaannya jelas? Jelas pertanyaannya? Jelas. Jawabannya bagaimana? Jawabannya jelas atau tidak? Boleh masuk ke rekening Anda, tercatat di rekening langsung. Hah? Betul tidak boleh? Tadi sudah saya katakan di sini kan, sudah saya bacakan tidak boleh. Saya ulangi, saya bacakan lagi. Dimaafkan keterlambatan untuk dapat menggunakan fisik uang yang telah dicatat pada rekening dalam tenggang waktu yang biasa berlaku di pasar uang, dengan syarat bahwa pihak yang termaslahat dalam transaksi penukaran valuta tidak boleh menjual kembali. Akad yang pertama sah, tapi sekarang dia ingin jual lagi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah ini juga sama-sama tercatat? Kenapa? Kenapa tidak boleh? Bukankah sama-sama tercatat di rekening? Bisa Anda cari jawabannya? Kapan mau dikumpulkan? Tidak boleh karena ini termasuk menjual barang sebelum diterima. Ya, sebelum diterima fisiknya. Tadi dimaafkan iya. Dianggap qaidul masrafi sama dengan ya dan biadin berdasarkan dalil tadi. Tapi untuk dijual kembali, ya. La tabihu hatta taqbidahu. Jangan engkau jual sebelum engkau terima fisiknya sekarang ini. Sekarang fisiknya untuk dijual kembali fisiknya, tetapi ya dan biadin cukup dengan qaidul masrafi. Faham ini? Faham? Bila tidak, bila Anda jual, maka bisa padahal fisiknya baru 2 hari, tapi ini bisa 10 kali dalam 2 hari tadi, bisa 10 kali tukar menukar sudah. Lihat yen ternyata bagus, ganti lagi dari euro ke yen. Lihat kemudian apa lagi yang bagus lagi? Hah? Pound sterling. Apa masih ada lagi yang bagus? Walhasil sehari 2 hari tadi bisa 10 kali transaksi dilakukan. Dan ini tidak boleh. Karena fisiknya belum berpindah. Tetapi untuk sekali tadi boleh, karena tadi adalah ya dan biadin saja. Kalau untuk dijual kembali harus diterima fisiknya lagi. Ya. Faham antum itu? Baik, tinggal antum praktekkan. Kalau sudah paham tinggal dipraktekkan. Baik. Dari membolehkan tentang hal ini, pendapat yang terkuat adalah ini membolehkan, ini pendapat para lembaga-lembaga fatwa internasional. Bagaimana hukumnya beli emas dengan kartu debit? Beli emas pakai kartu debit. Pernah Anda beli emas pakai kartu debit, pakai ATM? Kartu ATM. Nah, siapa yang pernah? Anggap walaupun enggak pernah, sekarang ada masalah. Anda mau beli, boleh atau tidak hukumnya? Hah? Terjadi enggak serah emasnya betul Anda terima tunai, tapi rupiahnya diterima di tangan dia atau tidak? Hah? Padahal syarat tukar rupiah dengan emas apa?
tunai yadan biyadin ha'an biha'in. Kenapa harus tunai? Karena illatnya satu, yaitu mutlak athamaniyah, sama-sama sebagai alat tukar. Betulkah emas alat tukar sekarang? Tidak, tetapi tidak keluar dari thamaniyah, karena Rasulullah mengatakannya adzhabu bidzhab, tetap harus tunai. Adzhabu bidzhab, yang thamaniyah ini illat dikatakan oleh para ulama. Kalau yang emas walaupun tidak akan thamaniyah, tapi ini illat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Illatnya adalah nas. Illatnya adalah nas, lebih kuat daripada illat ijtihadiyah tadi. Berarti Anda beli emas, nih kalau beli emas, ini rupiahnya, sini emasnya, ha'an biha', ini sepakat, boleh. Tetapi dengan menggunakan kartu ATM tadi bagaimana? Digesek di mesinnya. Anggap sekarang kartunya halal, enggak kartu bukan bank yang riba, anggap yang halal. Karena tentunya enggak boleh start karena kartunya riba. Tapi sekarang yang halal, bank yang halal tadi. Boleh? Tunai atau tidak namanya ini? Dianggap, bagaimana caranya menganggapnya? Hah? Dimaafkan. Yang lain kenapa? Iya, qaidul masrafi. Kan pembahasannya, makanya saya bahas pada pertemuan tentang qaidul masrafi. Ini kunci. Ini kunci. Al-qaidul masrafi. Ya. Qaidul masrafi, yaitu pencatatan dalam rekening. Buktinya, keluar Anda dari tempat sana, Anda cek rekening Anda, berkurang atau tidak? Berkurang. Dan si penjual tadi, penjual emas, diceknya saat itu rekeningnya pakai net banking umpamanya, bertambah atau tidak? Bertambah. Berarti sekarang masuk ke dalam rekeningnya, dinamakan ini dianggap disamakan dengan yadan biyadin. Disamakan dengan yadan biyadin dengan masuk ke rekeningnya, qaidul masrafi, pencatatan di rekening bank tersebut. Ya. Kalau dengan kartu kredit, anggap juga sekarang kartu kreditnya halal. Kartu kredit yang halal, anggap Anda beli emas. Bagaimana? Kartu kredit. Kenapa tidak boleh? Pembayaran tempo. Siapa yang tempo bayar? Pemegang kartu ke bank kan? Kalau bank ke penjual emas tadi tunai atau tidak? Apa urusan Anda dengan bank? Itu utang Anda. Yang jelas dia terima uang. Sekarang begini. Saya contohkan namanya, keluar kita dari masalah bank-bank. Bank-bank ya. Katakan kepada beliau, sini ya. Anda pinjam, enggak, jangan. Anda kita di sekarang toko emas, kita jalan berdua. Anda bilang, Anda pinjam uang antum 10 juta uangnya. Dia yang bayar uang, saya terima emas. Ya, ini boleh atau tunai namanya atau tidak ini sekarang? Tunai atau tidak? Tunai, akadnya tunai, jual belinya tunai. Yang tidak tunai, hutang dia ke saya. Tidak ada hubungannya dengan jual beli. Faham itu? Faham? Mari kita praktekkan dalam kartu kredit tadi. Apa yang terjadi? Tunai. Masuk langsung atau tidak ke rekening? Tercatat langsung atau tidak? Tercatat. Tapi bisa enggak digunakan oleh si penjual emas? Enggak bisa kan? Setelah 2 hari kerja biasanya kan ya. Itulah yang dimaafkan di dalam fatwa tadi. Tapi sekarang ada permasalahannya qaidul masrafi. Kalau yang debit, kartu debit ATM bisa langsung digunakan, langsung masuk saldonya bisa digunakan. Tapi kalau kartu kredit tidak, tapi langsung tercatat. Di sini fungsi qaidul masrafi yang yuktafar tadi, yang dimaafkan 2 hari kerja. Jelas ini? Apa lagi? Anda beli kalau ke Mekah bawa kartu ATM dari Indonesia, kan ada yang kartu lambang visanya kan, bisa kan itu digesek keluar real? Bisa kan? Tukar menukar atau tidak namanya itu? Hah? Tukar menukar atau tidak namanya? Tukar menukar kan? Rekening Anda kan rupiah, tapi kenapa keluar real? Apa yang terjadi? Terjadi sharaf, tukar menukar rupiah dengan real. Ya,
tunai atau tidak namanya?

Anda serahkan ke mesin itu rupiah. Begitu. Hah? Anda serahkan ke mesinnya rupiah. Tidak, jawab tinggal jawab tidak. Ya. Enggak ada orang yang nyerahkan. Ini mesin rupiah sini saya mau realnya. Enggak ada. Enggak bakalan ada. Hanya yang gesek keluar saja rupiah. Berarti tukar real. Rupiah diserahkan atau tidak dengan tangan? Tidak. Tetapi real Anda terima dengan tangan. Tapi tunai kata tidak namanya ini disamakan dengan tunai. Kenapa? Qaidul masrafi juga. Pencatatan di rekening. Buktinya bila Anda cek langsung di waktu itu rekening Anda langsung berkurang. Ya, dan langsung berpindah ke ATM ke rekening bank tersebut. Ya. Cukup sampai di sini. Nanti insyaallah pada Isya kita soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beli, seorang A beli emas di toko 1 kilo gitu. Anggap 1 kilo. Saya beli 1 kilo. Jual belinya tunai pakai kartu debit atau pakai uang tun cash. Apa aja lah. Dua-duanya kan boleh kan tadi. Dua-duanya kita katakan boleh. Sekarang emas sudah dipegang, uang juga sudah diberikan. Kemudian emas dititip ke tukang emas ini. Titip. Enggak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan oleh tukang emas. Kalau hilang pun dia enggak tanggung jawab tukang emasnya. Nitip kan begitu. Anda nitip motor di rumah teman gratis. Kalau hilang apakah dia ganti? Nitip udah gratis meminta gantian tuh. Siap hilang 1 kilo? Kalau siap alhamdulillah. Nanti tanyakan lagi. Boleh, enggak ada masalah. Harusnya dia bayar ke tukang emas ini biaya penitipan, karena dia tentu akan bertambah risikonya. Tahu bahwa maling di sana ada tambahan 1 kilo emas. Ya, tapi kalau gratis pun enggak ada masalah. Nanti ketika dia emas naik, emas mana emasnya tadi ini dijual lagi ke tukang emas tadi. Ke tukang emas tadi dijual. Tunai lagi sekarang. Harus tunai lagi ya dan biayain lagi. Mana emasnya dulu baru dijual kepada dia. Bisa juga, karena ini akadnya titip bukan ngutang. Kalau emasnya mana? Siapa tahu hilang. Dikabarkan ada. Tinggal mentransfer saja. Dikabarkan diberitahu bahwa emas ini ada. Sekarang emas itu ambil tangan Anda, transfer sekarang. Tunai namanya atau tidak, dia pakai telepon sekarang kan? Ya, tunai namanya atau tidak? Kalau transfernya itu bisa, telepon masih nyala, transfernya langsung, tunai. Tapi kalau tidak, tidak. Jelas? Jelas? Iya, qaidul masrafi tadi. Baik. Selanjutnya dari Nur Wahid di Lumajang. Ustaz, anda mau tanya, ada orang pinjam uang dan sebagai jaminan emas dengan jumlah 10 juta dengan waktu 1 bulan. Karena sesuatu hal dalam waktu dijanjikan tidak bisa melunasinya, maka si peminjam memberi uang tip hasil sebagai berikut SBB, apa ini? SBB uang tersebut digunakan sebab kali ya. Sebab uang tersebut digunakan modal dagang. Haram halalkah uang tip tersebut? Ini namanya bukan uang tip namanya ini. Ya. Ini namanya uang riba. Dia memberikan pinjaman, ya, berikan jaminan, kemudian si peminjam memberikan tambahan. Kalau diberikan sebelum diserah terimakan pinjamannya, menjadi uang riba, tip ini namanya. Tapi kalau setelah selesai ini uang Anda 10 juta ini, mana emas saya ini? Karena uang saya gunakan untuk bisnis, ini Anda saya beri hadiah, tidak ada masalah. Dengan syarat tidak dipersyaratkan di awal. Ya, kalau yang riba, belum dibayarnya dia, ya, ini buktinya dia tidak bisa melunasinya kan? Di sini pertanyaan tidak bisa melunasi, lo diberikan uang tip, bukan uang tip namanya ini riba jahiliyah murni.
anzirni azidka, beri saya masa tangguh, saya tambah hutang Anda. Ini beri masa tangguh, saya tambah tip. Ya, sama saja. Jelas ini. Dari Yati di Riau. Ustaz, saya kerja di bagian mengurus surat kir mobil. Kalau ada orang ngurus surat, saya mengurusnya di kantor pusat karena saya kerja di kantor cabang. Bolehkah saya mengambil untung kepada orang yang mengurus surat tersebut? Jika boleh, berapa persen saya boleh mengambil untung karena saya juga memerlukan uang transportasi ke sana dan untuk membayar hutang. Terima kasih. Di bagian yang saya pahami ini jasa. Kalau di lembaga jasa, jasa pengurusan apa, kir, lain-lain, boleh halal untuk dia untuk mengambil imbalan dari jasa untuk menguruskan tadi. Termasuk biaya profesionalnya pun ditambah dengan upah, fee untuk mengurus, boleh. Dari Ana di Pekanbaru. Ana di Pekanbaru, Masya Allah. Ustaz, dulu kita meminjamkan uang 5 juta hanya ditransfer ke rekening peminjam. Lalu waktu dia bayar juga transfer, apa boleh? Boleh atau tidak namanya ini? Tunai atau tidak namanya? Memang pinjam-pinjam tidak tunai. Kalau tunai bukan pinjam-pinjam namanya. Pinjam 5 juta, lalu saya bayar 5 juta. Pinjam-pinjam namanya. Hah? Maka ini pengecualian dalam subhanallah ya. Kita katakan bahwasanya riba al-bay' itu bila untuk hajah seperti bay'ul araya dibolehkan. Begitu juga hajahnya orang yang butuhkan dana. Kan akadnya tukar-menukar kan? Tukar-menukar kan? Karena kalau Anda menitipkan atau meminjamkan zatnya saja, itu tidak boleh diputarnya, digunakan uang oleh dia. Hanya boleh disimpan dan dibau saja. Harum, Masya Allah, udah. Nanti kembalikan lagi. Itu namanya ariyah atau dinamakan dengan wadiah. Tapi kalau diambil uangnya, kemudian digunakan dan diganti dengan nomor seri yang lain, ini tukar-menukar kan? Iya atau tidak tukar-menukar namanya ini? Tukar, bukan minjam biasa. Ini namanya qard. Tukar-menukar namanya. Qard ini bagian tukar-menukar. Tunai atau tidak? Tunai atau tidak? Pinjam-minjam tunai atau tidak? Tidak tunai pinjam-minjam. Boleh atau tidak? Boleh. Nas syar'i. Man dzalladzi yaqrid Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbid wa yabsut wa ilayhi turja'un. Allah mengatakan boleh. Ya, ini pengecualian walaupun bentuknya adalah riba nasiah, tetapi dikecualikan berdasarkan nas yang mengecualikannya ataupun hajah untuk tersebut kebutuhan orang yang membutuhkan dana, boleh tidak tunai. Berarti boleh ditransfer, tidak ada masalah. Ditransfer boleh, tidak ada masalah. Tapi sebesar 5 juta juga. Ustaz, apa hukumnya meminjam uang dengan berdusta agar diberi, namun yang meminjamkan merasa kecewa karena merasa didustai? Bolehkah didoakan kecelakaan? Astagfirullah. Akhi. Doakan dia agar bertobat, bukan doakan dia agar celaka. Kalau dia celaka, siapa yang bayar hutang Anda nanti? Doakan dia agar bertobat agar dia bayar hutang secepatnya dan dia mengakui kebohongannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, barakallahu fikum. Ana mau tanya bagaimana hukum syar'i merubah emas pada bank syariah. Syukuran. Sepertinya sudah kita jawab pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemarin enggak. Kemarinnya lagi enggak. Satunya lagi. Berarti tanggal berapa itu? Minta rekamannya di studio. Intinya tidak boleh. Intinya haram dan tidak boleh. Di buku juga saya jelaskan lebih rinci sekali. Saya kira cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang kita dapatkan di sini bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menyelamatkan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatal Islam Azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

dengan segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaihi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah ya mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, enggak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun enggak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis salah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan salat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan salat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat 10 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya masya Allah banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya, males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. minta di korting jadi dua. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta di korting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta di korting lebih parah dari itu. Dua kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya dua kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga, itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, ya. Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi tiga. Kata beliau, adzunubu salasah. Dosa itu ada tiga jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa

0: yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, zambun la yutrak minhu syai', dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, zambun maghfurun, dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jenis yang kedua, zambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, zambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, zambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, zambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min 'irdhihi aw syai'in," barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, nah, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta ya, fisik dipukul tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembalikan. Nah, enggak cukup kita hanya minta maaf. Sorry ya, Anda enggak bisa bayar. Iya, enggak apa-apa sekarang enggak bayar. Besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu. Hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu," hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz. Orangnya udah enggak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang enggak baik, ya. Dulunya orang enggak baik. Sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya. Yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh, Ustaz gimana nih, Ustaz? Minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahya ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yahya nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat, ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kayak cicitnya kayak, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum ridho. Wah, sulit banget Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sholatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah Ustaz, yang benar aja Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizolimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam titik, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ketika di akhirat kala, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kala, sekali-sekali tidak.
1: Nazartu ila al-wujuhi alaysa minhum man sayufdini.
2: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar raja-raja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya, al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang Pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqala ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki orang seseorang kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?"

luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm, ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak, ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar waqad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar, ya, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim, sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu." Ya, tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan enggak tahu ada orang di situ akhirnya ketajong gitu.

0: Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya. Kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya. Para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ma sutira 'anka min amrin akthar. Alaka hajatun nu'inuka 'alayha? Fastahya ar-rajul fa'alqa 'alayhi khamisatan kanat 'alayhi wa amara lahu bi 1000 dirham. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, inna fulanan syatamak. Fa qala ma wajada syaitanu baridan ghairak. Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak si fulan tu mencaci maki kamu?" Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya gimana ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh atau beliau dimusuhi oleh seorang ya seorang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Ya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya ketika dia tahu polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri. Maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam. ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan. Jangan kalian lakukan. Saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam ya dizolimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya, kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memzalimi dia, tapi subhanallah, ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya, maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran, ya, seorang da'i harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya, tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa-Tirmidhi.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa,

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya, apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita? Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata orang, jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. Jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berpikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
5: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta,
0: maha pengatur,
6: maha berkuasa,
0: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
6: disamakan dengan
0: makhluk.

0: يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah, kami beribadah. Dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah, kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar, bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang, syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan, syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini menunjukkan, kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir kepada Allah, itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Quran itu adalah az-zikr. Az-zikr.

0: Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya, kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Quran, mengingat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Quran dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqamahlah. Tidak sedikit orang, dia beriman kepada Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqamah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, Dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqamah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqamah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut? Beliau mengatakan, aswabuhu wa akhlasuhu, atau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar. Beliau mengatakan, beliau menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: kesyirikan.
1: Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: kematian.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tidak peduli dengan waktunya,
1: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan.
2: Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
3: Segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma

0: dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا.
0: Atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.

0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Ba'idha jaa
10: innahum mayyitun
11: wa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
12: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
13: Kullu nafsin da'iqatul maut.
14: Mungkin sebagian di antara kita

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia ini berkata.

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Man Rabbu.
1: Siapa Rabbu?
0: Man Rabbu. Wa madino.
1: Apa agamamu?
0: Wa madino. Wa ma taqul. Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
7: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
8: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
9: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
10: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
11: 104,3 FM Roja Bandung.
6: Mutiara Salaf.
12: Mutiara Salaf.
6: Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الحكم الشرعي في نظركم شيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
3: التأمين لا يجوز بجميع، التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
4: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya, termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
2: Fadilat Syekh, hadza sa'il yaqul, arju an taqifu ma'al ayah al-karimah fi qawli al-haqq tabaraka wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat makrifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
7: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
5: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah amalan yang paling utama?" Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Haji yang mabrur." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekaligus juga sangat penting, yakni kefakiran kepada Allah adalah kekayaan hati. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga Anda dapat bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, keluarga dan berbagai nikmat dunia yang lainnya sungguh adalah sesuatu yang hendaknya senantiasa kita ingat. Diharapkan dari kita senantiasa mengingat nikmat tersebut, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang nyata, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang hakikat kefakiran. Tentu yang dimaksud al-faqru ilallah. Bagaimana seorang hamba yang senantiasa merasakan, meyakini status dia sebagai hamba yang fakir ilallah. Dan ini merupakan ya rangkaian pembahasan tentang jalan menuju kebahagiaan. Kembali kita ingatkan bahwa pembahasan ini kita sadur dari kitab ringkasan Tariq Al-Hijrataini wa Babis Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau di dalam pembahasan kitab yang disampaikan tadi memulai dengan penjelasan tentang hakikat kefakiran. Ya, beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam hal ini, maka pembahasan kita masih berkaitan tentang hakikat kefakiran. Penjelasan demi penjelasan tidak ya membuat kita bosan, karena pembahasan secara sistematis dan juga redaksi yang mengalir tentunya membutuhkan penghayatan. Ya, setiap paragraf dari paragraf tersebut mengandung hikmah dan pelajaran yang sudah seyogyanya menjadikan bahan renungan bagi kita semua untuk meniti jalan kebahagiaan. Siapa sih kita sesungguhnya? Siapa kita yang sesungguhnya? Apakah kita yang membanggakan segala keberhasilan, kesuksesan, kekuatan, kekayaan, kedudukan? Apakah itu kita yang sesungguhnya? Atau Jangan-jangan hal itu telah menjadi sebagai indikator bahwa kita ini sudah lupa daratan. Para ulama rahimakumullah. Nah, seorang yang meyakini tentang eksistensi dirinya sebagai abdun faqirun ilallah, hamba yang fakir ilallah, hamba yang senantiasa membutuhkan Allah azza wajalla. Ya, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, ya, kecuali hanya dengan Allah azza wajalla. Itulah sesungguhnya kekayaan hati yang sejati. Dan dari situlah akan muncul, ya, dari situlah akan, ya, seorang akan merasakan hakikat hidup yang sesungguhnya dan akan terus, ya, menjadi penuntun dia untuk terus berjalan meniti jalan kebahagiaan. Di antara hal yang perlu kita cermati, ya, apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang kesimpulannya bahwa seorang hamba bila menyadari, ya, tentang diri

terhadap dunia. Ya, fakir dari sisi dunia. Oleh karena itu, kefakiran tersebut jangan ya dipahami bahwa hanya semata-mata kekurangan harta. Tapi adalah bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Apabila seorang hamba memahami kefakiran dia kepada Allah, dia membutuhkan ya Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam setiap saat dan waktu, maka tentu yang demikian itu akan ya menuntun seorang hamba meyakini bahwa dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk, untuk membimbing dia dalam kehidupan ini, agar dia bisa beribadah, agar dia senantiasa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan, memiliki keteguhan hati, keistiqomahan ya, dan terus ya menanamkan dalam dirinya bahwa keberhasilan, kesuksesan dan segala ya pencapaian yang dia raih pada dasarnya itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin seseorang mengenal kesempurnaan Allah, kekayaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, dan semakin dia tentu dia semakin mengetahui dan menyadari tentang eksistensi dan hakikat dirinya, bahwa dia tidak pada dasar tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa demikian? Ya, karena semua adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki kekuatan. Kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memperoleh ilmu. Ilmu tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan hidayah. Maka siapa yang membimbing dia untuk mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mampu beribadah. Siapakah yang memudahkan, memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa berhidayah, untuk bisa beribadah? Siapa memberikan taufik kepadanya? Ia mampu bertahan di atas ketaatan alias istiqomah. Siapa yang menjadikan hatinya istiqomah? Siapa yang membimbing dia sehingga dia selalu istiqomah, hatinya teguh di atas ketaatan itu? Jawabannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, pemahaman seorang hamba kepada ya kekuasaan, keperkasaan, kekuatan ya, yang ini tentunya termaktub atau terkandung dalam makna rububiyyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini tentu akan menggembleng seorang hamba. Tentu akan menuntun seorang hamba untuk betul-betul menjadi hamba yang taat menyadari tentang eksistensi dirinya. Inilah maksud dari perkataan sebagian para ulama atau yang jelas oleh para ulama, bahwa tatkala seorang mengenal tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekayaan Allah, ya, kekuatan Allah, maka dia akan menggiring, akan menggembleng, akan menuntun seseorang untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Karena dia sadar, ya, dia yakin, menyadari bahwa dialah abdun lillah. Ya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha agung. Dia adalah hamba, diciptakan untuk beribadah. Maka kemuliaan dia hanyalah dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin ya seorang hamba betul-betul merasakan kefakiran itu, maka dialah hamba yang sesungguhnya orang yang paling kaya.

0: hamba yang paling kaya. Dan jangan ya salah dalam memahami ya pembahasan ini. Bukan berarti tatkala kita merasakan fakir ya berarti kita tidak butuh pada pertolongan, bahwa kita meninggalkan ya sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti. Ya. Akan tetapi kita tidak menggantungkan diri kepada pertolongan itu. Kita tidak menggantungkan diri ya hati kita kepada sebab-sebab itu. Karena sesungguhnya pertolongan manusia, sebab-sebab yang kita lakukan, berbagai usaha dan sarana yang kita miliki, pada dasarnya semua itu tidak akan bisa ya memberikan sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yakin bahwa harta hanyalah sebab, pekerjaan hanyalah sebab, kedudukan hanyalah sebab, semua itu berada di bawah pengaturan kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus melakukan, berusaha. Ya, karena Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguh melakukan. Ya. Mengikuti, melakukan ya. Mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa wasta'in billah. Karena pada dasarnya sebaik apapun sebab tersebut ya, maka tentu tidak akan mampu memberikan ya kebaikan yang mutlak. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sebab, sementara yang mengatur, yang mentakdirkan, yang mengizinkan semua itu terjadi secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya. Dan hamba kita semua adalah makhluk yang berada dalam ya keterbatasan, kekurangan, kefakiran, dan segala makna ya kelemahan itu. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, kita dunia ini membutuhkan ya berbagai hal untuk kelangsungan hidup kita. Membutuhkan udara, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, ya, membutuhkan ilmu, membutuhkan kasih sayang, ya, pedoman, dan berbagai hal yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita, ya. Siapa yang memiliki itu semua? Kita tidak. Allah Azza wa Jal yang menciptakan hal itu semua, yang ya memudahkan hal itu semua untuk kita semua, ya. Memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Maka ikhwatal iman, apapun yang kita miliki dari dunia ini hanya sesaat. Ya. Tapi apa yang ada di sisi Allah, kekayaan yang Allah miliki, ini adalah mutlak dengan segala kesempurnaannya. Kekayaan dunia dengan berbagai ya jenis dan bentuknya, baik itu ya harta, baik itu namanya kedudukan, keturunan, anak keturunan, ya, dan berbagai kekayaan dunia, ya, itu hanya kekayaan yang semu, bukan kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu, seorang yang betul-betul fakir ya Allah, memahami eksistensi dia sebagai abdun, ya, status dia sebagai abdun yang fakir, dan memahami bahwa dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa hari ini dia bisa menjadi orang yang kaya, esok hari menjadi orang yang miskin? Hari ini dia bisa sehat, besok mungkin sakit. Hari ini mungkin dia dalam keadaan aman dan selamat, tapi boleh jadi besok ya berada dalam status kondisi yang tidak aman. Ya. Hari ini boleh jadi dia memiliki ilmu, pemahaman. Tapi suatu saat ilmu tersebut mungkin bisa hilang, kekurangan, pemahaman berkurang. Artinya hari ini bisa dia memiliki berbagai kemampuan, ya, keberhasilan dan pencapaian. Tapi semua hal itu suatu saat tentunya akan berakhir. Ya. Oleh karena itu, ya, satu hal yang perlu juga kita cermati dalam ungkapan Imam Ibnu Qayyim yang kesimpulannya, bahwa orang yang memiliki banyak harta, ya, kata beliau, itu hidup dalam dua ketakutan. Orang memiliki dunia, ya, yang dalam main harta dan yang lainnya, kata beliau, ya, itu selalu hidup dalam dua ketakutan. Pertama, takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Ini jika orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ya. Yang menjadikan dunia sebagai ya, segala-galanya. Maka dia berada dalam dua ketakutan. Ya, dua ketakutan. Yang pertama adalah dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Kemudian juga takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Karena semakin dia memiliki dunia, dia semakin ya ambisius untuk mencari dunia yang lainnya. Maka dia takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Padahal dia telah memiliki dunia tadi. Subhanallah, ini perlu kita cermati. Mayoritas manusia seperti itu. Dia memiliki harta, tapi bukan malah merasa tenang. Kecuali orang-orang yang harta tersebut, ya, dia jadikan wasilah untuk ketaatan. Ya. Tapi orang yang jadikan dunianya sebagai tujuan hidup utama, ya, segala-galanya diukur dengan dunia. Ya, keberhasilan semua, pencapaian semua diukur dengan keberhasilan meraih dunia, ya. Apapun namanya, harta, kedudukan, jabatan dan semuanya, tempat tinggal dan semuanya, maka dia akan selalu berada dalam dua kekhawatiran, ketakutan. Yang pertama, dia takut kehilangan harta itu, jabatan itu, kedudukan itu. Yang kedua, dia juga takut, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperoleh apa yang dia inginkan dari dunia-dunia yang lainnya. Subhanallah. Ini perlu menjadi renungan kita. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, harta hendaklah menjadi pelayan, bukan tujuan. Bukan ya tuan yang memperbudak kita. Ya, harta pada hakikatnya tidak tercela. Yang tercela tatkala harta itu ya mengambil ya tempat yang tidak semestinya di dalam hati. Silakan Anda memiliki harta. Berusaha, kerja karena dunia butuh harta. Ya, tulang punggung kehidupan untuk menghidupkan keluarga, anak dan kebutuhan yang lainnya, bisa beribadah. Orang yang punya harta, bisa dia pergi haji, umrah, melakukan berbagai ketaatan, berdonasi. Tapi ingat, ya, harta yang berkah itu, tatkala harta yang menjadi sebab ketaatan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harta tersebut ada di tangannya dan dia gunakan. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal dan juga difungsikan, digunakan untuk hal yang baik, yang disyariatkan. Ada harta di tangannya, ada harta di rekeningnya, tapi harta ya tidak memiliki tempat di hatinya. Di hatinya ada hanya cinta kepada Allah. Di hatinya ada pengagungan kepada Allah. Karena dia hatinya sungguh merasa kaya dengan Allah, bukan dengan harta. Hatinya akan merasakan kefakiran, akan merasakan kegelisahan, kegundaan, ya, kebingungan apabila dia tidak mengenal Allah, tidak menjalin hubungan baik dengan Allah, tidak menjadi hamba yang terus berkomunikasi dengan Allah. Nah, maka harta yang tercela itu tatkala harta memperbudak seseorang dan melupakan status dia sebagai budak, yaitu abdunillah. Maka dia menjadi abdud dinar, abdud dirham, ya. Jadi budak dunia, harta, dolar, ya, rupiah dan berbagai hal. Nah, oleh karena itu, para wa rahimakumullah, adalah seseorang betul-betul bila diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla dunia, maka digunakan untuk hal yang mendatangkan kebaikan. Berusahalah mencari rezeki yang halal, thayyib, dengan cara yang halal, cara yang baik, ya, dan gunakan untuk hal yang baik yang disyariatkan, yang diperintahkan, dan jangan sampai harta menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah, karena kita diciptakan bukan untuk mencari harta, tapi untuk beribadah, tapi diizinkan untuk mencari harta untuk menyempurnakan ibadah kita, ya, untuk kelangsungan, ya, kita dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika harta berada di tangan tapi tidak menguasai hati, ia akan menjadi nikmat. Ketika harta ada di tangan tapi tidak menguasai hati, harta itu akan menjadi berkah dan nikmat. Namun ketika harta menguasai hati, ya, pemiliknya berubah menjadi siapa? Menjadi budak. Budak siapa? Ya, budak harta dan dunia. Budak yang dia miliki. Nah, dan itu yang disampaikan Rasulullah SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ya. Celaka. Ya, sengsara orang yang jadi budak harta, budak dinar. Karena itu menjadi tujuan hidupnya. Diperbudak oleh harta. Sehingga harta menghalang dia dari ketaatan, harta juga menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Na'am, na'udzubillah min dalik. Bahkan harta melalaikan dia dari ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bahkan harta membuat dia semakin sombong. Lihat, begitu Allah memberikan harta kepada Qarun, apa yang terjadi? Dia sombong. Ini karena usaha saya, karena ilmu saya. Subhanallah. Allah tenggelamkan harta dan juga dia ke perut bumi. Tidak bisa menyelamatkan dia. Para ustaz rahimakumullah, maka pahamilah. Kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan jiwa dan hati. Itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisal ghina an kathratil arad, walakin al ghina ghina an-nafs." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda. Ya. "Lakin al ghina ghina an-nafs," tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Naam. Kekayaan hati berarti hati memperoleh kecukupan dari Allah. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk. Seringkali kita ini gelisah karena siapa? Ya. Karena manusia. Ada banyak persaingan di sana. Peluang yang mungkin tidak kita dapatkan, persaingan yang ketat dalam mencari harta. Lalu kita lupa, tidak gelisah tatkala hati jauh dari Allah. Tatkala hati berkelimang, ya, berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan dan kelalaian, tidak gelisah. Ya. Tapi tatkala dunia, ada kesempatan dunia dan kita tidak mendapatkannya, persaingan dunia yang semakin ketat untuk dunia, kita gelisah. Ya, ini yang tadi. Ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sudah dapat harta, khawatir bagaimana menjaga harta, ya. Dan begitu juga telah memiliki harta, khawatir, ya, dia tidak mendapatkan peluang untuk selanjutnya mendapatkan yang lain, yang lain, yang lain, dan seterusnya. Mengharta tidak akan pernah membuat manusia puas, bahkan semakin buas, semakin rakus. Itu yang disampaikan Nabi SAW, "Lukana libni Adam wadiyani min dahab labtaga thalitha." Jika manusia ini memiliki dua gudang emas, dua lembah, ya, penuh dengan emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Begitu seterusnya. Dapat yang ketiga, dia akan keempat. Begitu seterusnya. Nah, ikhwatal iman. Jadi kekayaan hati adalah tatkala hati merasakan memperoleh kecukupan dari Allah Azza wa Jalla. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk, karena hartanya. Ia tidak menjadikan dunia pusat kebahagiaannya. Ia tidak mudah hancur, ya, hanya karena kehilangan sesuatu. Naam. Ada orang yang sampai stres, ya, na'udzubillah, karena kehilangan dunianya. Ya, para penjabat yang kehilangan kedudukannya stres. orang mencalonkan dia untuk menjadi ya ini dan itu seterusnya, begitu dia telah mengeluarkan berbagai banyak harta untuk mendapatkan kedudukan dan dunia itu, begitu tidak memperolehnya, stres bahkan gila. Nauzubillah. Persaingan. Ya. Maka orang yang memahami hakikat dunia dan dia merasakan kekayaan, bahwa kaya dia itu adalah kaya yang betul Allah mencukupkan hati dan jiwanya, dia tidak akan pernah hancur. Ya. Hanya karena kehilangan sesuatu. Dunia, dia akan datang dan pergi. Ya. Dunia akan datang dan pergi. Itulah dunia. Tidak kekal abadi. Ya. Tapi selama jiwa kita terjaga, hati terpelihara. Ya. Keimanan kita terus ya, masih kokoh. Ya, tertancap dalam hati kita, jiwa kita. Ilmu yang kita miliki masih menuntun kita pada kebaikan. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Dunia silakan datang dan pergi. Itulah dunia, silih berganti. Kalaupun tatkala kita masih hidup, memiliki dunia harta yang begitu banyak, ya, melimpah ruah. Mungkin tidak merasa kekurangan harta. Suatu saat kita akan kehilangan itu. Karena kita akan meninggalkannya. Bukan menjadi harta kita lagi. Menjadi harta siapa? Harta warisan kita. Tapi yang sesungguhnya harta yang kita miliki, sebagaimana kata Nabi SAW, maluka ma anfaqta wa malu ghairika ma tarakta. Harta yang kau miliki, yang hakikat hartamu adalah yang engkau donasikan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan. Tapi harta yang lain, harta orang lain yang kamu tinggalkan. Sehingga bila seorang meninggal dunia, harta yang dia miliki menjadi apa? Warisan. Itu warisan si fulan, bukan harta si fulan lagi, warisan untuk anak-anak dan keluarganya. Para misal rahimakumullah. Orang yang betul kaya jiwa, dia merasa cukup. Karena Allah mengetahui. Wah, dia mengetahui. Karena dia mengetahui dan meyakini Allah yang mengatur hidupnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekayaan tadi, ya, kekayaan jiwa, kekayaan hati, mungkin dia tidak memiliki harta. Mungkin dia orang yang miskin secara dunia, tidak memiliki duit. Tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan. Ya. Karena ketenangan itu sumber dari hati. Orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, mereka orang yang merasakan ketenangan jiwa. Ya. Dan ketenangan jiwa itu direalisasikan dengan zikir kepada Allah. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dunia. Tidak memiliki harta, tapi dia orang yang paling ya mulia, orang yang betul-betul paling ya tinggi tingkat atau ketenangannya, bahkan hidupnya ya orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah. Ketenangan beliau, bahkan beliau merasakan ketenangan itu dalam berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tiga landasan utama kekayaan hati. Ya, tiga landasan utama kekayaan hati. Yang pertama, ya, kekayaan landasan yang pertama adalah selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Ya. Ia tetap berusaha. Ia tetap bekerja. Ya, akan tetapi, ya, dia meyakini bahwa sebab itu tidak memiliki kekuatan ya tersendiri. Itu hanya sebab, bukan yang menentukan keberhasilan. Ini pun yang pertama. Jadi kekayaan hati tersebut, tatkala seorang meyakini atau dia selamat hatinya dari ketergantungan kepada sebab, pada sarana, ya. Pada media usaha kita. Nah, ini yang pertama. Itu semuanya sebab. Nah, tapi dia tetap berusaha. Tapi dia tidak menganggap bahwa sebab itu yang memiliki ya kekuatan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini dan menerima hukum dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hukmullah wa taqdiruhu. Kenapa demikian? Karena dia selalu memahami bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan pasti ada hikmahnya. Nah, dan tentu apa yang Allah takdirkan adalah lebih baik dan sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dia sendiri. Kita punya pilihan. Allah punya pilihan dan ketentuan, ya. Tentunya pilihan dan ketentuan Allah lebih sempurna, sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, ya, yang terketiga merupakan landasan kekayaan hati itu, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, simpulannya adalah hati ini terbebas, selamat dari permusuhan, ya, dari permusuhan kepada makhluk, kepada manusia. Kenapa? Karena urusan dunia. Ya. Betapa banyak permusuhan di dunia ini, ya, karena urusan, ya, memang dunia, karena banyak urusan dunia, karena ya hubungan manusia di dunia ini mayoritasnya dibangun di atas ya transaksi, ya, yaitu hubungan transaksional, faktor kepentingan yang betul-betul tulus lillah itu segelintir, itu manusia langka. Maka bila permusuhan karena agama ya terpuji, kita membenci orang-orang kafirin, orang munafikin, ya, adalah bagian dari keimanan, wala dan bara. Tapi bila permusuhan kepada manusia oleh urusan dunia, karena urusan dunia, ya, urusan harta, sampai kita melihat, mendengar kasus antara keluarga, karib kerabat, ya, saling terjadi permusuhan, bahkan waliyazubillah, saling bunuh-bunuhan, ya, karena urusan harta. Bagaimana manusia saling membenci karena urusan kedudukan, pangkat, ya, na'udzubillah. Bagaimana manusia membenci karena urusan, ya, hanya karena organisasi, lembaga, ya, ormas, partai politik, ya, yang ujung-ujungnya semuanya duit, kekuasaan, ya. Subhanallah, mereka, ya, terjadi permusuhan di antara mereka disebabkan karena urusan dunia. Ya. Oleh karena itu, hati yang selamat, hati yang terbebas dari permusuhan, kebencian, ya, kepada manusia oleh urusan dunia. Nah, maka ini tiga landasan kekayaan hati. Yang pertama, hati yang tidak bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada musabbibul asbab Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hati yang meyakini tentang hikmah dan kebijaksanaan Allah, bahwa Allah yang mengatur segalanya dan pastilah pilihan dan apa yang memberikan ya pengaturan Allah itu yang lebih sempurna dan lebih bijaksana, karena tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, bersihkan hati kita dari permusuhan kepada orang lain karena urusan dunia. Na'udzubillah, ya. Karena urusan dunia. Ya, di sini tentunya peran syaitan dan nafsu al-ammaratu bisu, ya, tidak dipungkiri. Nah, maka kembalilah pada diri kita. Introspeksi, sesungguhnya jiwa kita sekarang ini betul ya merasakan ada dalamnya kekayaan atau ada dalamnya kefakiran. Ikhwatal iman. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hati? Ya. Kenapa? Karena hatilah sumber kebaikan. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Bahwa kata Nabi SAW, tahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Apa itu? Ketahuilah itulah hati. Nah, jadi mari kita perbaiki hati kita. Lihat. Yang ya, fenomena yang juga menyedihkan tatkala di antara kaum muslimin, satu komunitas, bahkan mungkin juga jamaah kajian, ya, majelis ilmu, juga terjadi permusuhan di antara mereka. Ya. Ada apa? Hati yang bermasalah. Bukankah mereka telah mengetahui ilmu? Bukankah mereka telah mempelajari sunnah? Tapi kenapa terjadi ini? Gak ada lagi sebab kecuali hasad. Ya, kezaliman dan hasad di antara mereka. Baik di kalangan para penuntut ilmu yang memiliki ilmu atau dalam urusan lain. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, perbaiki hati kita. Hati yang kaya, hati yang bersih, hati yang baik, atau ghinan nafs, kekayaan hati itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Hati yang merasakan ketenangan, ketenteraman, hati yang betul merasa cukup ya dengan Allah Azza wa Jalla. Hati demikian itu akan memancarkan berbagai kebaikan. Akan ya memancarkan, akan melahirkan berbagai kebaikan. Akan membuahkan buah-buah manis yang tampak dalam kehidupan. Wajah ya semakin teduh. Ya. Lisan dia ya mudah berkata jujur dan penuh hikmah. Ini yang sulit. Ya. Hikmah, jujur. Di sini pentingnya kita mengkoreksi. Ya. Jangan apa yang kita dengar ya, kita itu spontan kita langsung men-share ke sana sini. Atau kita berkata sesuatu tanpa mempertimbangkan ini benar atau tidak. Ya. Atau mengucapkan sesuatu tidak dipikirkan ini menyebabkan ya permusuhan, kebencian, ya, menjadi sesuatu yang viral di dunia maya dan seterusnya, ya, keributan macam-macam sama kaum muslimin, apalagi sama ahli sunnah. Pikirkan, ya, kembalilah kepada jiwa kita, pikirkan apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan. Ini menyebabkan kegaduhan atau tidak, permusuhan atau tidak, apalagi zaman sekarang ini. Ya, media yang mudah sekali menyebarkan berbagai ya pernyataan. Ya, maka berpikirlah, gunakan akal sehat sebelum kita menulis, mengungkapkan apa tujuan kita. Ya, betul-betul kita betul-betul penuh dengan hikmah, apalagi kita menisbatkan diri kepada ilmu, kepada sunnah. Kaum muslimin, ya, zaman sekarang ini fitnah, betul fitnah. Di mana Allah mudahkan media untuk menyebarkan berbagai ungkapan dan pernyataan. Dahulu tidak ada seperti ini. Ya. Maka hendaknya kita lebih bijak dan hikmah. Dan para penuntut ilmu, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, ya, para penggiat dakwah lebih bijak. Orang yang berilmu memiliki kedudukan lebih bijak. Kenapa? Masyarakat melihat. Masyarakat memantau, memperhatikan. Ya. Maka tidak sepantasnya kecerobohan kita menudai ya kemuliaan ilmu yang telah diraih. Ini menjadi perhatian kita semua. Jadi lisan ya dijaga. Berkata penuh kejujuran dan hikmah. Jangan menebarkan kebohongan. Jangan menebarkan sebuah berita yang tidak valid, ya, informasi yang tidak sempurna. Mata, ya, bila hati telah menjadi baik, mata itu akan lebih mampu mengambil pelajaran. Dia melihat dan menahan diri dari hal-hal yang haram. Telinga senang mendengar nasihat. Tangan dan kaki, ya, lebih ringan melakukan ketaatan. Kaki lebih mudah dan ringan dilangkahkan pada ketaatan majelis ilmu untuk sholat. Jiwa, gimana? Menjadi lebih lapang. Lembut, sabar, dermawan. Ya, kan hati telah kaya. Ya, dengan demikian tentunya seorang akan merasakan kebahagiaan itu. Akan mulia akhlaknya. Akan baik budi pekertinya. Akan jujur lisannya. Ya. Sehingga keberadaannya menambah kedamaian. Ya, bersahabat dengannya menambah ketenangan dan menambah motivasi dan kekuatan untuk terus berjalan dalam kebaikan dan ketaatan. Tapi bila hal itu tidak ada, ya persahabatan dengan orang-orang yang hatinya telah rusak, maka akan menambah petaka, akan menimbulkan kesengsaraan. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita tata hati kita, kita perbaiki, ya. Rasul tidak akan mungkin berbohong. Rasul jujur. Apa yang beliau sampaikan benar. Itulah faktanya, itulah kenyataannya. Apabila hati telah baik, maka itu akan mempengaruhi jasad, anggota badan yang lainnya. Nah, kekayaan jiwa lahir kekayaan hati. Apabila hati telah menjadi kaya, maka jiwa akan menjadi kaya. Ikhwatul iman, jika hati belum merasa cukup, jiwa akan ya terus menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin memiliki yang banyak, ya banyak harta, banyak simpatisan, banyak macam-macam, ya ingin diakui, ingin mengalahkan orang lain. Ini penyakit. Apa penyebabnya? Ya kita tidak tahu. Tidak bisa mengklaim, ya. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di hatinya. Tapi ini indikator. Kita hanya bisa melihat indikator. Imam Nukhai menjelaskan bahwa indikator bahwa hati itu bermasalah. Bahwa tatkala kita terus ya, ingin menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin diakui, ingin disebut. Ya. Yeah. Hati-hati, penyakit hati yang harus waspadai. Kalau ya itu terjadi, orang-orang awam tidak terpelajar, mungkin bisa kita memberikan alasan, oh iya, karena belum mengetahui. Tapi yang sangat disayangkan, bila hal yang seperti ini terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Orang yang belajar ilmu, belajar sunnah, orang yang berpendidikan. Bila itu terjadi, na'udzubillah. Ilmu yang membawa petaka. Sebagai indikator ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagai kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fadlu Ilmi Salah ala Ilmi Al-Khalab. Maka yang berbicara bukan berarti merasa suci. Tidak. Tapi kita ingin berusaha menata hati. Ingin berusaha untuk terus ya mengkritisi jiwa kita. Terus ingin berusaha ya terus berprasangka jelek pada diri kita. Karena itulah sesungguhnya faktor kebaikannya. Tapi bila kita telah merasa diri kita segalanya telah baik, telah taat, telah berilmu, telah taladan dan semuanya mencapai keberhasilan, itulah awal dari sikap ujub, kesombongan yang muncul dalam diri kita. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mari perjuangan kita yang terberat itu sungguhnya menata hati kita. Alhamdulillah, mungkin dah dimudahkan oleh Allah sarana media untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu. Bahkan kita mungkin telah Allah tanamkan di hati kecintaan pada ilmu. Kita berhijrah dari kondisi yang sebelumnya, ya, tidak baik hijrah pada sunnah. Tapi ada perjuangan tidak akan pernah berakhir, menata hati. Ya, sampai betul-betul, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, memuliakan hati kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atin nufusana taqwa wa zakki anta khairu man zakka anta waliyuhu maula." Tatkala hati telah baik, hati telah betul merasakan kekayaan itu, kekayaan hati dengan Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah jalan menuju kebahagiaan itu. Para rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi renungan bagi kita semua sebagai ya bekal sebagai ya amunisi bagi kita semua untuk terus menata diri, ya memperbaiki diri, perbaiki jiwa, agar apa yang menjadi kebutuhan jiwa itu, agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kaya hati dan jiwa, bisa terrealisasi. Allahumma amin. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan dari Abu Rafa di Sambas. Izin bertanya Ustaz, mana yang lebih tinggi keutamaannya dengan demikian Ustaz? Apakah amalan hati ataukah amalan fisik Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih pada saudara yang bertanya dari Sambas. Pertama yang harus kita pahami ya, bahwa keimanan tersebut ya memiliki tiga dimensi, yaitu keyakinan di hati, kemudian ucapkan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Dan ibadah, amalan itu bagian dari keimanan. Dan amalan tersebut bukan hanya sekadar amalan yang lahiriah, amalan fisik, tapi amalan hati. Dan ini merupakan landasan utama. Jadi keyakinan itu adalah dalam istilah ya ilmu akidahnya lah, itu qaulul qalbi, perkataan hati kita itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan apabila telah terpatri, telah tertancap dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun, maka itu akan melahirkan yang namanya amalan hati, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kekhusyukan, tawakal, berharap, takut kepada Allah, gitu ya. Itu amalan hati. Nah, amalan hati ini bila semakin bersemi dalam jiwa, itu akan melahirkan amalan jawarih. Maka sesungguhnya, ya, titik utama, sumber utama amalan jawarih ini adalah hati. Maka di sini tentu amalan hati lebih utama. Amalan hati lebih utama. Kenapa? Karena itulah sumbernya sesungguhnya. Kecintaan amalan hati. Tawakkal amalan hati. Ya. Dan kecintaan. Bahkan kecintaan itu amalan hati. Kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Rasul. Itulah sesungguhnya. Ya. Mesin penggerak. Yang menggerakkan jawarih anggota badan kita. Fisik kita untuk beramal. Ya, tatkala hati telah merasakan kecintaan, kedekatan kepada Allah, dia ingin ketenangan itu ada, ya, dalam membangun komunikasi dengan Allah, itulah amalan hati, itu keyakinan, itu amalannya. Maka dia mulai apa? Untuk melakukan amalan. Maka dia sholat. Dia tatkala dalam hati cinta kepada Allah telah bersemi dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di hatinya ada cinta kepada Allah. Bahkan beliau ya, Allah pilih menjadi Khalilur Rahman sebagaimana Ibrahim. Kenapa? Kecintaan yang spesial itu melahirkan bahwa di beliau hanya merasakan ketenangan telah membangun kedekatan kepada Allah. Maka dia beribadah bersungguh-sungguh. Lihat, tatkala beliau merasakan sedikit mungkin kegelisahan, ya ketidaknyamanan, beliau langsung katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Ya Allah, ya Bilal, ya, dirikan salat, kumandangkan azan. Arihna bis-shalah. Ya. Istirahatkan jiwa kami. Tenangkan jiwa kami dengan salat. Wajulat qurratu aini bis-shalah. Ketenangan jiwaku, ya, kesejukan pandangan mataku hanya dalam salat. Maka hati, amalan hati yang tentunya lebih utama. Karena itulah landasannya, itulah landasan dan pusat ya pergerakan dan kehidupan dan aktivitas lahiriah kita. Nah, permasalahannya kita beribadah lebih banyak hanya menunaikan menggugurkan kewajiban. Kita hanya memperbaiki bagaimana tampilan zahirnya, ya, casingnya, tapi lupa kita menata hati. Padahal ada dua pakaian yang harus diperhatikan. Ada libas, pakaian yang menutup aurat kita, aurat jasad kita, dan menambah keindahan tampilan seseorang. Naam, ada libas taqwa yang menjadi pakaian hati kita. Nah, manusia sering memperhatikan tampilan zohirnya. Mayoritas memperhatikan tampilan zohir, tapi hatinya gak diperhatikan. Padahal itu sumber kebaikan. Amalan hati, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tawakal, ya, berharap, takut, khusyuk, itu semua amalan hati. Nah, semua itu akan melahirkan amalan jawarih. Jadi ketiga itu tidak saya pisahkan, tapi kesimpulannya adalah amalan hati adalah merupakan landasan dan itu yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, perhatikan, ya, jasad atau hati kita. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lihat, qulub kemudian amal. Jadi hati dulu, hati akan melahirkan amalan, kemudian Allah akan melihat amalan kita. Bila hati baik, akan melahirkan amalan yang baik. Tapi bila hati rusak, sakit, tidak baik, juga akan melahirkan amalan yang tidak baik. Antara kedua, hati dan amalan zahir itu memiliki ya, korelasi dan hubungan yang sangat erat sekali. Ya, semoga Allah memperbaiki hati kita dan amalan kita. Hati kita dengan ikhlas, amalan kita dengan mengikuti syariat. Suwarikum, la yang dulu suwarikum, la yang dulu ila qulubikum wa amalikum. Bagaimana hati yang baik? Ya, berarti dengan ketulusan, kecintaan, tawakal. Bagaimana amalan yang baik? Mengikuti syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kajian kita di kesempatan pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh yang diterima. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam, Islam adalah segala-galanya, Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.